0: Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan, tidak menurunkan volume permukaan air tanah, yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
1: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
0: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Tapi dalam keputusan, dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, dan tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala monitor aja, jadi lebih seru lagi sistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan lain-lain.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
1: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
0: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
2: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih bisa mudah mengakses, gitu ya.
0: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Karena Alri mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
4: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
4: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
6: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
7: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
5: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.

0: laporan khusus.
1: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
2: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa merah putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa merah putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
1: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
2: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
3: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
2: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
4: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
2: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
6: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
7: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
8: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
9: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk
0: ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
5: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Koperasi merupakan suku guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

0: Masuk ke tengah. Masuk ke tengah. Luar biasa.
1: Aku baru aja
2: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Erin, lagi cari lowongan kerja ya?
5: Iya, Di. Katanya sekarang makin banyak peluang kerja lewat program-program pemerintah ya?
4: Betul. Salah satunya sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, hilirisasi, hingga pengembangan UMKM.
5: Berarti peluangnya bukan cuma di kota besar, Di.
4: Tepat. Kesempatan juga terbuka di berbagai daerah. Yang penting, terus tingkatkan keterampilan, manfaatkan pelatihan kerja, dan cari informasi lowongan dari sumber resmi.
5: Asyik, jangan persiapkan diri.
4: Betul itu.
6: Asta Cita membuka harapan untuk Indonesia yang lebih maju. Mari tingkatkan kompetensi, manfaatkan peluang kerja, dan jadilah bagian dari pembangunan bangsa. Informasi lowongan kerja pastikan selalu dari sumber resmi.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Menurut saya, kalau koperasi desa...
2: Don,
3: hah?
2: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Ya, pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan ya, kita ada di Warga Berbicara. Ini tentang program pipanisasi yang ada di Wonogiri ya. Dan kita tahu bahwa Wonogiri adalah salah satu kabupaten yang memiliki karakteristik yang unik ya. Meski memiliki sumber air yang besar seperti Waduk Gajah Mungkur, ternyata tidak semua kawasan pertanian ini mudah memperoleh air irigasi. Bahkan banyak lahan sawah maupun tegalan masih mengandalkan tadah hujan. Dan salah satu solusi yang sekarang ini dihadirkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri adalah pipanisasi pertanian ya, ini untuk ketahanan pangan di Wonogiri, yaitu sistem distribusi air melalui jaringan pipa dari sumber air ya, bisa dari waduk, bisa dari embung, bisa dari sungai maupun mata air maupun sumur dalam, ini menuju ke lahan pertanian. Dan ini ternyata menjadi salah satu solusi strategis pendengar untuk mengatasi keterbatasan air, terutama di wilayah selatan dan timur yang kerap mengalami kekeringan saat musim hujan di Wonogiri. Nah, Anda bisa menyampaikan pendapat Anda pendengar di 638055 maupun di 081-3901-5525. Ada Pak Cu di line telepon. Selamat pagi Pak Cu. Baik, selamat pagi Pak Cu.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya.
1: Wiwik Martani.
0: Bagaimana Wonogiri pagi ini?
1: Cerah Mbak.
0: Cerah, oke.
1: Okay. Kembali Kak dengan suaranya Mbak Wiwik. Cuti kan? Iya.
0: Enggak, saya ada.
1: Oh, iya.
0: Saya ada Pak Cu.
1: Oh, enggak tugas saja.
0: Iya, betul.
1: Pak, ini soal pipa ke Wonogiri waduk ke timur mau Kelapa Selatan enggak bisa ya. Karena Kecamatan Mungkut tempatnya di utara.
0: Oh, begitu.
1: Kalau di timur kemudian bisa tapi jauh. Jauh. Saya setuju kalau pipa itu kan harus pakai diesel berapa PK?
0: Iya.
1: Pipanya berapa N? Kalau 2 N nggak mencukupi berapa sawah? Aja yang 4 N, 4 N mau 6 N, gede sekalian. Ya itu di jalur seperti di bawahnya itu daerah mana itu pokoh?
0: Iya.
1: Ada sawah di daerah Jatiraja ya juga ada. Kalau ke timur kejauhan Pak.
0: Oh begitu. Atau
1: di bawah Selogiri kurang air juga. Kecamatan Selogiri. Itu. Iya, harusnya harus dikasih pipa. Kalau airnya dari kan ada waduk dari Tandon ada Pak.
0: Iya.
1: Tapi airnya tidak mencukupi untuk mengalir sawah di Selogiri karena kalau kemarau 2 bulan 3 bulan itu sudah kering sana.
0: Oh begitu.
1: Harus pengalian. Bukan penanam padi, tapi nanam semangka dan melon. Saya dengar, iya, seperti sendiri. Itu saja Pak Wimanta nih.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Cu, sehat selalu Pak Cu. Iya. Baik, pendengar lagi silakan 638055 ya. Anda bisa menyampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp maupun telepon ya. Ya, seperti yang disampaikan Pak Cu, pipanisasi ya, oke, ya, karena bisa mengaliri persawahan yang memang di Wonogiri cukup banyak, meskipun tadi ya memiliki sumber mata air yang cukup besar, yaitu Waduk Gajah Mungkur, tapi ada daerah-daerah tertentu yang memang tidak bisa teraliri air, ya, sehingga hanya mengandalkan tadah hujan ya. Dan permasalahan lain yang dihadapi adalah memang curah hujan yang tidak merata karena perubahan iklim. Kemudian ini ya, karena musim kemarau juga panjang ya, hingga sawah kekurangan air. Dan mungkin Wonogiri bukan satu-satunya, tetapi Wonogiri sekarang ini mempunyai satu solusi ya tentang tadi pipanisasi. Nah, kemudian juga banyaknya saluran irigasi konvensional yang mengalami kebocoran atau belum menjangkau seluruh wilayah. seperti komentar di Warta Pagi tadi ya, bahwa ini juga karena adanya kebocoran di saluran irigasi konvensional. Dan sebagian petani akhirnya hanya mampu menanam padi sekali setahun, sehingga ini mengakibatkan produktivitas pertanian jadi menurun saat musim kemarau, dan mengakibatkan juga pendapatan petani tidak stabil, dan akhirnya ketahanan pangan daerah ini bisa ikut terancam ya kalau produksi pangan ini turun. 638055, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Wiwi.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi.
2: Sehat?
0: Iya Mbak Tarmi, sehat Mbak Tarmi.
2: Daerah anu deh yang tembak, Waduk Cengklek.
0: Oh, Waduk Cengklek ya?
2: Air sawah.
0: Oh iya.
2: Nah, Kedungombo mboten sakit nggih.
0: Kedungombo?
2: Nggih, tinggalnya mboten sakit.
0: Oh nggih.
2: Nek kali niku jurusan teng bandara niku ketinggalan nggih sakit niku Mbak.
0: Niku kali napa niku Mbak?
2: Nggih jurusane kali PP ketinggalan teng.
0: Oh iya.
2: Yeah. Niku anune gede banget ya Mbak bentukannya. Mm-hmm. Ya. Ketinggalan nggih. Ning kok kene napa nggih wong panen terus kok beras larang. Boten murah penyebabe napa nggih? Mbak Wiwi.
0: Nggih.
2: Yen nusukan teh enten parke le kek Minggu Malang waduh rame banget.
0: Oh, ngoten. Nggih, mengke halo RRI mlebet nggih, Mbak.
2: Nggih. Niki kula meng mengke sengkesa ndak mboten saged mlebet.
0: Oh, nggih.
2: Sudah sampai kesek no.
0: Iya, siap.
2: Mboten apa-apa ta?
0: Ndak apa-apa, ndak apa-apa.
2: Kelenteng tema titik. Penting kan kula pun temane riyen.
0: Nggih, Mbak.
2: Nggih, sehat selalu Mbak Wiwi.
0: Nggih, matur nuwun,
2: matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tarmi ya, mau tindak kemana hari ini ya. Baik, kami masih menanti pendengar, dan tadi ya ada beberapa masalah ya yang ada di Kabupaten Wonogiri terkait dengan pengairan air meskipun memiliki waduk yang cukup besar. Nah, ini diharapkan melalui pipanisasi air ini bisa dialirkan lebih efisien karena bisa dialirkan langsung ke lahan pertanian ya. Hingga kehilangan air akibat penguapan dan rembesan ini juga bisa ditekan. Nah, ini selain untuk menjamin ketersediaan air, kemudian juga untuk meningkatkan indeks pertanian, juga pastinya untuk ketahanan pangan ya, karena solusi ini bisa untuk meningkatkan produksi pangan, kemudian mendukung swasembada pangan, kemudian meningkatkan kesejahteraan petani, selain juga tadi ya lebih efisien penggunaan air karena tidak ada kebocoran maupun juga penguapan. Baik, kami masih menanti Anda pendengar tentunya untuk memberikan pendapat ya tentang fokus kita hari ini. Selamat pagi untuk Bunda Tifa. Sehat selalu ya, pokoknya selalu menyapa kami di sepanjang pagi. Pak Mumuks, jempolnya terima kasih, berarti modulasinya sudah oke ya Pak ya. Mudah-mudahan semakin bagus dan semakin stabil ya Pak Mumuks. Kemudian juga ada Theo di Magelang. Apa kabar Theo? Magelang bagaimana nih pagi ini? Oke, lagunya apa nih mintanya? Oke, kalau yang ini boleh ya. Agak ngebeat gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi mendengarkan lagu yang semangat gitu pasti juga membuat kita semangat ya. Ada Mas Gibor, terima kasih juga sudah menyapa setiap pagi. Modulasi. Mudah-mudahan bagus ya Mas ya. Iya, jadi kalau Kali Jenis itu pokoknya kali yang melewati daerah Pajang, kemudian ada di Lawean, di Joyosuran, di Pasar Kliwon, itu nanti muaranya juga dia masuk ke Sungai Bengawan Solo sih alirannya ya. Kemudian juga ada Pak Suparman, selamat pagi, sehat selalu. Bu Agustin yang juga selalu rajin ya untuk menyapa dari opening tadi, Begitu juga dengan Bu Denil yang ada di Semarang ya. Terima kasih sudah terus menemani kami di sepanjang hari ini. Sehat selalu pokoknya ya. Dan pendengar, saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu sebelum nanti saya akan hadirkan untuk Anda bincang pagi bersama narasumber yang sudah kami undang melalui Zoom ya nanti ya. Ada Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri Sugianto SPMMA. Kemudian juga bersama Ketua Kelompok Tani Sonomulyo Dusun Malangan Desa Kepatihan Selogiri Kabupaten Wonogiri ada Sugiatno dan juga Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Wonogiri Dwi Sartono SP. Pukul 8 kami hadir untuk Anda pendengar di Bincang Pagi.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
4: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
3: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
3: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
3: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
3: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat agar dapat menghindari jebakan kemiskinan. Selain menabung, membuat rencana keuangan dan mencatat setiap pengeluaran, jangan berhutang untuk gaya hidup menjadi salah satu langkah yang penting. Hutang yang berlebihan hanya untuk memenuhi gaya hidup akan membebani keuangan Anda di masa depan. Kemudian, belanjalah sesuai kebutuhan dan jangan mudah tergoda untuk belanja karena adanya potongan harga ataupun diskon yang menggiurkan. Pertimbangkan kembali kebutuhan sebenarnya sebelum Anda melakukan pembelian. Prinsip dasar lain yang diperlukan adalah jangan mengeluarkan uang lebih banyak dari penghasilan Anda. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya membantu kita terhindar dari jebakan kemiskinan, tetapi juga bisa membangun keuangan yang lebih stabil.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Mendengar, Anda tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, air adalah sumber kehidupan pendengar, dan bagi petani, air ini bukan sekadar kebutuhan ya, tetapi penentu hidup dan matinya musim tanam. Nah, di tengah tantangan perubahan iklim dan musim kemarau yang semakin panjang, Wonogiri menjawab dengan inovasi pipanisasi pertanian. Dan mampukah langkah ini menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, dan bagaimana memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke sawah-sawah yang selama ini kesulitan air. Kita akan mengupasnya bersama para narasumber kami yang terlibat langsung di lapangan ya. Ada Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, nanti akan bersama kita, Sugianto SPMMA. Kemudian Ketua Kelompok Tani Sonomulyo di Dusun Malangan, Desa Kepatihan, Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Sugiyatno, dan juga Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Wonogiri, Dwi Sartono SP, di Bincang Pagi. Dan nanti kami tentunya mengundang Anda pendengar untuk bersama kami pula berdialog langsung dengan para narasumber kami. Sesaat lagi kami akan segera hadir.

0: pagi ya kali ini, Surakarta pagi ini di WhatsApp setelah bersama dengan Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri ada Pak Sugianto. Pak Sugianto, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Wiwi atau Mbak Wiwi ini.
0: Monggo Bapak. Ya, kemudian juga kita masih menanti Ketua Kelompok Tani Sonomulyo Dusun Malangan Desa Kepatihan Silogiri Kabupaten Wonogiri, Mas Sugiatno yang nanti juga akan bergabung. Kemudian juga Ketua KTNA Wonogiri ada Mas Dwi Sartono SP yang nanti juga pasti akan bergabung bersama kita. Pak Gianto, Wonogiri seperti ya. Apa pagi ini? Apakah
1: ya, cuacanya cerah pagi
0: cerah
1: ini?
0: Ya?
1: Yang agak panas ini, Mbak.
0: Agak panas ya, benar karena ya. Memang. Akhir-akhir ini cuacanya agak anomali ya Pak ya. Kalau dingin-dingin sekali, kalau panas juga luar biasa. Nah, ini terkait dengan pipanisasi pertanian untuk ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Wonogiri. Ini sebenarnya program lama atau memang program baru? Karena saya pernah mendengar ada pipanisasi di Wonogiri sudah cukup lama nih Pak.
1: Terima kasih Mbak Wiwi. Kaitannya dengan perpipaan ini kan sebenarnya sudah lama kita terapkan, khususnya untuk daerah-daerah yang Wonogiri ini kan bervariatif topografinya, daerah-daerah pegunungan khususnya. Ini memang kami dari Dinas Pertanian, dari didukung oleh Pemda Wonogiri, maupun dari dana APBD Provinsi, senantiasa memberikan program terkait dengan pemanfaatan air ya, di mana kita mengandalkan gravitasi. Jadi tidak ada apa ya, istilahnya pakai tenaga listrik atau pompa, hanya mengandalkan gravitasi, Mbak. Jadi mulai dari lereng laut selatan itu ada beberapa kecamatan yang sudah pipanisasi. Nah, ini mungkin sudah bisa menikmati hasilnya yang dulunya mungkin hanya satu kali panen padi, sekarang bisa dua kali, terus ada palawija juga di sananya. Jadi ada tiga kali panen sekarang.
0: Oke, baik. Kalau kemudian yang sekarang ini menjadi program prioritas ini, apakah memang masih banyak daerah-daerah yang kesulitan untuk mendapatkan aliran air ini, Pak?
1: Terima kasih. Kalau di kepemimpinan dari Pak Setio Soekarno, ini memang ada program 1000 sumur. Ini kita tiap tahun memberikan bantuan sumur kepada kelompok tani ataupun kabupaten yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri. Tentunya ini nanti program akan secara berkelanjutan di masa kepemimpinan dari Pak Bupati, ini tentunya akan memberikan bantuan dan bisa dimanfaatkan oleh kelompok penerima bantuan, sehingga nantinya dari antisipasi kekeringan, kalau Wonogiri memang untuk daerah khususnya di selatan, Waduk Gajah Mungkur ini kan sering mengalami kekeringan. Nah, tentunya ini program ini sangat memberikan manfaat bagi penerima atau kelompok tani atau kabupaten, sehingga khususnya dalam usaha pertanian ini akan sedikit tertolong ataupun bisa mencapai panennya.
0: Oke, sebenarnya kalau di Wonogiri sendiri seberapa besar ini Pak persoalan kekurangan air irigasi yang masih dihadapi oleh para petani sampai hari ini?
1: Wonogiri, khususnya untuk daerah-daerah tadi yang saya sampaikan, khususnya untuk wilayah bagian selatan ini kan seringkali di bulan 7, 8, 9 puncaknya nanti ini sering mengalami kekeringan. Utamanya yang paling agak itu di Parangkebito, di pesisir paling ujung. Paling ujung Wonogiri ini untuk air minum ini memang Pemda seringkali khususnya memberikan untuk

0: tanam padi. Kalau daerah-daerah yang tidak mencukupi airnya, jadi ada peralihan dari komoditas pangan ke hortik ataupun perkebunan, dalam ini tembakau yang mungkin lebih efisien daripada penggunaan airnya, atau mungkin dengan cara di hortik itu pakai sistem tetes pengairannya atau sprinkle.
1: Yeah.
0: Nah, ini juga lebih efektif, Mbak.
1: Oke, okay. Berarti daerah-daerah itu sudah dipetakan ya Pak ya, untuk menerima prioritas pipanisasi ini ya. Kalau yeah. memang masih kesulitan tadi ya, dialihkan untuk ke hortikultura gitu nggih.
0: Ya. Yeah.
1: Yeah. Oke, okay. Berarti masih ada sampai hari ini daerah-daerah di Wonogiri yang memang baru atau bisa menanam padi setahun hanya sekali nih Pak?
0: Ada, utamanya untuk okay. daerah-daerah yang tak ada hujan. Ini
1: oh,
0: kan
1: yeah,
0: kita yeah. ya mengingat topografi Wonogiri ini kan ada yang bagian selatan itu apa ya, dibilang bisa kering saat-saat bulan-bulan gini, tapi untuk wilayah bagian pesisir timur, wilayah laut selatan ini basah, Mbak. Jadi memang kondisinya Wonogiri demikian, sehingga
1: okay.
0: petani itu sudah hafal lah istilahnya karakter
1: yeah.
0: bulan-bulan demikian harus tanam apa, gitu.
1: Okay. Tapi ini pengaruh nggak Pak dengan ketahanan pangan di Wonogiri sendiri dengan sistem tadi?
0: Ya tentunya dengan apa ya, kalau di bahasa kita kan El Nino atau kemarau yang agak padat ini tentunya juga sedikit berpengaruh terhadap produksi okay. kita. Tentunya dalam hal ini kami Dinas Pertanian senantiasa ya bersama di OPD terkait dengan kemarau ini tentunya kita antisipasi ya. Bagaimana pemanfaatan lahan atau sawah yang sekiranya ada sumber air, petani itu pasti bertanam dengan okay. komoditas yang lain, utamanya tidak padi dulu. Mm-hmm. Tadi saya aturkan kayak horti, ya, di sini banyak potensi untuk horti yang efisien air, sayur-sayuran yeah. juga, kemudian tembakau juga sangat potensi untuk wilayah Wonogiri bagian selatan, Pak. Ini cukup banyak tembakau kita. Dan okay. itu juga setidaknya akan meningkatkan kesejahteraan daripada petani yang ada di wilayah Wonogiri. Ngaten.
1: Nih, kalau kemudian pipanisasi ini menjadi program prioritas saat ini ya, Pak ya. Sumber airnya di yang untuk mengaliri atau yang dipakai untuk pipanisasi ini selain Waduk Gajah Mungkur, sumur tadi ya, yang 1000 sumur dalam tadi ya.
0: Oh, iya. Yeah. Itu bukan dari Waduk Gajah Mungkur, Mbak.
1: Oh, malah bukan dari waduk.
0: Pemanfaat dari sungai ya.
1: Oh, iya iya iya.
0: Yang
1: ya.
0: Ada di wilayah Wonogiri. Kalau itu kan kegiatannya namanya IRPOM, juga ada irigasi perpompaan.
1: Oh,
0: jadi kita air yang ada di sungai ya, kita buat semacam kompak atau tandon dengan bis betonnya, terus kita angkat dengan pompa submersible, kemudian pakai tenaga listrik. Jadi di sini tenaga listrik juga kita memberikan rekomendasi kepada PLN, sehingga untuk biaya pulsa ini disubsidi oleh PLN, Mbak, sehingga ini akan sedikit menghemat daripada biaya kos yang dikeluarkan dari kelompok tani penerima kegiatan. Kemudian yang lain tadi perpipaan itu IRPIP, Mbak, jadi irigasi perpipaan. Ini tidak ada tenaga listrik, hanya mengandalkan gravitasi. Gravitasi. Jadi IRPOM itu pakai tenaga listrik, kalau IRPIP-nya gravitasi. Selanjutnya untuk Waduk Gajah Mungkur ini menarik sekali, Mbak Wiwi. Memang di sepanjang beberapa kecamatan ya, 5 kecamatan ini, kalau musimnya kemarau lebih cepat ini malah akan berdampak positif, karena lahan pasang surutnya kita bertambah, luas tanam kita bertambah, sehingga ini akan juga harapannya nanti bisa peningkatan kesejahteraan bagi petani, khususnya ada yang di 5 kecamatan kayak di Muntoronati, kemudian Eromoko, Uriantoro, Baturno, sama Giriwoyo. Ini cukup banyak kalau MT kemarau ini luas tanam cukup banyak. ada.
1: Oke, ada target luasan nggak Pak untuk apa namanya yang akan dijangkau dengan program pipanisasi ini sendiri?

0: Tentunya setiap kegiatan ada target atau konten
1: Oke.
0: area yang kita inginkan ya. Jadi kita di untuk IRPOM, irigasi perpompaan ini kan target minimal kita itu yang bisa terair itu minimal 15 sampai 20 hektar masing-masing kelompok tani. Termasuk juga IRPIM, irigasi perpompaan ini juga target kita untuk 15 sampai 20 hektar. Demikian, Pak.
1: Baik, Pak, sambil kita menanti Ketua KTNA dan
0: Oke,
1: kelompok tani
0: Pak
1: ya,
0: Dwi
1: Pak ya.
0: sama Pak Diakno ya.
1: Mungkin masih terkendala dengan jaringan atau seperti apa.
0: Ya,
1: Nah,
0: betul.
1: kalau di musim kemarau seperti ini, ada potensi gangguan atau pengurangan produksi pangan nggak, Pak, nih di Wonogiri? Pastinya kan ada
0: Menurut
1: tuh.
0: data kami, tentunya air ini akan menjadi faktor utama terhadap pertumbuhan tanaman dan juga menjadi pembatas produksi nantinya. Ini data kami, ini ada beberapa kecamatan yang mengalami terancam kekeringan. Nah, di antaranya ini sekitar 50 hektar. Ya, ada 3 kecamatan yang wilayah timur Kismantoro, Jatisrono, bahkan di Selok ini juga terancam 10 hektar juga. Ini posisi tanaman sudah selogir itu 65 hari setelah tanam, Pak. Jadi sebentar lagi misalnya tertolong air, ya ini bisa panen.
1: Oke, artinya kalau misalnya sampai tidak tertolong air, ini gagal panen kah?
0: Ya tentunya
1: Atau
0: produksi menurun karena ini sudah masa buntan ya, sudah cara bahasa itu sudah meletup ya, sudah ambrol ya. Ini sudah terlewatkan
1: Iya.
0: juga.
1: Kalau upaya dari kelompok tani yang ada di Wonogiri sejauh ini secara mandiri, apakah ada, Pak?
0: Ya tentunya selagi itu ada potensi air atau sumber air itu dimanfaatkan untuk nyedot atau pakai pompa air untuk nyedot untuk mengairi. Nah ini tentunya harapannya ada beberapa daerah yang mungkin ini masih bisa tertolong, tapi secara keseluruhan ya tentunya ini nantinya yang luasan 25 hektar ini sekiranya ada potensi nanti biasanya produksi itu akan turun hampir mendekati 50 sampai 60% dari hasil yang biasanya dicapai oleh petani atau kelompok tani.
1: Oke, dengan program ini, Pak Gianto, apakah pemerintah bisa memastikan ya untuk ketersediaan air ini tetap berkelanjutan, kemudian tidak memicu konflik antar pengguna air misalnya? Ada yang merasa bahwa pembagian air ini kurang adil ini ya. Kemudian tadi ada kebocoran-kebocoran air ya karena memanfaatkan air sungai, kadang-kadang penguapannya kan juga cukup tinggi nih, Pak.
0: Ya, tentunya di lapangan kita tidak mengelak, pasti ada problem-problem yang kita hadapi ya, baik itu dari peta antar petani dalam satu kelompok. Tentunya kita akan memberikan istilahnya pengertian, dimusyawarahkan misalnya jadwal pengairan kapan. Biasanya sudah diatur dari masing-masing kelompok ataupun GP3A-nya ya, atau P3A-nya. Di sini memang secara kelembagaan baik itu kelompok tani, P3A maupun GP3A ini senantiasa kita dorong untuk memberikan pelayanan pada anggota dalam ini petani, sehingga harapannya banyu atau air ini kan sebenarnya dingin, tapi kalau sudah sama-sama butuh ini menjadi panas kalau tidak pengertian, sehingga akan terjadi apa ya sedikit gesekan di lapangan, Pak Wiwi. Kita atur demikian rupa.
1: Oke, tadi ada sebagian program pipanisasi ini yang memerlukan biaya listrik, tapi ada yang memang tidak. Dan ini pun pasti akan terjadi di daerah-daerah tertentu ya, Pak ya. Ada nggak nih yang kemudian komplain gitu ya kepada pemerintah, kenapa daerah kami harus bayar listrik nih? Kalau yang lain kan nggak? Karena tadi kan
0: gravitasi.
1: Gravitasi ya.
0: Iya.
1: Ada nggak, Pak, yang mengeluhkan seperti itu? Maunya sama-sama nggak usah bayar listrik gitu ya, tambah biaya produksi kan?
0: Ya, tentunya kita pemetaan wilayah, artinya potensi wilayah yang ada ya. Kalau di daerah-daerah yang IRPOM ini jelas tidak bisa memakai gravitasi, karena kita pengambilan dari air permukaan atau air sungai kita angkat naik ke atas ke lahan sawah. Beda dengan yang irpip, irigasi perpipaan ini dari atas, ya kita bangun kom, terus kita turunkan ke bawah dengan jalur pipanisasi. Sehingga ini memang selama ini belum ada atau keluhan, atau istilahnya orang Wonogiri itu meri, tidak ada. Ya, karena memang dari sistem, apa, walaupun bayar dengan subsidi dari PLN yang lebih murah untuk pertanian, tentunya ini digotong royongkan bersama. Bahkan di irigasi perpompaan ini, kelompok dalam hal ini pemakai petani ini juga berkontribusi memberikan kas kepada kelompok masing-masing setiap penggunaan, atau misalnya saya memakai 5 jam menghabiskan biaya pulsa sekian, ini ada kontribusi untuk kas, dalam hal ini kas sebagai biaya perawatan bila mana nanti pralon atau pipanya pecah untuk pengadaan yang baru. Ngaten, Mbak Wiwi.
1: Iya. Untuk mekanisme perawatan jaringan sendiri gimana, Pak? Pastinya kan juga menjadi beban bersama ini ya.
0: Ya, ya untuk perawatan sekali lagi karena kelompok ya, ini kelompok yang kita beri kegiatan tentunya kelompok yang aktif pertemuan setiap bulannya.
1: Oh, ada pertemuan ya, Pak ya?
0: Iya, aktif. Okay. Setiap bulan pasti ada pertemuan dan secara berkala kita bina, maupun kalau teman-teman penyuluh ini setiap bulannya pasti hadir di pertemuan kelompok di situ.
1: Baik, Pak, kita break sebentar sambil nanti kita akan menghubungi dulu ini Mas Dwi dan juga Pak Gian Tiatno ya, supaya dialog kita lebih dinamis pagi hari ini. Dan pendengar, tentunya kami sudah membuka line telepon maupun di WhatsApp ya, Anda bisa langsung berinteraksi bersama narasumber kami. Kami akan hadir lagi pendengar untuk Anda sesaat lagi.
2: Di tengah perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
3: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.
4: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang, tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali bincang kita. Hari ini sudah ada Ketua KTNA Wonogiri, ada Mas Dwi. Mas Dwi, selamat pagi, selamat bergabung Mas Dwi.
1: Selamat pagi Kak.
0: Jadi ada Pak Gianto juga ya bersama kita.
2: Selamat pagi Mas Dwi.
1: Selamat pagi Pak, gimana kabar Pak
2: Gianto? Ya, selalu Mas Dwi.
0: Iya, kita masih menunggu Mas Giatno ya untuk gabung bersama kita juga. Baik, sebelum saya ke pendengar ya, saya ke Mas Dwi dulu nih Mas. Nah, dari sudut pandang KTNA nih Mas, seberapa penting sih sebenarnya pipanisasi untuk mewujudkan ketahanan pangan di Wonogiri sendiri? Dan apakah pipanisasi ini sudah menjadi satu kebutuhan yang mendesak ya bagi sebagian petani atau hanya untuk wilayah tertentu Mas Dwi?
1: Oke, baik.
0: Mas Dwi, suara Anda apa namanya? Ini ya. Oke. Iya, suaranya delay, Mas. Penjenengan. Iya. Baik.
3: Gimana Kak?
0: Nah, sekarang sudah bagus. Nih, monggo Mas. Silahkan Mas Dwi.
3: Jadi begini, terutama di wilayah Kabupaten Wonogiri yang notabene dominan untuk sawah tada hujan Kak, ini pentingnya sekali terutama di musim kedua atau ketiga ini sangat dibutuhkan sekali terkait sumur dalam yang tidak punya aliran sungai, dan yang punya aliran sungai atau irigasi tentu kita membutuhkan mesin dan pipanisasi untuk mengairi sawah atau lahan budidaya kami yang notabene sawah tada hujan Kak. Artinya apa? Bahwa pipanisasi sangat urgent sekali dibutuhkan petani Wonogiri untuk meningkatkan produktivitas tanam pada saat MT kedua dan menambah luasan tanam pada saat MT kedua dan ketiga. Ini sangat luar biasa dibutuhkan oleh petani di Wonogiri.
0: Iya. Kalau penyiar sendiri di daerah mana nih Mas? Wilayah apa pertaniannya? Kebanyakan dari anggota penyiarnya juga?
3: Kebetulan kami di wilayah Selogiri, Kecamatan Selogiri. Jadi wilayah utara, wilayah Wonogiri bagian paling utara,
0: utara ya.
3: Kita sebenarnya ada bendungan Colo atau cek aliran irigasi dari Waduk Gajah Mungkur. Cuma karena wilayah kami lebih tinggi di Desa Kepatihan, kami tidak mendapatkan aliran irigasi itu.
0: Oke.
3: Yang pertama, yang kedua, selain tidak dapat aliran irigasi, kami juga cukup jauh Desa Kepatihan itu dari aliran irigasi dari Bengawan Solo itu, Pak. Jadi akhirnya kami alternatif membuat sumur pompa untuk kita alirkan ke lahan kami untuk proses budidaya gitu. Tentunya sangat membutuhkan mesin dan pompanisasi gitu untuk berlanjutnya budidaya.
0: Oke, ini karena sudah ada Pak Dwi juga bersama kita. Selamat pagi, Pak Dwi. Selamat bergabung, Pak Dwi.
3: Pak Giatno ya.
0: Oh, Pak Giatno, ya, keliru Pak Giatno. Iya, Pak Giatno. Mikrofonnya bisa di unmute dulu, Bapak. Masih, iya. Jadi kami tidak bisa mendengar. Iya, Pak Giatno. Selamat pagi.
4: Pagi.
0: Iya, sehat selalu, Pak. Giatno. Nah, ini ketua kelompok tani desa Sonomulyo ya, Sonomulyo. Ini di desa di Dusun Malangan, Desa Kepatihan. Kalau tadi Mas Dwi tadi di desa mana, Mas Dwi untuk KTNA-nya?
3: Kalau saya kebetulan KTNA Kabupaten Wonogiri, tapi tempat tinggal kami sama sedesa, desa Kepatihan. Desa. Jadi sama Pak Giatno ini satu desa.
0: Oh, satu desa. Artinya mungkin persoalannya hampir sama ya?
3: Ya, kurang lebih demikian.
0: Oke, baik. Nah, Pak Giatno, kalau kemarin kan pipanisasi ini sebenarnya program yang cukup lama ya di Wonogiri ya, tadi disampaikan oleh Pak Gianto juga, sebenarnya program ini cukup lama. Nah, bisa nggak digambarkan program yang dulu dengan yang sekarang nih, program pipanisasi menyentuh petani di daerah Penyeringan ini, di Desa Kepatian ini, Pak Giatno?
4: Ya betul. Apa yang di apa sampaikan Menteri Sartono, kebetulan kita saling komunikasi dengan beliau. Itu sama, kendalanya sama. Terus pipanisasi yang dulu mungkin belum begitu menyentuh, tapi untuk kemarin di kelompok tani Sonomulyo yang kebetulan memang sangat membutuhkan untuk sumur jalan, itu kemarin saya mengajukan, kemudian insya Allah mau direalisasi untuk tahun ini. Insya Allah kemarin sudah ada penelitian apa lokasi untuk sumur jalannya dalam proses, dan insya Allah nanti untuk apa areal kelompok tani Sonomulyo di areal kami itu insya Allah nanti sebagian akan mendapatkan aliran air yang dari timur sana itu insya Allah, tapi ini dalam proses. Dan ini mungkin untuk tahun ini kemarin Pak Bupati kan pertama wacanakan akan ada 1000 sumur dalam atau seperti itu lah. Tapi ya, alhamdulillah kita mendapatkan satu di kelompok tani Sonomulyo itu dan dalam proses insya Allah. Kemudian untuk pipanisasi setelah adanya sumur dalam nanti, mestinya kelompok tani ya akan terkendala untuk alirannya. Ya, untuk alirannya untuk mensuplai ke petani-petani yang ada jauh. Ya, mungkin nanti akan sementara akan itu ada ya. Tapi kalau memang ada program pipanisasi, mungkin itu akan apa ini akan berkolaborasi.
0: Berapa seperti okay. Itu. Baik. Artinya mungkin belum sampai ke Desa Kepatihan ya program ini secara masif.
4: Yang sumur dalam sementara kita desa dengan ini tetap ada pipanisasi, cuma anggaran dana desa yang kemarin. Kalau kabupaten, insya Allah tahun ini.
0: Oke, tahun ini ya. Baik. Kemudian kendala apa nih? Kendala terbesar apa nih, Pak Giatno, yang dihadapi oleh petani di Desa Kepatihan ini terkait dengan kebutuhan air selama ini?
4: Yang jelas di Kepatihan itu area padang hujan. Jadi kalau area itu 2 tahun tanam, cuma kalau musim hujan pertama 1-2 hujan kita harus buru-buru sudah tanam dengan upaya seperti apa supaya hujan 1-2-3 kali itu kita sudah punya tanaman untuk berupa apa ini istilahnya supaya mengakali, mensiasati supaya panen yang kedua itu bisa nanti jatuhnya itu masih ada hujan seperti itu. Jadi memang memang ini pinter-pinternya bagaimana pinternya petani-petani di lingkungan Kepatihan ini atau selingkungan kelurahan-kelurahan di lingkungan Kepatihan itu hampir sama seperti itu. Kendalanya sudah pasti air.
0: Iya. Karena gravitasi tadi ya, Pak Giatno lagi. Pak, kalau misalnya hanya mengandalkan tanda hujan, ini artinya apakah di Desa Kepatihan ini pernah mengalami hanya menanam padi atau panen padi setahun sekali, Pak?
4: Kalau setahun sekali belum, cuma kalau 2 kali NT yang kedua itu gagal sering.
0: Iya. Gagal ya, pernah gagal karena air ya. Oke, Pak, kalau misalnya kan biasanya orang Jawa itu kan ilmu titen ya. Biasanya kalau melihat apa namanya cuaca atau musim itu kelihatan seperti anomali itu ya. Oh, ini kayaknya musim kemarau-nya lumayan panjang ini ya. Ini adakah mungkin kemudian beralih ke tadi yang disampaikan Pak Gianto ini adalah menanam hortikultura. Apakah juga ada potensi itu kalau di desa Kepatihan ini, Pak?
4: Yang muda seperti yang menjadi apa ya partner-partnernya atau rekanan temannya Mas Wisartono itu melakukan itu.
0: Oh ya.
4: Jadi tua itu petani yang tua mestinya itu bisa melakukan apa alih apa komoditas
0: Iya.
4: Oke. Saya kemarau di lingkungan Kepatihan itu tepat ada yang polowijo hortikultura. Cuma kalau polowijonya mereka pelaku petani yang masih tua itu cuma begitu pasca panen langsung tebar kacang hijau udah seperti itu. Tapi kalau yang apa istilahnya itu mempunyai pemikiran seperti Mas Wisartono itu ya kita memang benar-benar apa itu menanam hortikultura dengan SOP yang benar. Cuma kita nggak mudah untuk sebagian seperti itu.
0: Yeah.
4: Ada yang tanam jagung,
0: Iya. Yeah.
4: Apa namanya semangka? Saat ini saya semangka seperti itu. Kebanyakan semangka.
0: Iya. Yeah. Artinya kelompok tani Sonomulyo ini semuanya petani-petani senior ya, Pak ya?
4: Iya.
0: Petani-petani senior. Iya. Jadi mungkin secara teknologi juga aduh mempelajari lagi gitu kan agak-agak susah ya. Iya, Mas Dwi. Ya. Sebagai petani muda nih ya dari KTN kan banyak yang muda-muda nih. Terobosan apa yang dilakukan untuk bukan melawan ya, tapi menghadapi cuaca yang mungkin belum semuanya bisa tercover pipanisasi ini. Apakah tadi beralih ke tanaman hortikultura atau seperti apa ini, Mas?
3: Oke, baik Mbak Wiwi. Jadi secara global ketika saya berposisi sebagai Ketua Katena Kabupaten Wonogiri, tentu potensi yang besar di Kabupaten Wonogiri adalah untuk budidaya hortikultura, Mbak Wiwi. Karena apa? Bicara tentang potensi tanaman pangan, tentu kami akan kalah di lahan-lahan yang irigasinya teknis seperti Sukoharjo, Sragen, dan sebagainya. Tapi dari potensi yang ada, kami mencoba berinovasi terkait MT kedua, MT ketiga. Secara umum di Kabupaten Wonogiri itu punya lahan genangan, kemudian lahan tadah hujan yang cukup luar biasa. Lahan genangan waduk itu loh Mbak, itu kan kalau musim kemarau kan surut ya.
0: Iya, betul.
3: Itu potensi lahan hortikultura yang luar biasa. Itu yang di lahan genangan. Tetapi yang di lahan sawah tada hujan, ini sangat luar biasa berpotensi untuk budidaya tanaman hortikultura. Bahkan kami mencanangkan untuk produksi hortikultura seperti buah-buahan dan sayuran itu untuk kualitas Kabupaten Wonogiri tidak diragukan lagi. Kemudian ada lagi sekarang sudah mulai trendingnya yang itu budidaya petani apa budidaya tembakau. Ini di beberapa wilayah di Kabupaten Wonogiri juga sudah mulai mengembangkan atau membudidayakan tanaman tembakau itu karena potensi ekonominya lebih besar, kemudian kebutuhan air yang digunakan tidak dominan seperti budidaya tanaman padi. Jadi adanya keterbatasan ini harapan kami petani terutama anak muda karena ini butuh inovasi, kreativitas dan juga gambling untuk modal besar membudidayakan tanaman hortikultura itu, Kak.
0: Oke. Tapi seberapa banyak nih pengaruhnya ini nilai ekonominya ini untuk ketahanan pangan di Wonogiri sendiri ketika tadi ya dengan teknologi yang semakin maju teman-teman petani yang masih muda ini kemudian menanam hortikultura menjadi salah satu komoditas yang diandalkan di Wonogiri.
3: Baik, melihatnya saya seperti ini, Mbak. Budidaya hortikultura itu pertama waktunya lebih singkat ya.
0: Yeah.
3: Dalam waktu kurun 2 bulan atau 60 hari itu sudah kita panen. Kemudian adanya program dari pemerintah terkait mohon maaf ya adanya SPPG atau MBG itu hari ini sangat berpengaruh pada
5: demand dari produk hortikultura.
0: Iya.
5: Kayak kasus kemarin ya, kita menanam timun itu sekilo tuh di pasaran hampir 20.000. Itu hanya dalam waktu 40 hari sudah petik ini. Ini contoh kasus satu item tanaman, belum lagi semangka, melon dan sebagainya. Dan tentu dari sisi kualitas untuk produk hortikultura atau buah dan sayuran di Wonogiri ini akan sangat luar biasa kualitasnya. Karena yang pertama tidak banyak air, tapi air bisa kita cukupi. Kemudian ada lahan genangan yang notabene bekas genangan air Waduk Gajah Mungkur itu yang jelas secara pupuk alaminya luar biasa untuk kesuburannya gitu. Itu Mbak.
0: Iya. Silakan pendengar yang di Wonogiri atau di daerah lain ya, 638055 di 081-3900-15525 sudah saya buka. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Nih, Pak Cuk. Iya, silakan warga pagi, Wonogiri.
6: Saya juga Pak Cuk dari Wonogiri.
0: Iya, monggo Pak Cuk.
6: Ini pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri juga harusnya memikirkan petani yang belum dapat air on musim kemarau seperti jangan cuaca El Nino. Pemerintah harus memikirkan bilang ada sumber bor di mana, ada sudah ada dikasih sumber bor belum dari petani Kabupaten Wonogiri. Itu saja Mbak.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Cuk. Program sumber bor tadi disampaikan oleh Pak Gianto. Ada ya Pak ya untuk program sumur bor itu ada berapa tadi?
2: Terima kasih Pak Cuk ya tadi.
0: Betul.
2: Dari Wonogiri juga ya tadi.
0: Iya betul.
2: Terkait dengan program dari pemerintah khususnya oleh Wonogiri ini kan di masa kepemimpinan Pak Setia Subarang dan Pak Wakil Bupati ini kan komitmen untuk membangun sumur bor. 1000 sumur bor dalam hal ini. Tentunya ini secara bertahap kita akan memberikan bantuan secara gratis kepada petani dalam hal ini kelompok tani ataupun kabupaten se-Kabupaten Wonogiri, Bu.
0: Iya.
2: Dalam ini tadi juga disampaikan oleh Pak Giatno maupun Mas Dwi Sartono, memang di tahun 2025 kemarin karena di perubahan ini waktu kita sangat mepet sehingga ada kegagalan di tendernya, proses tender. Dari 200 ini yang berhasil ditenderkan baru 82 yang sisanya itu gagal lelang lah istilahnya kalau bahasa kami. Dan di tahun 2026 ini tentu kita akan mengulang tender kembali dan ini di tahun 2026 ini ada 339 titik sumur yang akan kita bangun menjadi tiga tahapan. Satu, tahap satu itu kemarin sudah kita berhasil tenderkan 92, kemudian tahap dua ini nanti perkiraan Agustus kita tender 138 ya. Kemudian tahap tiga nanti akan kita tenderkan 109 di perubahan. Demikian.
0: Baik, seperti itu Pak Cuk ya, ada program sumur bor ya. Baik, saya ke Pak Giatno nih ya. Pak, kalau para petani ya, kelompok tani Sonomulyo di Desa Kepatian ini baru akan menikmati program pipanisasi ya tahun depan ya. Tahun depan ya Pak ya, betul ya tadi ya. Ya, ini bagaimana awalnya para petani di Desa Kepatian ini akan mendapatkan program pipanisasi ini, Pak? Apakah ada mengajukan proposal dulu atau bagaimana nih, Pak?
4: Kalau pipanisasi belum, tapi kalau proposal pengadu itu sumur-sumur kali kita berasal dari bermula dari
0: mungkin agak dekat sedikit Bapak, suaranya agak patah Pak, putus-putus ini
4: ya. Kalau pipanisasi
0: belum
4: ya. Sumur dalam kalau masalah pengajuan sumur dalam itu berulang tidak seperti kita untuk
7: tahun-tahun ini bersama Pak Bapak itu kan ada program yang sekali kan seribu jumur.
0: Iya.
7: Kebetulan itu kalau di tempat kemarin saya dicoba di tempat itu mungkin sebenarnya memang terlalu jauh dari sebagian betul 90-an jadi jalan salah sebentar. Nah itu prosesnya betul dari situ lah.
0: Kurang debit airnya.
7: Ya, kurang debit airnya.
0: Oke.
7: Cuma untuk pembuatan atau ya untuk perangkat desa saja masih kurang. Lagi luas tempat yang
0: oke, baik.
7: Komunikasi untuk menjalankan nanti bisa realisasi terlaksana insya Allah. Khususnya untuk semua mulia nanti sudah pasti akan terjadi.
0: Oke, okay, baik.
7: Kalau setelah ada pemodalan mestinya ada kelanjutan untuk privatisasi ya mas.
0: Iya. Oke, baik. Pak Gianto, Desa Kepatihan, Bapak.
2: Siap. Iya, Pak Gianto.
0: Iya, biasanya apa sih yang menjadi persyaratan untuk bisa mendapatkan program pipanisasi ini, Pak, bagi sebuah desa, Pak Gianto?
2: Iya, terima kasih Mbak Wiwi dan terima kasih Pak Gianto atas usulan masukan. Tentunya silakanlah kita panjenengan ajukan proposal. Nanti biar dibimbing sama Bapak Ibu penyuluh yang ada di wilayah Kecamatan Selogiri. Dalam hal ini tentunya nanti proposal kita ajukan ke provinsi ya, karena perpipaan ini sementara kalau dari anggaran APBD ini kita masih fokus pada program sumur bor, Bu. Sehingga nanti kita ajukan ke provinsi. Ya, tahun ini saja kita juga mendapatkan kegiatan ya perpipaan ini di Slogorno Jatipurno. Kalau Ilpom tahun ini juga lumayan banyak ya, lumayan banyak di 5 kecamatan. Nah, tentunya juga sangat mendukung terhadap program ketahanan pangan. Silakan Pak Gianto diajukan dulu. Ya, semoga nanti di 2027 kalau nasibnya pas apik mendapatkan pipanisasi.
0: Iya. Mudah-mudahan nasibnya bagus karena dialog pagi ini, Pak Gianto. Iya, saya ke Pak Mas Dwi. Mas Dwi, dari seluruh petani yang tergabung di KTNA ya, yang merasakan manfaat dari pipanisasi ini cukup banyak ya, Mas?
5: Kalau merasa bermanfaat, tentu kalau ada pipanisasi ini akan sangat luar biasa efeknya terkait perkembangan budidaya untuk petani kita yang di Wonogiri, Mbak Wiwi, itu sangat sangat luar biasa sekali. Makanya begini Mbak Wiwi, coba tadi disampaikan oleh Pak Giatna terkait sumur dalam tadi ya, ini sumur dalam dulu terkait kok gagalilah, kemudian apakah pagut pada saat perencanaan sumur dalam itu tidak sesuai apa? Mungkin pembiayaannya kurang gitu, atau pada saat lelang takutnya di Kepatihan mungkin kan sumurnya nih banyak batu nih. Akhirnya yang mau ngebor mungkin mikir dua kali gitu, apakah itu. Sedang kemudian gini, dari rencana Bapak Bupati 1000 sumur pantai itu cukup luar biasa. Cuman bicara tentang 1000 sumur pantai, kalau sekabupaten Wonogiri itu ada 294 desa, itu
3: satu desa nyebar tiga loh Pak Gianto. Tentu apa kalau satu desa itu nek di kabupaten kan ada sekitar 118 hektar nih. Artinya sumur dalam itu nanti kita hitung ada kemampuan untuk mencukupi berapa hektar luasan gitu. Sehingga nanti bisa direncanakan lagi bahwa kebutuhan sumur dalam di Kabupaten Wonogiri memang sangat urgent sekali gitu. Kemudian yang kami akan sampaikan bahwa keperuntukan sumur dalam di Kabupaten Wonogiri terutama di daerah sawah tada hujan ini akan sangat bermanfaat sekali untuk petani hortikultura sebenarnya Pak Gianto, yeah, sama Mbak Wiwi gitu, yeah, karena dia tidak membutuhkan banyak air tapi ada air yang bisa dialokasikan untuk budidaya tanaman hortikultura. Tentu kita tetap harus mengutamakan tanaman pangan jika memang itu memungkinkan adanya sumur dalam untuk budidaya tanaman padi, terutama memaksimalkan budidaya tanaman padi di MT kedua itu. Kalau MT ketiga mungkin kita bisa melihat data ya di wilayah Wonogiri secara umum itu hanya berapa persen yang bisa budidaya tanaman padi sampai di tiga kali musim tanam itu. Jadi memaksimalkan budidaya tanaman padi MT kedua tapi meningkatkan budidaya hortikultura di MT ketiga itu harapan kami sebagai anak muda, karena budidaya hortikultura juga bagian dari ketahanan pangan,
0: yeah,
3: terkait kebutuhan buah dan sayuran. Itu Mbak Wiwi.
0: Oke, baik. Baik, saya ke Pak Gianto ya, ini sebagai pertanyaan terakhir ya. Kalau tadi disampaikan bahwa anggaran untuk pipanisasi ini juga sangat terbatas, bahkan tadi ada yang gagal lelang juga ini Pak ya. Artinya bahwa masih ada solusi lain tentunya ya untuk memberikan bantuan kepada para petani di Wonogiri khususnya ketika menghadapi musim kemarau seperti ini. Nah, karena kan salah satu kendalanya tadi adalah anggaran ya Pak ya. Artinya selain pipanisasi ini Pak, program apa yang paling di sedang dilakukan dan diperjuangkan ini untuk apa yang mempertahankan ketahanan pangan di Wonogiri sendiri? Ada banyak kan tadi sesuai dengan daerah masing-masing itu ya potensinya ya.
2: Terima kasih Mbak Wiwi dan masukan dari Mas Dwi Sartono. Tentunya kami dari dinas ya, terkait dengan apa yang menjadi visi dari Pak Presiden pencapaian swasembada pangan secara nasional, tentunya Wonogiri juga harus ikut kontribusi, termasuk Mas Dwi Sartono ini petani milenial juga,
0: anggota
2: juga. Nanti Pak Giatno biar juga ikut tanam hortiknya. Dari sini kita memang sudah mulai berbenah Mbak Wiwi. Artinya berbenah itu dari model lama ke modern. Nah, dari pertanian khususnya bantuan-bantuan alat mesin pertanian ini kan sebagai langkah percepatan olah tanah, kayak traktor, terus kemudian traktor yang roda 4 maupun plower ini dari daerah tada hujan, tentunya nanti percepatan olah tanah lebih cepat dan lebih menghemat waktu dalam hal ini. Kemudian juga ada alat tanam rice planternya untuk alat tanam padi yang sekarang keterbatasan daripada tenaga yang tanam ini juga kita memberikan fasilitas bantuan. Kemudian juga ada drone, artinya drone untuk penyemprotan ya, drone untuk semprot pemupukan maupun untuk pengendalian hama penyakit, ini disemprot pakai drone. Ini juga tentunya kami butuh bantuan dukungan dari petani-petani muda di Wonogiri khususnya, karena ini serba canggih Mbak, jadi yeah, kaitannya dengan apa ya, operator atau pilotnya, kasusnya yang drone ini memang harus pandai-pandai juga karena semua serba digital. Nah, tentunya ini harapan ke depan dengan adanya bantuan dari pemerintah khususnya yang ada di Wonogiri ini setidaknya bergerak lebih maju untuk antisipasi daripada kemarau atau El Nino. Tentunya yeah, selain dengan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan peralihan tadi dari pangan ke horti, kalau masih mempertahankan pangan ya pilih varietas yang umurnya gejah. Tentunya ini akan mengurangi risiko kegagalan atau pusuk. Demikian,
0: Mbak. Oke, baik. Yang terakhir ke Mas Dwi dan juga Pak Giatno nih ya. Di tengah tantangan perubahan iklim nih, Pak, regenerasi petani juga ya tentunya, dan keterbatasan anggaran. Ada pesan apa ini kepada para petani agar tetap optimistis dan terus menjadi garda terdepan ketahanan pangan di Wonogiri? Monggo yang senior dulu. Pak Giatno, silakan. Suaranya tidak terdengar, Pak Giatno. Oke, baik, Mas Dwi, pertanyaan yang sama.
3: Oke, baik, Mbak Wiwi. Yang ingin saya sampaikan bahwa adalah adanya, saya dengar informasi ada El Nino Godzilla yang luar biasa, kemarau-nya akan lebih panjang gitu.
0: Iya, iya, iya.
3: Bagi kami petani milenial atau pelaku petani hortikultura, karena keterbatasan lahan kami, kemudian keterbatasan sumber daya air, tentunya ini akan menjadi peluang yang luar biasa ketika kita bisa memanajemen air, sehingga kita bisa melakukan budidaya tanaman yang pada saat kemarau itu bisa tumbuh. Karena apa? Di tempat lain ketika tidak ada inovasi budidaya, tentunya nanti akan sedikit pembudidaya, sehingga apa? Suplai dan demand tidak akan seimbang. Akan terjadi fluktuasi harga yang luar biasa, dan ini tentunya petani harus benar-benar sigap menghadapi situasi ini. Silakan dengan keterbatasan air atau keterbatasan fasilitas tetap berbudidaya, tapi dengan SOP yang baik, dan jangan lupa budidaya jangan melulu menggunakan pupuk kimia, karena pupuk kimia ini korelasinya dengan penggunaan air yang cukup berlebih, tapi harus mengkombinasikan tentang budidaya yang ramah lingkungan, terutama penggunaan bahan organik yang lebih besar atau banyak, kemudian memanajemen air yang cukup luar biasa, membangun tampungan-tampungan air atau tandon-tandon air yang sederhana untuk merawat tanaman yang ketika kekurangan air itu cukup. Itu saja, okay. Mbak Wiwi, yang jelas saya berpesan, apapun kendalanya, dengan keterbatasan itu yuk kita inovasi. Karena dengan inovasi dan tetap berbudaya, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki di balik kerja keras dan usaha budidaya kita. Terima kasih.
0: Oke, baik. Semangat Mas Dwi. Pak Giatno ya, juga. Baik. Dan Pak Gianto, Pak Giatno, Mas Dwi, terima kasih waktunya bersama RRI Surakarta pagi ini. Sehat selalu, semangat selalu, dan izin kami akhiri bincang pagi kita hari ini. Dan pendengar, demikian bincang pagi kita bersama Sekretaris Dinas Pertanian, Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, ada Pak Gianto, kemudian Ketua Kelompok Tani Sonomulyo Desa Kepatihan Silogiri, ada Pak Giatno, dan juga Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Wonogiri, ada Mas Dwi Sartono. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas, semangat selalu. Dan pendengar, dari setiap tetes air yang mengalir ada harapan baru bagi petani ya. Pipanisasi bukan hanya tentang pipa yang menghubungkan sumber air dengan sawah, tetapi tentang bagaimana teknologi, kerjasama dan kepedulian bersama ini mampu untuk menjaga pangan tetap tersedia dan petani tetap berdaya. Nah, karena ketahanan pangan tidak dimulai dari pasar, tetapi dari ladang-ladang petani yang terus dirawat dan diperjuangkan. Dan semoga ikhtiar para petani Wonogiri, dukungan pemerintah serta sinergi bersama membawa dan menjadi langkah nyata menuju pertanian yang semakin kuat dan berkelanjutan. Saya Wiwi Martani ucapkan terima kasih, selamat pagi dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani atau PMN. Akun tersebut juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja tersebut. Dan faktanya pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, diketahui bahwa saat ini PT PNM memang sedang membuka lowongan kerja. Namun posisi yang tertera dalam laman karir itu berbeda dengan unggahan yang beredar. Nah, tautan pendaftaran tersebut juga mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi modus phishing. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, hadir lagi untuk Anda pendengar, karena kami hadir setiap hari Senin, kemudian hari Rabu dan juga hari Jumat. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, ada teman saya. Intan, apa kabar Intan pagi ini?
2: Baik,
1: semakin sehat ya, iya. Semakin luar biasa. Baik, dan tentunya pendengar silahkan 638-055-081-3900-15525 juga sudah kami buka untuk pendengar untuk menyampaikan informasi terkait dengan layanan publik dan juga tentang fasilitas publik ya. Oh iya Intan, tadi Mbak Tarmi sudah nitip pesan ya.
2: Oh iya, apa itu?
1: Iya, karena beliau hari ini pergi ya.
2: Oh gitu.
1: Pagi ini gak bisa masuk. Tapi nanti kalau belum berangkat ya Mbak Tarmi silahkan ya, nanti bisa menyampaikan kembali. Ini terkait dengan penataan parkir.
2: Iya.
1: Yang ada di salah satu mall ya.
2: Oh, di Swalayan ya.
1: Iya, yang kemarin. Oh iya, di Swalayan yang kemarin sempat disampaikan. Menurut Mbak Tarmi ya, kemarin minggu kembali seperti semula
2: lagi.
1: Jadi sangat-sangat membudak sehingga mengganggu kelancaran kendaraan.
2: Gitu, ya.
1: Baik, pendengar 638-055 dan 081-3900-15525 ya. Kami buka untuk pendengar hanya di Halo RRI. Ada informasi yang progres dari laporan-laporan yang sudah masuk, Intan?
2: Oh iya, tentunya ada. Ada beberapa, yang pertama dari Pak Sultan ini di Solowetan. Ini hari Senin kemarin menanyakan perihal pembayaran pajak ini apakah bisa tanpa calo begitu. Nah ini sudah kami carikan informasi, tentunya bisa, dan dari Samsat sendiri juga memberikan layanan jemput bola. Untuk jadwalnya saya izin bacakan ya. Untuk di hari Senin itu pukul 8 pagi sampai jam 1 siang ada di kantor Kecamatan Banjarsari, kemudian di parkir gedung MTA Solo, kemudian di kantor Kecamatan Pasar Kliwon, dan di Mall Pelayanan Publik MPP Solo. Untuk di hari Selasa jamnya sama, jam 8 sampai jam 1 siang di kantor Kelurahan Pucang Sawit, di Taman Jaya Wijaya Mojosongo, kemudian di kantor Kecamatan Pasar Kliwon, dan di MPP Solo. Kemudian untuk hari Rabu, hari ini ya, pukul 8 pagi sampai 1 siang di kantor Kecamatan Banjarsari, kemudian di Pusat Oleh-oleh Jongke, kemudian di kantor Kecamatan Pasar Kliwon, dan di MPP Solo. Untuk di hari Kamis, jamnya juga sama, jam 8 pagi sampai jam 1 siang, bisa datang ke kantor Kecamatan Jebres, kantor Kecamatan Lawean, kantor Kecamatan Pasar Kliwon, dan di MPP Solo.

0: tempat yang tadi sudah disebutkan.
1: Tanpa melalui calo ya.
0: Tanpa melalui
1: ini
0: calo.
1: Ini pajak motor ya?
0: Iya betul,
1: pajak kendaraan. Pajak motor ya. Kalau pajak yang lain misalnya PBB kan ya, sudah ada beberapa.
0: Iya betul.
1: Ada beberapa ini juga ya dan bisa kita bayarkan sendiri.
0: Betul.
1: Tidak perlu melalui calo. Baik. 638055 selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ji, halo selamat pagi dengan Bapak.
2: Ini dari Pak Sultan.
1: Oh iya, Ji.
2: Ya, nanggapi masalah bukan calo, masalah KTP yang kendaraan beli setengah pakai kan punya KTP yang punya.
1: Oh.
2: Harus bayar gitu loh, nembak harus bayar gitu loh.
1: Oh itu. Kalau misalnya lagi pajak, biasanya kita bisa nembak gitu ya, maksudnya gitu ya, Pak.
2: Nah ya, maksud saya tuh seperti ya seperti PLN, kan nggak usah KTP yang punya dulu gitu loh, langsung bayar gitu kan nggak masalah.
1: Oh begitu.
2: Itu karena itu loh yang saya masalahnya nembak itu kan kehilangan KTP, bayar 50-60 loh itu.
1: Iya.
2: Setiap KTP itu.
1: Oh yang itu yang dimaksud ya?
2: Yang maksudnya gitu, bukan
1: masuk. Oh
2: iya iya. Ya ya ya, ya masuk calo itu. Akhirnya nembak kan terus akhirnya ya masuk calo itu, tunggu itu, nggak masuk permintaan itu.
1: Iya.
2: Nah, itu dihapus itu seperti Jakarta, Bandung gitu loh. Jabar aja dihapus itu.
1: Bahkan oh begitu.
2: Pakai KTP, KTP. Seperti PLN itu, seperti PPN itu.
1: Itu berarti ya, yang kendaraan yang STNK bukan nama pribadi ya?
2: Oh, nggak nama pribadi, nggak apa-apa.
1: Nggak, Inje. Artinya. Iya, yang dimaksud Pak Sultan itu kalau misalnya kita bawa kita punya motor atau mobil yang BPKB bukan atas nama kita, itu kalau pajak nggak perlu membayar nominal untuk pengganti KTP atas nama tersebut gitu kan?
2: Oh iya, diminta KTP yang punya, yang dulu gitu loh.
1: Yeah.
2: Padahal banyak orang yang punya kendaraan beli setengah pakai.
1: Iya, masih ya, atas nama orang lain.
2: Ya masih nama sengkunya dulu gitu
1: ya,
2: loh.
1: Oke okay, baik.
2: Kalau sengkunya meninggal atau tidak mau ngasih kan nembak. Nembaknya itu kan tidak masuk permenta itu. Masuk calo atau pungli itu aslinya.
1: Oh nah, gitu.
2: Tapi kan rakyat ini.
1: Nji.
2: Iya. Terus ini kalau dihapus gitu loh. Itu pajak banyak itu nanti malah tidak ada kendaraan botom. Karena dikasih itu lah, akhirnya gas botong kewe gitu. Nanti bayar gitu.
1: Yeah. Gitu. Oke, baik.
2: Ya sih sudah, bebannya sudah banyak. Ini jangan juga beban terus. Saya sudah, ya sudah usul dari dulu, tapi sudah ditanggapi.
1: Ji, baik.
2: Itu untuk negara dan untuk pemerintah, untuk rakyat ya ringan gitu loh.
1: Oke, baik.
2: Siapa-siapa.
1: Ji,
2: terima kasih, maturnuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Waluyo ya. Coba coba nanti kita mencari informasi ya. Karena saya pernah mengalami hal yang sama dengan kendaraan saya gitu ya. Belinya second kan waktu itu.
0: Oh, iya.
1: Tapi ketika itu ditawarin kalau tidak mau pakai nama orang lain, maksudnya tadi ya
0: tanpa bayar KTP asli gitu
1: nembak
0: ya.
1: Itulah,
0: nembak iya.
1: Itu silakan untuk balik nama langsung seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi udah nggak repot lagi. Tapi apakah ini akan sama jawabannya dengan Rasuman, nanti kita konfirmasi ya.
0: Betul.
1: Baik. 638055. Selamat pagi.
3: Pagi. Mbak Sopani.
1: Ini tawar. Iya, Mimi Pak Edi.
3: Iya dong. Di tempat itu, Mbak Mimi ini suara dengan kentreng ini. Biasanya kan sehat-sehat keluarga.
1: Sehat Pak Edi.
3: Di Semarang, suara pernah panas.
1: Iya, geng-geng. Gimana Pak?
3: Kemarin nih, elingan itu mulai belakang patung terus pantau SMP Opo tuh, men kanan kiri nih kok itu. Ngono kok enggak diri-sirisin apa ya?
1: Patung apa, Pak?
3: Patung Mayor Kumas Usman toh, Pabelan itu ya.
1: Pabelan ya.
3: Pabelan, Pabelan.
1: Oh, Pabelan.
3: Di belakangan ada sekolah SMP, SMA apa gitu. Nah, terus sama gue alun-alun utara, itu ada tukang sapu neneng, gue nih bagian tanah-tanahnya kok, itu semproh kayak gitu kok, orang dirisiin, nggak apa toh.
1: Di mana?
3: Alun-alun utara.
1: Alun-alun utara.
3: Ya,
1: nek, ada petugas sapunya.
3: Aku baru kemarin sore lewat ada sapu neng kok, bonek sing tanah-tanah itu menunjuk pinggirannya kok dijarkin kok orang dirusih kena itu piye lah. Jadi menawa

0: Kota Solo benar-benar mau tidak mau itu digali kebersihan kayak apa. Kampung-kampung sudah banyak sudah kode rajin-rajin sih. Ini pinggir sekolah barang, mulai ini barang. Bok yo gitulah. Istilahnya kan mau soal sekolah surga kayak di KDM sana. KDM Jawa Barat kan langsung di...
1: Iya.
0: Sampai jalan kuning ya, jalan dan Dosari kan sampai... Jalannya Marto Lutan, belakang pasal lagi yang sering saya lewati. Kapan gue itu ditempel? Sudah bertahun-tahun. Yang gue di Dosari nih saya di Otmik, Halor, Ngulon, Nidul itu.
1: Dosari ya?
0: Ya, terus Dosari ya, Pak.
1: Dosari, Dosari.
0: Nah, perkenalkan kan pasal Dosari. Ya, semoga saja, biar mau tidak mau benar-benar istilahnya kota Solo, kota cilik, lubang-lubangnya dikurangi. Nek Juanda itu gak ada lubang berapa ya, 2 atau 3. 2 atau 3 mau diomongin ya, ya. Tapi nek jenis lubang produk jeru, nek gak hati-hati kan motor kan banyak kebut-kebut. Nah kita sedongan langsung geser, geser ke belakang mobil. Nah itu jadi kelakaan. Moga lah kota Solo berarti tumbaki sudah meh rampung loh itu. Nanti tak jalan sampai tekan pakai itu jalannya
1: tahunan KPH. Oke, baik.
0: Makasih.
1: Nggih, terima kasih Pak Edi ya. Jalan-jalan. Baik, selamat pagi Pak Cu.
2: Halo RRI.
1: Ya, halo RRI.
2: Pak Imata nih.
1: Iya Pak Cu, monggo Pak Cu.
2: Antri. Itu Pak Edi harusnya pakai PU aja.
1: Oh iya ya.
2: Tusul nih. Tusul. Heeh. Gitu.
1: Iya.
2: Suruh ngecek yang rusak mana langsung diperbaiki. Bagus sekali. Ini saya pertanyaan saya ini soal PJU.
1: PJU di mana?
2: Programnya Surakarta itu bagus. Seraya dikasih penangan.
1: Iya.
2: Tapi ngapa? Di Monoki jalan perbatasan Kabupaten Sukajak ke Monoki itu peteng itu kalau malam. Yang jeneng malam ya peteng.
1: Wonogiri Pacitan
2: ya. Itu harus kayak PJU.
1: Yeah.
2: Peti di Nambangan langsung ke kelurahan kecamatan Jelogbili, terus ke itu harusnya kasih lampu penerangan jalan umum.
1: Yeah.
2: Itu ke jalannya lurus Pak, di tol.
1: Berarti dari Selogiri ke Wonogirinya?
2: Iya, itu di
1: perbatasan Sukoharjo ke Wonogiri ya.
2: Jembatan, muter jembatan.
1: Yeah.
2: Wonogiri itu harus pakai PJU, itu sangat bagus itu.
1: Oh, nggih nggih nggih.
2: Iya.
1: Iya.
2: Jalanan luar. Lebih alangkah baiknya kalau dikasih PJU.
1: Iya. Yeah.
2: Contoh yang perkata yang bagus kayak PJU itu. Anggaran punya Wonogiri.
1: Baik.
2: Harus bersaing dong. Masih Pak Imata nih.
1: Baik, terima kasih Pak Cu. Coba nanti kita mencari informasi ya, Intan ya.
3: Iya.
1: Ke Wonogiri Intan.
3: Iya bisa.
1: Harus ya, karena iya, kita melayani Solo Raya.
3: Iya. Oh ya, untuk Pak Sultan tadi sekarang sudah bisa terhubung dengan Pak Toha dari Samsat.
1: Oke.
3: Saya telepon ya.
1: Boleh, boleh, silahkan. Baik, Pak Sultan bisa langsung ya bersama narasumber kami. Baik, silahkan Intan, kita mencoba. Ada Aibda Toha ya bersama kita ya. Baik. Nih, selamat pagi Pak Toha. Ya. Halo, selamat pagi Bapak.
4: Pagi ya.
1: Oke, bersama Halo RRI ini ada saya, ada Intan. Tadi ada satu pertanyaan dari pendengar kami. Pertanyaannya adalah, oke, yang mana Intan? Iya, ini meneruskan pertanyaan dari pendengar kami nih Bapak. Apakah bisa untuk warga Solo ini membayarkan pajak kendaraan yang bukan atas nama
3: sendiri,
1: yang bersangkutan ya? Ya, jadi atas nama orang lain kan STNK-nya itu Pak. Itu kan selama ini kalau tidak atas nama sendiri kan harus ada pengganti uang KTP ya. Kalau nembak lah Pak, nembak KTP. Nah, itu bisakah dihapuskan atau bagaimana solusinya kalau misalnya saya membayar pajak kendaraan saya dengan STNK atas nama orang lain tetapi saya tidak bisa membawa STNK atas nama itu? Monggo Pak Toha, seperti apa solusinya?
5: Selamat pagi Mbak Intan maupun pendengar RRI yang saat pagi ini kesempatan bisa hadir atau mungkin bisa mendengarkan suara kami. Jadi intinya sesuai dengan petunjuk dari Polda Jawa Tengah di Ditlantas dalam hal ini untuk wajib pajak atau masyarakat yang mau melaksanakan perpanjangan STNK baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih yang masih atas nama orang lain dalam hal ini mungkin bisa pembelian second ya saya sebut seperti itu.
1: Yeah.
5: Nah, bisa dilaksanakan tanpa menggunakan KTP sesuai dengan STNK. Jadi mekanismenya nanti silakan monggo bisa datang ke gerai Samsat yang berada di Jawa Tengah. Nah, ini khususnya yang bisa dilayani adalah nopol atau kendaraan khusus Jawa Tengah. Jadi tidak bisa Jawa Timur, Jawa Barat dilaksanakan di Jawa Tengah tidak bisa.
1: Jadi harus AD ya Pak
5: Jawa,
1: ya.
5: Ya, bukan AD, Jawa Tengah.
1: Oh, Jawa Tengah. Oh iya betul.
5: Seluruh Jawa Tengah. Ya, misalnya kendaraan Pati misalnya atau mungkin Banyumas itu dilaksanakan di Solo bisa.
1: Oh iya.
5: Contoh kasusnya mungkin Mbak Intan beli motor atau mobil Banyumas atau mungkin Pati atau mungkin mana yang jelas itu Jawa Tengah dan belum melaksanakan balik nama itu bisa kita laksanakan pajak tahunan ya, bukan yang 5 tahunan, pajak tahunan. Nah itu nanti datang ke Samsat dengan membawa identitas diri, KTP atau SIM sesuai dengan yang membawa ini, yang menguasai kendaraan sekarang.
1: Okay.
5: Nah misalnya Mbak Intan beli motor dan KTP Mbak Intan dibawa. Nah nanti setelah sama Samsat, STNK, berikut KTP tadi sesuai dengan pemilik kendaraan sekarang. Kemudian nanti akan kami cerahkan atau kami lampirkan surat pernyataan. Nah di situ surat pernyataan diisi, kemudian di situ terserat bahwa kesanggupan untuk melaksanakan balik nama di tahun 2027. Makaten. Iya. Jadi nanti setelah proses pajak yang untuk tahun ini, nanti secara otomatis kendaraan itu terblokir dan tahun depan, tahun 2027, pemilik kendaraan ini wajib melaksanakan balik nama sesuai dengan KTP atau identitas pemilik baru sekarang. Makaten.
1: Oke. Baik. Jadi seperti itu nggih. Jadi tapi yang ini tidak dipungut biaya khusus ya Pak ya kan?
5: Enggak ada Pak. Ya. Bahkan surat pernyataan pun juga tanpa bermaterai. Namun demikian, surat pernyataan atas dasar surat pernyataan tersebut kami ajukan ke Ditlantas untuk pemblokiran tadi. Nah, secara otomatis kalau sudah diblokir, tahun depan sudah tidak bisa memasangkan perpanjangan lagi. Jadi wajib untuk melaksanakan balik nama. Makaten.
1: Baik. Baik, terima kasih Aibda Toha sudah menjawab pertanyaan dari Pak Samsul, dari Pak Sultan ya di Solo Timur ya. Nggih, terima kasih sekali Pak Toha, selamat melanjutkan aktivitas. Pagi. Selamat pagi.
5: Nggih, makasih.
1: Sama-sama. Iya, Pak Sultan, ini tadi ya sudah langsung ya. Jadi bisa langsung melakukan pembayaran, tapi tadi ya ada membuat surat pernyataan kesanggupan untuk tahun berikutnya atau tahun 2027.
3: Iya,
1: ini nanti langsung balik
3: nama.
1: Oke, ini untuk berlaku untuk seluruh kendaraan Jawa Tengah.
3: Betul.
1: Nomor polisi Jawa Tengah. Seperti itu Pak Sultan ya. Mungkin sudah paham ya. Jadi nanti langsung tindaknya ke Samsat aja.
3: Iya.
1: Oke, seperti itu nggih. Baik, ada lagi pendengar di 638055 maupun WhatsApp ya 081 3901 5525. Sambil menantikan pendengar yang lain, Intan ada informasi lagi yang bisa disampaikan. Silakan.
3: Iya. Ini juga pernah ada aduan dari Bu Nur di Nusukan terkait permasalahan parkir di Masjid Zayed. Nah ini juga sudah ada tanggapan, sudah ada tindakan dari Dishub Surakarta. Kemarin sudah melakukan tindak lanjut aduan terkait tarif parkir dan juga kondisi parkir yang berantakan di Masjid Zayed. Nah, ini tim siaga Derek Dinas Perhubungan Kota Surakarta sudah bergerak melakukan patroli dan pengecekan langsung di lokasi. Untuk hasilnya, petugas parkir sudah diberikan peringatan dan juga pembinaan agar bisa menjalankan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena parkir yang tertib ini menjadi tanggung jawab bersama juga ya. Apalagi untuk Masjid Zayed ini jalannya kan dilalui
1: kendaraan ya, besar cukup, juga ya, cukup ramai ya.
3: Jadi sudah ditindaklanjuti. Kemudian untuk juru parkirnya juga sudah mendapatkan pembekalan dari Dishub Surakarta juga.
1: Iya, mudah-mudahan sudah ada perubahan ya.
3: Iya.
1: Oke, baik, seperti itu. Kami masih ada banyak waktu pendengar untuk Anda bergabung bersama kami di Halo RRI karena banyak informasi-informasi yang perlu kami dengarkan juga.
3: Iya, betul.
1: Ini terkait adanya persoalan-persoalan yang muncul ya di tengah masyarakat.
3: Iya.
1: Terkait dengan informasi sarana-prasarana publik ya.
3: Iya.
1: Baik, untuk kendala-kendala misalnya kalau kemarin sempat listrik sempat mati lampu sering.
3: Iya.
1: Untuk air sendiri kan dari PAM atau dari PDAM atau dari mana kan kadang-kadang di daerah-daerah tertentu harus melalui pembagian waktu ya.
3: Iya
1: ya.
3: Betul. Hmm. Ini juga ada informasi dari PDAM Solo. Hmm. Kemarin karena di Halo RRI juga beberapa kali ada aduan terkait air PDAM-nya keluarnya kecil gitu.
1: Oh iya. Ya,
3: nah ini ada informasi dari PDAM Surakarta bahwa ternyata ada jam puncak pemakaian air. Mm-hmm. Jadi ini adalah waktu ketika sebagian besar pelanggan PDAM ini menggunakan air secara bersamaan. Nah itu yang biasanya menyebabkan tekanan air ini bisa menurun sementara, sehingga aliran air terasa lebih kecil di beberapa wilayah. Nah ini untuk jam puncak pemakaian air ini untuk di pagi hari itu di pukul 5 pagi sampai pukul 8. Kemudian untuk sore hingga malam hari ini mulai pukul 5 sore sampai jam 8 malam. Jadi untuk yang biasanya mengeluh aliran airnya kecil, ini mungkin bisa menampung air sebelum di jam puncak pemakaian tadi. Iya, karena biasanya di jam-jam itu tadi biasanya pemakaiannya secara bersamaan.
1: Oke. Iya. Jadi penggunaannya ini jangan sampai pada jam 5 sampai jam 8 gitu ya.
3: Betul.
1: Kalau mau airnya
3: kencang iya.
1: Atau dari jam 5 sampai jam 8. Sebelum jam itu tandon juga harus terisi semua
3: betul,
1: ya.
3: Dipenuhin dulu.
1: Aha. Gitu. Atau setelah itu.
3: Iya, betul, atau setelah itu.
1: Itu ya. Jadi pendengar bisa niteni ya.
3: Iya. Kalau di jam-jam itu kok airnya terasa kecil. Nah, ini mungkin karena banyak pemakaian secara bersamaan.
1: Oke, baik. Iya, pendengar, sambil kami menanti Anda, masih banyak waktu ya. Anda bisa oke, 638055 ya. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Sultan, monggo.
6: Ya. Ya, terima kasih Mbak Wiwi.
1: Nggih.
6: Terima kasih ini Mbak Wiwi ya.
1: Iya, betul.
6: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama.
6: Tapi saya belum apa ya?
1: Belum saatnya pajak.
6: Enggak masalah, belum pajak.
1: Gimana?
6: Belum marem. Karena 27 harus balik nama lagi.
1: Ya itu kan konsekuensi Bapak. Iya, memang kalau kita
6: balik nama lagi ya.
1: Iya.
6: Biaya enggak.
1: Kalau balik nama kan jelas, seperti pajak biasa itu kan harus yang namanya pajak kendaraan kan pasti ada biayanya.
6: Iya, biaya dulu saya pernah tanya mau balik nama itu kan juga. Disimpan BPKB baru bulan gitu.
1: Iya, memang BPKB-nya kan ganti juga. Iya.
6: Kalau orang enggak punya kendaraan 3 juta, 4 juta apa mana gitu ya. Itu
1: balik
6: nama biaya itu
1: nggak
6: mungkin
1: dipakai
6: itu nanti.
1: Iya. Tapi balik nama kalau kendaraan roda dua tahun berapa dulu ya?
3: Iya.
1: Tergantung tahunnya Pak.
6: Iya. Ya roda empat jangan roda dua aja yang miskin-miskin itu.
1: Iya. Roda dua juga tidak begitu mahal ya sebenarnya.
6: Iya. Ini roda empat harus.
1: Iya.
6: Tergantung kayak orang punya gitu loh. Orang nggak punya kan ya kendaraan 3 juta, 4 juta, 5 juta atau 10 juta. Beli tengah pakai terus balik nama lagi. Ini kesempatan berapa bulan toh ini? 27 suruh balik nama harus balik nama.
1: 1 tahun itu Pak?
6: Ah, iya 1 tahun.
1: Iya.
6: Berapa? 27 kan sudah mulai pemberi nama ya nembak lagi gitu. Kan gitu nanti akhirnya. Ya kan enggak mau ngurus kan nembak lagi. Gitu.
1: Iya.
6: Tipe-tipe wae seperti PLN. ya tipe-tipe lainnya.
1: Artinya gimana Pak? Itu kan pajak tahunan itu.
6: Ya pajak tahunan itu yang bayar tapi enggak usah pakai KTP yang punya gitu loh.
1: Memang enggak pakai KTP lagi, Pak. Harus balik nama ke nama kita, jadi hak milik kita gitu.
6: Oh iya, balik nama kan biaya.
1: Nah, iya. Kan,
6: ini enggak pakai KTP boleh. KTP yang pajak itu kan tadi.
1: Iya,
3: tahunan ya, bisa.
1: Iya.
6: Yang KTP lama enggak ditanya deh, ini boleh. Tapi 27 band itu harus balik nama.
1: Iya, kan? Harus balik nama.
6: Ayo sama saja itu belum bebas itu.
1: Oh, tetap, harus gimana dong?
6: Ya, tetap keluar ke biaya orang kecil.
1: Iya kan kalau yang namanya pajak.
6: Nambah biaya nih Mbak KTP itu nanti akhirnya. Mbak KTP lagi Mbak.
1: Ya.
6: 60 loh Mbak.
1: Nah kan sekarang sudah enggak ada, kalau Bapak langsung di kantor Samsatnya kan pasti tidak akan enggak ada biaya itu, Pak.
6: Saya tahu ini sudah enggak ada ini ya.
1: Iya.
6: Belum masih.
1: Nah iya, kalau dulu apalagi kalau tidak di kantor Samsatnya. Oke.
6: 27 ada lagi gitu, toh, Mbak?
1: Enggak ada. Artinya gimana maksudnya? Iya, 27 balik nama, memang harus balik nama.
6: Itu balik nama, berarti kan mengadakan KTP yang punya dulu lagi.
1: Ya udah ada karena sudah buat pernyataan kan Pak.
6: Balik nama. Kalau udah ada balik nama.
1: Loh. Ya kan diusahakan dong.
6: Ya usahakan orang nggak punya kendaraan
1: juga. Tapi punya kendaraan. Oke okay, baik. Coba nanti di ini nama, ya.
6: Tapi kita lebih banget itu kan.
1: Nanti lama-lama nggak mau pajak dong Pak.
6: Ya,
1: gimana? Mbak Mimin? Iya, coba nanti kita tanyakan lagi ya. Kalau misalnya nggak mampu, gimana Pak? Ya, gitu ya?
6: Roda dua aja Mbak, roda dua yang nggak punya ini biar ya biarinnya kebannya Mbak. Iya, gitu. Roda empat terserah, roda dua.
1: Oke.
6: Saya mau perjuangkan roda dua yang nggak punya, saya perjuangkan yang nggak punya. Gitu loh.
1: Baik.
6: Ya, yang bebas seperti KTP,
1: PLN
6: gitu loh. Pasti lainnya, data pakai KTP.
1: Oke, siap.
6: Yang punya rumah ganti-ganti ya tetap itu dipastikan ya bisa jalan saja. Masyarakat mau kehilangan uang mesti peduli gimana ini.
1: Ya, oke Pak. Baik, sudah kita tangkap poinnya. Baik, sama-sama. Ya, pendengar, kurang lebih 500 penari memeriahkan gelaran tari massal di Ganti Warno Klaten pagi ini. Tari yang dilakukan adalah tari jaranan gaul dan tayub. Saya telah bersama reporter RRI Adam Sutanto. Bung Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
7: Baik, ini saat ini saya masih berada di kompleks wilayah Kecamatan Ganti Warno. Kami sampaikan ini kegiatan memang baru saja selesai, kegiatan gelaran budaya tari massal yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten bersama pemerintah Kecamatan Ganti Warno dan juga sanggar-sanggar seni yang ada di Ganti Warno. Ini memang baru pertama kali diselenggarakan kegiatan tari massal seperti ini, yakni tari jaranan gaul dan juga ada tari tayub. Kurang lebih ada 500-an penari. Ini diambil dari sekolah-sekolah yang ada di SMP, SMA, SD yang ada di wilayah Kecamatan Ganti Warno. Kita akan coba sedikit berbincang dengan salah satu penari tadi. Mbak, siapa Mbak tadi, Mbak?
8: Elizabeth Fendiana Putri.
7: Iya, ini dari SMP
8: Maria Sunda.
7: Maria Sunda. Tadi menari apa saja tadi?
8: Jatilan gaul.
7: Dengan ada tayub juga ya?
8: Iya.
7: Iya. Gimana tadi, cukup susah untuk tarian jaranan gaul?
8: Lumayan, karena juga baru pertama kali dan latihannya hanya sekali.
7: Baru sekali latihan?
8: Iya.
7: Dan ini baru pertama kali di Ganti Warno tarian massal kayak ini?
8: Iya, baru sekali.
7: Seneng nggak?
8: Seneng banget.
7: Mungkin kesannya seperti apa, harapannya Mas?
8: Ya, kesannya ya semoga para anak-anak bisa tetap melestarikan budaya, agar juga budaya-budaya di Jawa ini dapat terus terlestarikan dan tidak hanya didiamkan saja.
7: Oke, harus rutin dilakukan ya.
8: Iya.
7: Tidak hanya momen-momen seperti ini aja ya.
8: Iya.
7: tadi siapa namanya?
8: Elizabeth Aveniana Putri.
7: Terima kasih banyak.
8: Ya, sama-sama.
7: Dan itu tadi barangkali sekilas cerita dan kesan yang dilakukan salah seorang penari. Dan kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Klaten yang ke-222. Dan tadi juga dihadir langsung atau Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto yang memberikan cukup apresiasi dari gelaran ini. Dan tadi juga pada saat tarian tayub, memang tarian tayub ini cukup terkenal di wilayah Kecamatan Gantiwarno. Tadi juga dilakukan tari bersama tari tayub. Bahkan masyarakat juga ikut serta nari tayub, termasuk para pejabat tentunya. Saweran pun datang untuk para penari tayub. Suasana memang cukup meriah karena memang cukup banyak ratusan penari yang ikut tampil pada gelaran yang baru pertama kali dilakukan di Gantiwarno. Demikian langsung dari Gantiwarno Kabupaten Klaten, Adam Sutanto melaporkan. Kembali studio, selamat pagi Lili.
1: Baik, terima kasih Adam Sutanto laporan Anda. Dan pendengar Intan, kita break dulu ya.
3: Boleh.
1: Kita akan hadirkan dulu satu nomor lagu untuk kita semuanya, dan nanti kita akan kembali masih di Halo RRI.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
3: Pernah dong.
2: Lalu solusinya?
3: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
2: yang diciptakan oleh Profesor Kamir Erdata dari Institut Pertanian Bogor.
3: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
2: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.
4: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini, kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
5: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Di sesi terakhir, halo RRI ya, kami masih hadir untuk Anda pendengar dengan informasi-informasi yang bisa kami bagikan untuk Anda. Intan, silahkan Intan.
2: Iya, ini mengulang informasi yang kemarin sudah pernah disampaikan ya, karena masih berlanjut sampai nanti Desember. Mm-hmm. Jadi saya bacakan lagi. Ini ada rekayasa arus lalu lintas dalam rangka perbaikan jalan di Jalan Adi Sumarmo Kartasura sampai Colomadu. Nah, karena adanya perbaikan jalan tersebut, maka ada beberapa rekayasa arus lalu lintas, di antaranya simpang 4 Kartasura sampai Luwes diberlakukan buka tutup untuk kendaraan bermotor kecil dan sepeda motor. Kemudian truk dan bus dari arah Solo, Jogja dan Boyolali yang akan menuju ke Colomadu melalui simpang 3 Ngasem ke arah utara atau Bolon, ke kanan menuju simpang 3 Luwes. Kemudian untuk rekayasa lalu lintas ini diberlakukan bersifat situasional, dan untuk itu selalu ikuti arahan dari petugas di lapangan untuk kelancaran bersama. Ini untuk rekayasa arus lalu lintasnya masih berlaku sampai nanti Desember 2026.
1: Oke, memang perlu diingatkan kembali ya. Iya. Untuk pendengar supaya hafal.
2: Iya.
1: Karena di Kota Solo ada banyak proyek nampaknya.
2: Iya,
1: ya. Ada di panggung juga masih
2: juga
1: terus.
2: Ada, iya.
1: Masih yang dari arah barat ya, masih dibatasi ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, karena ini juga untuk kenyamanan dari para pengguna jalan juga.
2: Iya.
1: Iya. Dan pendengar, informasi terakhir di Surakarta pagi ini dari PMI Kota Solo ya. Jadi untuk stok darah hari ini pendengar, yang tersedia di PMI Solo untuk golongan darah A ada 276. Kemudian golongan darah B ada 433 kantong, golongan darah O ada 330 kantong, dan golongan darah AB ada 327 kantong. Sementara untuk giat donor darah ada di bis donor mulai pukul 9 di SMA Negeri 1 Colomadu Karanganyar mulai pukul 8 di PKU Muhammadiyah Sampangan. Ini mulai pukul 12 siang dan di Hotel Grand Mercure ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Semuanya untuk umum. Sementara untuk pelayanan ambulans ya, Anda bisa menghubungi ke nomor 0851 0306 0505. Dan untuk wilayah dalam Kota Solo, layanan ambulans ini gratis ya. Baik. Pendengar, nampaknya Surakarta pagi ini hampir selesai, tapi
2: hampir
1: belum
2: selesai.
1: Mungkin ada pendengar yang akan masuk lagi di Halo RRI, kami masih siapkan ya. Tadi nampaknya Bu Nur ya, Bu Nur di Nusuan sempat masuk.
2: Tidak terangkat ya.
1: Tidak terangkat, mohon maaf Bu Nur. Mungkin masih mendengarkan kita.
2: Bisa menelpon lagi.
1: Bisa menelpon lagi di sisa waktu terakhir. Tapi kalau memang sudah terlanjur ya melakukan aktivitas yang lain, ya mungkin nanti bisa WhatsApp ya. Tapi intinya tadi apa yang ditanyakan Bu Nur ya beberapa waktu yang lalu.
2: Iya, terkait parkir di Masjid Zayed ya. Mm-hmm. Sudah ditindaklanjuti oleh Dishub Surakarta.
1: Oke. Dan tapi untuk, memang volume kendaraannya juga cukup tinggi.
2: Betul,
1: itu Intan ya.
2: Iya.
1: Sementara luasan lahannya untuk parkir pun kan juga tidak
2: iya,
1: begitu.
2: Iya, jadi sampai kadang makan bahu jalan ya untuk
1: iya,
2: bis.
1: Seringkali seperti
2: iya.
1: itu, apalagi di waktu libur ya.
2: Iya,
1: seperti
2: betul.
1: Hari Jumat pun sama. Hari Jumat kemudian di akhir pekan juga sama ya. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau menanyakan Mbak Wiwi.
1: Nih.
3: Saya Obama.
1: Iya.
3: Dari pesawat kepresidenan yang sedang landing.
1: Antri
3: bensin loh. Bali mulai.
1: Iya.
3: Ini tadi malam saya lihat ketoprak judulnya Bandar apa?
1: Bandang Asmoro.
3: Bandang Asmoro. Bandang Asmoro itu gudang Asmoro atau apa ya?
1: Bandang Asmara itu katanya gelombang cinta yang bergelombang, bergelora.
3: Oh, gelombang cinta berarti.
1: Ya, bandang cinta yang belandang. Banjir gitu loh, banjir.
3: Saya
1: banjir.
3: Baru dengar kata-kata itu tadi malam loh.
1: Ya, banjir cinta gitu loh.
3: Oh, gak ya.
1: Saya sempat ngobrol.
3: Kayak lagu Nek Gomblo. Saya itu ngerasa coklat itu.
1: Iya lah. Karena
3: ini cintanya kok kayak anu ya, apa cinta itu buta kalau wong
1: cinta jauh, buta betul.
3: Atau yang kalau wingko katon kencono apa?
1: Oh, kencono katon wingko.
3: Kencono katon wingko. Nah, itu yang satu itu. Jadi saya sudah tahu ya bandang ya.
1: Bandang.
3: Bandang itu gelora ya, gelora.
1: Iya, iya.
3: Okay. Yang kedua banjir. Memang benar. Dulu ada teman saya tuh seneng ilmu gitu, gandrung sama gym. Jadi dua ilmu perewangan ya.
1: Yeah.
3: Saya bilang bangku ditulari, wah bahaya orang India Medan waktu di kerja di pabrik tahil. Itu gini Pak Ari, lihatnya gini. Ah tenane loh, aku ngomong so bisa hubungan seks di kamar dengan itu. Iya nanti bisa jadi ular-ular sama ularmu sama gitu. Jadi itu loh. Oh ya betul ya. Tapi itu mitos atau fakta ya? Inilah yang jadi pertanyaan saya. Teman saya sudah ngasih ilmunya ke saya, nggak boleh. Nah, kemarin yang ngarang kita siapa sih?
1: Itu sutradaranya Mas Ruseno.
3: Nah, yang pengarang ceritanya?
1: Coba nanti saya tanyakan sama beliau, nih.
3: Kan LRRI boleh tau tanya gitu?
1: Boleh, boleh.
3: Makanya tadi malam tuh saya tertawa. Kita ini pada konjokui India-Mindan. Nah, saya pernah lihat jendela terus nanti. Dia ketemu, tapi saya pernah melihat sendiri saat saya dinas di Bandung di Padalarang, suka nonton lihat di arah barat kapan jagung yang Segoro Kidul ke Pelabuhan Ratu. Ya, saya bisa masuk kamar Nyai Roro Kidul dan saya bisa sujud-sujud di kamar Nyai Roro Kidul. Teman saya sudah saya beritahu asisten saya, kalau nggak percaya nggak usah nge pulangnya dari keluar dari kamar Nyai Roro Kidul sampai balik ke kota Sukabumi itu dia pucat. Begitu masuk tek masuk kota aku Sukabumi perbatasan dia yang guyup bang. Dia ngeliatin saya terus Mas, wah ya terus itu godain ya. Nah saya pikir apa itu ya. Tapi sampai sekarang saya juga belum pernah ketemu nyerok itu. Tapi saya ditawari lukisan kalau ngerawat tapi kan bayar dia mono ya. Kalau ngerawat gambar nyerok itu kan nuku ya. Yang tak rawat tak ada gengsi apa ini yang kan nuku aku sorry deh. Maturun.
1: Baik. Terima kasih Mas Ari Baron, iya, Pak Obama ya.
2: Curhat saja ya.
1: Iya, jadi cerita semalam itu beliau nonton ketoprak ya. Ketoprak Intan.
2: Ketoprak.
1: Nah. Nanti soalnya beda ya. Ketoprak atau lakonnya itu kan bandang ya.
2: Oh,
1: kemarin saya juga tanya ini bandang atau bandang? Bandang tanpa deh. Gitu. Jadi, nah bandang itu artinya apa? Ternyata banjir itu ya, banjir cinta.
2: Banjir cinta.
1: Ya, banjir cinta itu ya tadi sudah nggak logis lagi ya, karena ceritanya itu mencintai apa tuh lelembut katanya. Ada Bu Nur, Bu Nur silahkan singkat padat.
4: Maaf Mbak Mimi, tadi tuh mau nelfon sayurnya dateng.
1: Terus belanja. Silahkan. Boleh,
4: masih tadi kan Pak Sultan nanya soal samsat ya.
1: Iya.
4: Nah sekalian Mbak Wiwi mau tanya itu kalau KTP SIM telat katanya sekarang itu jadi kayak harus buat baru lagi nopong belarus.
1: Bukannya dari dulu seperti itu Bu Nur? Dari dulu seperti itu Bu Nur. Iya dari dulu seperti itu.
4: Duh lah kayak telat sih.
1: Telat ya. Nah itu gimana nih?
4: Wah, jadi keluar ditanya.
1: Jangan sampai telat. Kan sekarang tidak harus sesuai dengan tanggal lahir.
4: Iya, biasanya maju, Mbak. Ya mungkin kayak Pak Sultan Wau, maksudnya mungkin kan ya enggak langsung harus balik nama, mungkin tahun depan berarti harus balik
1: iya,
4: nama
1: kan,
4: tentu.
1: Iya.
4: Balik nah, namanya kadang harus tahun itu enggak ada sama.
1: Nah itu dia
4: Mbak. Aduh Kemarin itu yuk banyak banget ini, akhirnya lo si me mati ki.
1: Lah.
4: Okay. Ya udah deh. Ya sampun Mbak
1: Baik.
4: Wiwi. Yeah. Ya, sambil menyapa Mbak Wiwi dan Mbak Intan ya. Okay. Semangat selalu sukses ya.
1: Baik.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama Bu Nur. Terima kasih Bu Nur informasinya. Kalau SIM-nya terlambat memang harus setahu kita
2: iya,
1: ya
2: betul.
1: Intan ya harus
2: bikin
1: harus
2: baru.
1: Buat baru ya. Baik. Dan pendengar, nampaknya saya harus segera undur diri. Surakarta pagi ini sudah kita akhiri ya.
2: Iya.
1: Intan terima kasih sudah menemani
2: Sama-sama.
1: Saya. Mas Matthew Senggono, saya juga harus menyapa apa? Melafalkan nama dia juga harus benar ya. Matthew Senggono, terima kasih sudah menjadi PA yang sangat baik, setia ya sampai jam terakhir. Ada Mbak April sama Mbak Lia ya, terima kasih sudah bersama kami. Tadi juga ada Ersa bersama kita juga pagi ini, luar biasa pagi ini ramai sekali. Terima kasih sudah bersama Pro 1 dan nanti pendengar Surakarta siang ini akan segera hadir dengan opsi obrolan siang ini tentang bersama DJP 2 Jawa Tengah ya. Nanti ada Arvin Muhammad bersama pendengar 1 jam ke depan. Tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
5: Slipping Through My Fingers dari ABBA. Lagu ini dirilis pertama kali pada tahun 1981 dalam album ABBA yang berjudul The Visitors. Lagu ini dibawakan dengan penuh emosi oleh ABBA yang menggambarkan rasa kehilangan yang dirasakan oleh seorang ibu ketika menyadari betapa cepatnya waktu berlalu dan menyaksikan anak perempuannya tumbuh dewasa. Inilah Slipping Through My Fingers dari ABBA.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di pagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvin Muhammad, hadir untuk menjumpai Anda edisi hari ini. Saya tidak sendirian, nanti ada juga rekan saya Citra Fitka yang juga akan hadir di Surakarta siang ini. Nah, mengawali jumpa kita nanti akan membahas terkait ini sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Karena memang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan kemarin atau beberapa akhir ini juga kita sering mendengar berita ini santer untuk diperbincangkan, yaitu pajak di toko online atau marketplace. Kita nanti akan lebih memahami sebenarnya apa sih itu dan dasarnya apa, dan biar kita juga tidak kabur terkait dengan pemahamannya, nanti kami akan berbincang dengan teman-teman saya dari DJP Jawa Tengah di Opsi Obrolan Siang. Anda juga bisa bergabung lewat telepon maupun juga WhatsApp yang bisa Anda kirimkan di 081 3900 155 25.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Opsin.
1: Masih di Pro 1 RRI Surakarta siang hari ini, pendengar, saya Arvin Muhammad akan menemani Anda sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari, tadi sudah saya sepil ya bahwa obrolan kita di opsi kali ini menarik. Kenapa? Karena ini juga sempat menjadi perbincangan hangat. Sekaligus ini juga tidak lepas dari bagaimana pola kebiasaan masyarakat berbelanja di era digital sekarang ini. Saya yakin ketika kita buka handphone itu minimal ada satu aplikasi marketplace yang kita punya. Atau bahkan Anda juga termasuk para pelaku UMKM yang memang melakukan transaksi di marketplace itu. Berarti itu adalah pas banget kalau Anda mendengarkan obrolan saya di siang hari ini. Karena di siang hari ini sudah hadir ada narasumber kami dari Kanwil DJB Jawa Tengah, ada Mas Alfandi Faturrahman dan juga Mbak Isneni Mungawan. Betul ya, agak sulit juga ini. Selamat pagi Mas, saya panggil aja Mas Alfandi dan juga Mbak Isneni. Apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah, selamat pagi Mas Irfan. Arvin.
1: Arvin
2: ya.
1: Sehat.
2: Hampir kebalik Mas Irfan.
1: Banyak yang main kebalik ya. Oke, okay, Mbak Isneni, sehat juga?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Sampai sini ya.
1: Iya, betul. Oke, okay, baik. Jadi kebiasaan berbelanja di marketplace atau toko online ini memang sudah menjadi hal yang sering kita lakukan gitu ya. Dan kemarin marak terkait dengan, wah sekarang kalau orang jualan di marketplace dikenai pajak dan sebagainya. Nah ini memang erat kaitannya dengan adanya PMK 37 tahun 2025. Dan siang hari ini sengaja kita hadir di opsi biar pemahaman kita lebih bulat lah, lebih paham lagi sebenarnya apa sih yang mendasari PMK ini dan apakah ini ada sesuatu yang baru atau ini sebenarnya adalah upaya untuk untuk menertibkan aja kita. Karena memang sebagai pelaku usaha itu juga mau gak mau juga punya tanggung jawab dan juga kewajiban gitu ya dalam bertransaksi untuk pajak. Nah saya pengen tahu dulu sebagai awalan obrolan kita di opsi kali ini, apa sih sebenarnya yang memang harus kita pahami dari PMK 37 tahun 2025 ini? Mas Alfandi atau Mbak Isna ini?
2: Saya duluan.
1: Oke, silakan.
2: Jadi untuk PMK 37 tahun 2025 ini sebenarnya bukan PMK yang baru Mas, tapi ini sudah dari 1 tahun yang lalu, cuman implementasinya baru dilakukan per Juli nanti, per Juli kemarin.
1: Okay.
2: Cuman eksekusinya baru 1 Agustus 2026. Jadi nanti eksekusinya masih 1 Agustus. Cuma untuk ketentuannya penetapannya dari 1 Juli 2026. Kemudian apa sih yang menjadi latar belakang dari terbitnya PMK ini? Kita tahu sendiri Mas, untuk pola belanja itu sekarang sudah bergeser ke online.
1: Betul.
2: Dari data sudah dilihat atau sudah diterima DJP itu, transaksi online itu bisa tembus sampai dengan hampir 1000 triliun Mas untuk transaksinya itu, untuk beberapa semua marketplace ya, gabungan ya.
1: Dalam satu tahun atau?
2: Dalam satu tahun. Iya, itu gabungan semuanya ya itu ya. Kemudian pertumbuhannya ini signifikan sejak terjadi COVID kemarin, Mas, COVID-19. Itu juga membuat belanja online itu semakin meningkat tajam. Karena kan kita tahu sendiri kan, ketika COVID kan kita nggak bisa kemana-mana. Tiap belanja ya semuanya serba online atau tanpa ada tatap muka seperti itu. Karena adanya transaksi yang berpindah dari konvensional ke online, mau gak mau DJP menerbitkan aturan mengenai transaksi online. Sebenarnya untuk transaksi online ini pemajakannya bukan merupakan jenis pajak yang baru Mas. Iya, jadi bukan merupakan pajak yang baru. Karena apa? Karena untuk pajak yang dikenakan di sini merupakan mekanisme pajak yang pemungutannya itu berbeda saja. Kalau sebelumnya
1: cara pemungutannya yang berbeda.
2: Berbeda. Kalau sebelumnya wajib pajak yang berjualan itu dia menyetor sendiri Mas. Itu yang on offline ya.
1: Okay.
2: Itu store sendiri. Dia store sendiri sesuai dengan jumlah transaksi yang dia lakukan. Dia store sendiri. Tapi untuk sistem secara online ini kita sudah nunjuk. Ini loh, kamu tak tunjuk nanti ketika ada transaksi, tolong wajib pajak tadi dipotong dengan nilai yang sama ketika transaksi dia jualan offline seperti itu. Cuman dibalik aja Mas. Kalau sebelumnya dia store sendiri, kalau ini enggak, sudah dipungut dari awal. Jadi nanti ketika dia sudah dipungut, sudah selesai, enggak ada kewajiban pajak di belakangnya. Kalau memang transaksinya hanya sebatas dari online saja seperti itu.
1: Okay.
2: Yang kedua,

0: Kedua adalah untuk memenuhi prinsip kepastian hukum, Mas. Jadi antara offline dan online pemajakannya sama. Kalau yang offline dia pajaknya di belakang, kalau online pajaknya di depan dengan pengenaan dan tarif yang sama.
1: Seperti jadi adil lah ya.
0: Adil.
1: Yang ya, offline kena pajak, yang online juga harusnya kena dong.
0: Iya, seperti okay. itu. Kemudian memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam administrasi. Karena apa? Karena ketika dia sudah ditransaksi dengan online dan sudah dipajak secara online tadi, dia secara sistem nanti akan termigrasi ke pelaporan pajaknya dia, Mas. Dia nggak perlu lagi tidak perlu lagi dia menginput lagi jumlah belanja dan lain-lain, sudah secara sistem nanti dia akan memasukkan untuk nilai apa namanya? Nilai bukti bayar yang sudah di-storekan okay. oleh pemungut tadi.
1: Oke. Okay.
0: Dan yang terakhir ini memfasilitasi masyarakat untuk membangun negara dengan cara membayar pajak.
1: Oke. Okay. Itu pasti. Jadi itu tidak harus ketika apa transaksi terjadi kemudian ada pemotongan kita nyimpan sendiri datanya, enggak ya? Itu udah terintegrasi, udah apa namanya? Langsung tersambung dengan kalau aplikasinya Cortex ya, Mas. Udah langsung ke sana ya.
0: Langsung terintegrasi. Tapi nanti di akhir tahun. Bukan di per bulannya ya, tapi munculnya di akhir tahun ketika melakukan pelaporan SPT tahunan.
1: Tapi potongannya kan tiap per transaksi atau
0: per bulan nanti.
1: Per bulan. Kalau, akumulasi berarti.
0: Iya, jadi kalau untuk sistem dari marketplace itu kan dia melakukan penyetoran pajaknya itu kan tiap tanggal 15, Mas. Dan dilaporkan tiap tanggal 20. Jadi nanti kemungkinan bukti potongnya itu terbit ketika tanggal 20.
1: Okay.
0: Semua bukti potongnya terbit ya diterbitkan dari marketplace dan kalau dari sisi marketplace, dia itu bukan menerbitkan bukti potong, tapi dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Jadi nanti dari invoice yang diterbitkan dari marketplace, itu sudah otomatis menjadi bukti potong dia, Mas.
1: Okay.
0: Jadi kalau selama ini kan kita transaksi kan sudah dapat invoice online ya, Mas.
1: Yeah.
0: Kalau kita download ya, ada faktur penjualan ya, dari apa, misalnya kalau saat ini kan yang marketplace yang ditunjukkan ada 4, Mas. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada dan ada
2: Blibli, Pak ya, satu yang.
0: Ya Blibli. Jadi kalau kita belanja online kan sudah ada struknya, Mas ya. Ada invoice penjualannya. Nah, itu kalau secara pajak itu sudah sah dianggap sebagai bukti pemungut pasal 22.
1: Oke, itu bukti valid tanda untuk pemungutan pajak atau setoran pajak lah dari para pelaku UMKM mungkin ya, nggak cuma UMKM sebenarnya kalau di marketplace ya. Oke, Mbak Isna ini mungkin mau menambahkan secara rinci sebenarnya apa aja sih yang diatur di dalam PMK 37 tahun 2025 ini?
3: Ya, baik Mas Arvin, tadi saya sudah cukup jelas ya disampaikan oleh Mas Alfandi bahwa di sini nanti lebih ke fungsi bukti potong tadi yang dari invoice itu nanti bisa dijadikan kredit pajak. Jadi untuk kredit pajak itu si wajib pajak yang sudah dipotong bisa memanfaatkannya di laporan SPT tahunannya. Jadi bukti potong tadi berupa invoice silakan nanti digunakan untuk jadi kredit pajak di SPT tahunan. Apabila nanti ada pajak-pajak lain yang memang jadi kewajibannya yaitu jadi pengurang.
1: Oke. Dan ini memang hanya untuk para penjual ya? Seller ya, oke, bukan buyer ya,
0: bukan
1: bayar. Kita yang belanja ya.
0: Jadi kalau untuk pajak ini pajak penghasilan dari sellernya tadi.
1: Oke.
0: Bukan pajak yang dikenakan pada pembelinya.
1: Oke. Tapi kan saya dengar juga bahwa mereka yang kena pajak ini pelaku UMKM yang memang apa namanya penghasilannya itu kan sekitar 500 juta atau gimana gitu, Mas? Bisa dijelaskan kalau yang seperti itu?
0: Baik. Jadi untuk marketplace ini memang secara default itu mengenakan untuk seluruh transaksi, tapi ada pengecualiannya, Mas. Jadi kamu lo bisa nggak dikenakan di pungut PP pasal 22 ini? Caranya bagaimana? Caranya pertama adalah apabila memang dia transaksinya itu tidak lebih dari 500 juta dalam waktu saat ketika transaksi tersebut tidak lebih dari 500 juta, maka nanti dia harus membuat surat pernyataan, Mas.
1: Okay.
0: Yang disampaikan ke marketplace-nya. Marketplace seharusnya sudah menyediakan
1: form
0: atau sarana untuk menyampaikan surat pernyataan ini. Dan dia sudah menyediakan juga untuk tata caranya harusnya. Nanti tinggal dia disampaikan di sana dan ketika dia transaksi maka tidak dipungut pasal 22. Kemudian yang kedua adalah apabila dia mendapatkan surat keterangan bebas PPh, Mas. Jadi ada beberapa wajib pajak itu memang mempunyai SKB PPh, biasanya karena memang wajib pajaknya rugi,
1: yeah,
0: atau baru mungkin pajak yang sudah dibayarkan lebih besar dari pajak yang harusnya distorkan, maka nanti dia bisa mengajukan SKB dan disetujui. Ketika dia sudah mempunyai SKB, maka ketika dia sampaikan ke marketplace, dia juga tidak akan dipungut pajaknya.
1: Tapi diverifikasi dulu kan?
0: Kalau dari sistem marketplace-nya saya kurang tahu, tapi kalau dari sistem kita selama sudah valid harusnya marketplace-nya menerima. Seperti itu. Kalau surat pernyataan ini selama dia menyampaikan surat pernyataan langsung disetujui, Mas. Jadi selama dia memang di bawah 500 sudah, maka ketika dia menyampaikan maka disetujui.
1: Okay.
0: Yang ketiga adalah apabila dia jualan pulsa, Mas, pulsa atau sejenisnya. Maka nanti ketika dia jualan pulsa, dia juga tidak akan dipungut di marketplace.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian transaksi ketika ada aplikasi online yang melakukan pengantaran barang, misalnya Gojek, Grab dan sebagainya, itu juga tidak ada pemungutan pasal dua-duanya juga. Dan yang ketiga adalah transaksi khusus lainnya, misalnya jualan emas, perak dan sebagainya, itu juga tidak dikenakan pasal 22.
1: Ya, kenapa enggak dikenakan, Mas?
0: Ketentuannya seperti itu, karena emas tidak sudah dipungut, Mas, kalau emas.
1: Oke. Okay.
0: Dipungut
1: karena sudah ada jenis pungutan pajak yang lain.
0: Seperti itu.
1: Oke, okay, menarik ini pendengar, silakan Anda bisa bergabung, telepon 638055, WhatsApp 081390015525. Jadi ini adalah upaya juga untuk memberikan apa ya, rasa keadilan untuk semua pengusaha, karena tidak semua orang ketika bertransaksi itu juga lewat online ya. Masih banyak juga yang belum bisa memanfaatkan untuk perkembangan teknologi informasi ini dan masih bisa masih bertahan di sektor offline, sehingga ini adalah salah satu upaya, dan berarti ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya, Mbak Isna ini.
3: Jadi ini baru, karena untuk PPh-nya sendiri, PPh pasal 22 sudah ada.
1: Kalau dulu, kalau yang offline dulu, karena kan sekarang jenis transaksinya itu mengalami pola perubahan, sehingga memang ini juga penyesuaian. Gitu ya.
3: Di sini untuk memupuk rasa keadilan ya.
1: Betul.
3: Antara yang transaksi offline dan online.
1: Oke, oke. Okay. Yang jadi pertanyaan juga nih, Mbak Isna ini, Kak, tolong dong mikrofonnya Mbak Isna ini kayaknya kurang gitu punya tuh. Sudah on off-nya sudah belum ya? Enggak. Soalnya nanti takutnya enggak sampai nanti informasinya. On off-nya udah belum ya? Oke. Okay. Baik. Iya, udah full kalau volumenya ya. Udah, oke okay ya. Oke, okay, terima kasih Kak April. Biar informasinya nanti enggak setengah-setengah juga ke pendengar ya. Sistem pemotongannya gimana nih? Apakah setiap transaksi setiap bulan akumulasinya langsung dilakukan penarikan secara otomatis, atau ini juga akumulasi kemudian dihitung satu tahun kemudian wajib pajak menyetor saat pelaporan pajak, atau gimana, Mas Isni? Okay. Mas Alfandi.
0: Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu kriteria yang dikenakan.
1: Yang kena.
0: Kena siapa aja. Jadi kalau kriterianya adalah pedagang dalam negeri, Mas.
1: Oke. Okay.
0: Pedagang negeri. Apa yang dimaksud dengan pedagang dalam negeri ini? Pedagang dalam negeri adalah pribadi atau badan. Jadi bisa orang pribadi atau badan usaha, Mas. Bisa PT atau CV yang memenuhi kriteria. Satu adalah menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian bertransaksi menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia. Selama memenuhi dua kriteria ini, dan ini akumulatif, Mas, harus dua-duanya, maka dia dikategorikan sebagai pedagang dalam negeri, dan dia nanti akan dikenakan dipungut PPh pasal 22 ini tadi. Kemudian bagaimana cara pemungutannya? Sebenarnya penjual atau pedagang itu tidak perlu repot-repot, Mas.
1: Ya,
0: Arvin, dia cukup membuat tagihan seperti biasanya, melakukan penjualan barang. Ketika dia dijual, nanti marketplace yang akan motong otomatis, akan mengut. Jadi tidak ada perbedaan transaksi antara dia yang sebelumnya dan dia yang sekarang.
1: Oke.
0: Okay. Bedanya hanya dia ada kewajiban menyampaikan NPWP dan atau NIK dan alamat korespondensi yang jelas. Nanti biasanya dari pihak marketplace akan memverifikasi datanya. Apabila datanya belum jelas, biasanya dia akan dikonfirmasi oleh marketplace.
1: Oke. Okay. Nah, berarti sampai di sini biar teman-teman kita yang memang bertransaksi para seller di marketplace juga lebih paham dan juga tidak bingung gitu ya dengan berita-berita yang setengah-setengah. Saya balik lagi berarti ke pernyataan sebelumnya. Jadi kalau misalkan sebenarnya itu baru pemula atau memang levelnya itu masih penghasilannya itu rendah di bawah 500 atau bahkan di bawah 100 juta, itu sebenarnya sudah ada fasilitas untuk melaporkan bahwa dia tidak sampai 500 juta. Tapi kalau tidak melakukan pelaporan, itu berarti dianggap dia sudah sampai situ. Itu sebenarnya fasilitas yang harus dipahami oleh para seller gitu Pak Isnini ya.
3: Jadi
1: ini
3: untuk di PMK 37 tahun 2025 ini sudah difasilitasi tadi yang disampaikan oleh Mas Alfandi, ada namanya surat pernyataan. Jadi surat pernyataan ini juga disampaikan untuk yang omsetnya kurang dari 500 juta. Begitu juga ketika omsetnya melebihi 500 juta. Maksudnya ini disampaikan dan di bisa dicek untuk para seller ya. Baik toko online, IG. Nah, kemarin saya cek yang di toko online itu atau Shopee ya. Transaksi di situ di dalamnya bagi seller itu nanti ada menu untuk menyampaikan surat pernyataan. Jadi surat pernyataan ini silakan bagi yang pemula tadi ya, masih newbie.
1: Newbie, betul.
3: Masih baru mulai transaksi tetap menyampaikan atas surat pernyataan bahwa menyatakan omsetnya tadi masih kurang dari 500 juta. Jadi nanti biar dari marketplace itu juga tidak memungut transaksi yang atas PPh pasal 22-nya.
0: Jadi apabila tidak menyampaikan seperti yang dijelaskan Mas Arvin tadi, dia akan dianggap dia lebih dari 500 juta, dia akan dipungut. Jadi karena ini kan berlaku baru 1 Agustus 2026, apabila sebelum transaksi terjadi, sebaiknya sesegera mungkin melakukan penyampaian surat pernyataan.
1: Dicek di tokonya masing-masing, di marketplace-nya masing-masing, sudah ngisi atau belum. Dihitung dengan jujur, kira-kira memang akumulasi setahunnya sudah berapa. Kalau lebih dari 500 ya katakan segitu, kalau kurang ya katakan seperti itu ya.
0: Atau bisa menggunakan mekanisme yang kedua Mas. Jadi kalau secara kalau secara ketentuan dia itu harus menyampaikan surat pernyataan baik yang sebelum maupun yang sesudah Mas. Misalnya ya, misalnya dia transaksi dari Juli sebelumnya, dia transaksi sampai dengan September ini belum sampai dengan 500 juta. Misalnya seperti itu ya. Ternyata di bulan Oktober nanti baru sampai 500. Maka nanti di bulan Oktober itu di secara ketentuan diwajibkan menyampaikan surat pernyataan di atas 500 juta. Seperti itu.
1: Diperbarui berarti.
0: Harus diperbarui. Seperti itu. Jadi biar nanti sudah mulai dipungut ketika bulan Oktober 2026, misalnya seperti itu.
1: Iya, Mbak Isnaini silakan.
3: Jadi untuk batas waktu penyampaian surat pernyataannya ini kalau melebihi nanti silakan itu disampaikan paling lambat akhir bulan saat omset terlampaui. Jadi akhir bulan saat omset itu sudah terlampaui, nanti karena kan marketplace itu nanti akan mulai memutar ya, di awal bulan berikutnya. Jadi jangan sampai terlambat.
1: Jangan sampai terlambat. Setelah ini saya akan baca beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 081390155. Saya masih berbincang dengan Mas Alfandi Faturrahman, penyuluh pajak ahli pertama dari Kanwil di JW Jawa Tengah, dan juga Mbak Isnaini Mongawana. Beliau adalah penyuluh pajak ahli muda di JP Jawa Tengah ya. Silakan Anda nanti juga bisa telepon di 638055.

0: Jadi gak usah ramai dulu ya, karena nanti penerapan dari PMK 37 tahun 2025 ini masih 1 Agustus 2026. Kalau dihitung hari ya tinggal 3 hari lagi memang ya. Jadi memang harus siap-siap. Yang perlu disiapkan menurut saya adalah saat ini adalah pemahaman kita, sehingga kita tidak akan terpengaruh dengan berita simpang siur, karena sempat kekhawatirannya itu tidak hanya pada seller. Wah, nanti penghasilannya bakal berkurang karena dipotong pajak. Ya, berkurang apa enggak sih tergantung ya. Kalau selama ini memang Anda seharusnya pajak, enggak bayar pajak, ya otomatis ada porsi pajak yang harus dikeluarkan gitu ya. Tapi ada juga kekhawatiran dari buyer, dari para pembeli. Wah, jangan-jangan ini nanti harganya akan dinaikkan oleh para seller sehingga akan lebih tinggi lagi. Karena tadi mekanismenya sudah disampaikan sama Mas Alfandi maupun juga Mbak Esneni secara jelas di situ, bahwa ini sebenarnya nggak akan begitu berpengaruh apa-apa terhadap kebiasaan kita ketika berbelanja maupun juga bertransaksi di marketplace. Empat marketplace yang secara resmi memang yang sudah memfasilitasi ini. Nah, ke Mbak Isneni dulu sekarang karena suaranya udah lancar. Okay. Karena tadi masih agak tersendat-sendat gitu ya.
1: Sudah lancar ini ya?
0: Udah lancar sekarang. Udah oke. Nah, jadi gini, Mbak. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran kemarin memang sempat muncul. Mm-hmm. Itu memang sebenarnya tidak dibutuhkan ya, tidak diperlukan ya. Termasuk juga yang saya sampaikan, apakah ini sebenarnya akan berpotensi untuk ini nanti penghasilan para teman-teman kita yang di UMKM akan berkurang, ataupun juga kita yang berbelanja akan mendapatkan harga yang lebih mahal, atau gimana sih,
1: Mbak Isnini? Yeah. Okay, Mas Arvin, dan ini khusus para seller ya. Tapi untuk para buyer juga penting gitu ya, penting informasinya. Jadi gini Mas Arvin, untuk di PMK 37 tahun 2025 ini kan sudah ditentukan nih tarifnya PPh 22 sebesar 0,5% dengan syarat ketentuan tadi, misalnya di bawah kurang dari 500 juta dipungut atau tidak, lebih dari 500 juta dipungut atau tidak, tadi kan ada syarat ketentuan berlaku ya. Nah, bagi para seller jangan khawatir ya, karena skema pemotongan 0,5% ini nanti itu sebenarnya tidak akan berimbas ke penghasilan dia, karena memang seharusnya ketika UMKM pun itu kan ketika 0,5% tidak dipungut PPh ya, jadi itu bisa jadi guidance bahwa UMKM ini tidak perlu khawatir bahwa pajakku nanti jadi lebih gede dong, atau kalau misalnya harus dipotong nanti gimana, berkuranglah penghasilannya. Kemudian terkait PPh pasal 22 ini juga bisa dijadikan nanti di kredit pajak, Mas. Nah, kredit pajak itu apa sih? Kredit pajak itu pengurang atas pajak yang seharusnya disetorkan. Demikian juga ketika ada kekurangan dalam perhitungan pajaknya, nanti mesti disetorkan. Nah, perhitungan pajak itu seperti apa? Kan ada yang usaha itu menggunakan skema 0,5%, kemudian ada yang menggunakan misalnya omsetnya udah lebih dari 4,8, dia menggunakan skema tarif pasal 17, itu dengan perhitungan penghasilan netonya berapa baru dikenakan tarif. Kalau ini badan usaha itu kan bentuknya ada CV, ada PT, itu juga perpajakannya menggunakan skema tarif pasal 17 untuk ketentuan yang terbaru di PP 20 tahun 2026. Jadi untuk yang buyer tentunya tidak perlu khawatir, ini bukan PPN ya. Kan kalau bayangannya kalau beli dikenakan pajak PPN, tambah 10%. Nah, ini bukan. Ini PPh 22 khusus untuk seller.
0: Iya. Oke. Okay. Khusus untuk pelaku usahanya. Oke. Okay. Jadi itu yang memang harus dipahami ya, Mas Alfandi. Jadi ini nanti akan berpengaruh nggak ketika kan salah satu syarat berarti kan NPWP ya. ketika di marketplace bahwa semua pedagang harus ada. Gimana mereka yang belum punya NPWP?
2: Kalau di marketplace harusnya tuh verifikasi mau kalau tidak menggunakan NPWP menggunakan NIK, Mas.
0: Iya, NIK.
2: Ya, salah ini kan untuk NIK sudah menjadi NPWP.
0: Oke. Okay.
2: Kalau sudah diaktivasi. Kalau belum diaktivasi itu sudah menjadi pengenal. Data di pajak itu sudah dikenali seperti itu. Sedikit menambahkan yang Mbak Nini tadi, Mas. Jadi kalau untuk skema pemungutan itu untuk seller itu dibedakan menjadi dua jenis wajib pajak. Yang pertama untuk orang pribadi, yang kedua adalah untuk badan.
0: Okay.
2: Untuk orang pribadi sendiri nanti akan dibedakan berdasarkan omsetnya, Mas. Untuk omset 0 sampai dengan 500 juta itu tidak dipungut dengan syarat harus menyampaikan surat pernyataan atau tidak ada pajaknya sama sekali. Ini untuk keadilan karena memang dia baru berusaha, belum omsetnya belum seberapa, maka kamu nggak perlu dipungut seperti itu.
0: Okay.
2: Yang kedua adalah untuk orang pribadi yang omsetnya adalah 500 sampai dengan 4,8 miliar. Nanti untuk pengenaannya tetap 0,5%. Dan di sini nanti apabila yang bersangkutan ini termasuk UMKM yang menggunakan aturan PPh UMKM, maka ini termasuk sebagai pelunasan pajaknya, Mas. Jadi nanti dia tidak perlu store lagi atas usahanya tadi, atas usaha transaksi di jualan online tadi. Jadi sudah selesai ketika kamu transaksi hanya di online, ketika sudah dipungut oleh marketplace, maka sudah selesai.
0: Itu kalau hanya yang di online?
2: Iya, dia di online. Tapi kalau dia ada jualan offline juga, maka dia harus bayar pajak. Soalnya kan ada prinsip keadilan tadi, online dipajaki, online juga dipajaki, seperti itu.
0: Okay.
2: Yang ketiga adalah apabila omsetnya di atas 4,8 miliar untuk orang pribadi tadi, maka nanti tetap dikenakan 0,5%, dan ini sifatnya sebagai kredit pajak, seperti yang dijelaskan Mbak Nini tadi. Jadi maksud kredit pajak ini adalah pajaknya nanti akan dihitung ulang dulu, Mas. Omsetnya nanti di total, pajaknya berapa, dikurangi yang sudah di storekan oleh marketplace. Apabila masih ada sisa, maka nanti akan dikembalikan. Apabila masih ada yang kurang, maka dia harus membayarkan seperti itu. Ini kalau untuk omsetnya di atas 4,5 miliar. Yang kedua untuk badan. Badan ini pembedanya hanya omset di bawah 4,8 miliar dan omset di atas 4,8 miliar. Jadi badan tidak ada fasilitas seperti orang pribadi tadi yang omsetnya sampai dengan 500 juta rupiah. Karena dianggap badan itu sudah
0: besar,
2: proper
0: betul.
2: Sudah kamu sudah diri badan berarti kan sudah proper seperti itu. Jadi untuk badan nanti pengenaannya juga sama 0,5%. Nanti apabila dia masih boleh menggunakan aturan PPh final, karena kan aturan PPh final baru diganti 2026 kemarin, Mas. Ini apabila dia masih bisa menggunakan PPh final, maka dia termasuk atas pajaknya tadi termasuk pelunasan berjalan atas penghasilannya seperti orang pribadi tadi. Apabila memang dia tuh sudah tidak bisa menggunakan aturan PPh final, maka peraturannya sama seperti orang pribadi yang penghasilannya di atas 4,8 miliar tadi, Mas. Bisa menjadi pengurang pajak dengan cara menghitung ulang dulu di SPT-nya apakah masih ada kurang bayar atau tidak. Seperti itu.
0: Dan saya yakin ini juga nanti akan menambah masyarakat yang melakukan lapor pajak SPT-nya. Lapor SPT lah gitu. Kalau biasanya SPT tahunan gitu. Dan di sana sebenarnya kalau kita rutin setiap tahun itu di korteknya itu ada kok kalau misalkan lebih bayar, kurang bayar, itu secara sistem memang sudah ada dan tidak begitu ribet, praktis sekali gitu ya kalau kita sudah bisa di situ ya. Oke, saya mau ke WhatsApp yang udah masuk di 081 3900 155 25. Terima kasih Bu Nur untuk apresiasinya. Tadi sempat mau telepon tetapi tidak jadi. Terus juga beberapa kasih masukan tadi suaranya kurang jelas. Sekarang udah jelas sekarang ya. Jadi untuk yang di PMK 37 itu yang 500 juta tadi kan memang akumulasinya kan satu tahun ya, Mas ya. Tapi untuk penarikannya kan per Agustus.
2: Aturannya mulai di
0: aturannya
2: tapi penerapan di marketplace baru 1 Agustus 2020.
0: Baru. Baik. Jadi apa ini kalau misalkan yang selama ini mungkin aspirasi-aspirasi yang diterima oleh teman-teman dari DJP Kanwil 2 Jawa Tengah gitu misalkan terkait dengan hal ini kan juga dengar kan
1: Siwan-siwan.
0: Apa sih biasanya yang memang ini kan belum diterapkan tapi aspirasi-aspirasi atau suara-suara apa yang terdengar dari masyarakat sehingga ini juga menjadi satu hal yang harus disampaikan informasi secara benar gitu, Mbak Isna ini.
1: Baik, karena kan sebagian mungkin menganggap ini info, hal baru ya, Mas ya. Kalau namanya hal baru, pasti kekhawatiran kan muncul. Kekhawatiran muncul nanti seperti tadi, oh pajaknya nanti lebih gede misalnya, atau oh sebelumnya nggak kena pajak, sekarang jadi kena pajak. Nah ini yang kami sampaikan, makanya kami rajin-rajin menyampaikan edukasi perpajakan, baik melalui kelas-kelas pajak, kemudian ada Instagram Live, ada juga melalui podcast ya Mas ya. Jadi kita sampaikan informasi ini agar tidak ada kekhawatiran dan meluruskan bahwa ketentuan di PMK 37 ini diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu. Dan jangan khawatir juga untuk para UMKM, tadi transaksi yang masih di bawah, omsetnya masih di bawah 500 juta itu juga tetap sesuai dengan PP 20 tahun 2026 yang terbaru.
0: Gimana ini kalau misalkan transaksi apa atau laporan yang ada di marketplace itu berbeda dengan kenyataan penjualan yang dialami oleh para seller atau pedagang nih, Mas Wandi? Mungkin karena retur dan sebagainya gitu, gimana?
2: Jadi kalau untuk marketplace itu nanti memang untuk penjualannya itu akan dilakukan pemungutan secara seluruhnya, seperti itu. Jadi misalnya Mas Arvin jualan di Shopee atau Tokopedia, misal jual barang seharga 5 juta rupiah, maka nanti akan dipungut pajaknya misalnya 25 ribu, seperti itu ya. Ternyata Mas Arvin dari si pembeli ternyata, wah gak cocok nih barangnya Mas, tak balikin barangnya karena gak sesuai dengan spek yang saya butuhkan, sehingga dikembalikan seller dan menjadi retur. Perlakuannya bagaimana apabila ada retur atau ada pengembalian barang atau mungkin ada transaksinya hanya sebagian saja tadi, maka nanti untuk penjual ketika menerbitkan retur dia akan membuat tagihan baru Mas. Tagihan baru tapi tagihannya nanti menjadi minus. Jadi nanti dia transaksi sebelumnya tetap ada, cuma nanti akan ada tambahan tagihan baru dengan angka minus. Sehingga nanti nilainya menjadi nol. Atau apabila pengembalian sebagian, maka nanti nilainya hanya sisa nilai yang diserahkan saja, seperti itu. Mekanismenya seperti itu untuk marketplace. Jadi bukan kita membatalkan transaksi yang pertama sehingga nanti nilainya nol, tapi enggak, tadi dari marketplace akan membuat ketika dia membuat retur, maka marketplace akan membuat tagihan baru dengan nilai minus di sana.
0: Seperti itu. Kalau mekanisme total, saya mau terima telepon dulu ya. 638055, halo selamat pagi.
3: Halo selamat pagi Mbak.
0: Iya selamat pagi, dengan Pak siapa?
3: Dari Sultan.
0: Pak Sultan, silakan Pak Sultan.
3: Ini yang mudahnya 500 juta, kalau pendapatan 500 juta kenapa saja ya? Kalau UKM kecil-kecil itu loh, kenapa pajak apa enggak itu nanti
0: wancananya
3: gitu.
0: Apa
3: Pak? UKM kecil-kecil untuk makan sendiri.
0: Oke, okay, baik.
3: Kenakan ya kasihan. Ya, harusnya yang berjalan sudah lancar itu kan. Ya, belum lancar ya jangan gitu, kasihan gitu.
0: Gitu
3: ya. Pertama ini Mas, mau tanya ya, ada wacana di HP apa benar apa enggak ya, 27 itu nanti sepeda suruh pajak, kulkas suruh pajak, semua suruh pajak.
0: Oke, baik Pak Sultan, baik, terima kasih.
1: Iya.
0: Horor ya.
2: Itu sekarang banyak medsos yang liar Mas,
0: horor ya.
2: Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
0: Informasinya yang sekarang horor ya, sepeda ontel mau dipajakin juga ya.
2: Mengejar AdSense Mas dengan cara membuat gaduh di Facebook otomatis dia naik trafiknya Mas.
0: Gimana Mas Alvan itu Mas Isna ini?
2: Terima kasih Pak Sultan atas pertanyaan dan juga atas perhatiannya ya ke pajak ya. Jadi yang pertama, sebenarnya untuk pajak ini dikenakan hanya untuk wajib pajak yang sudah memenuhi ketentuan apakah dia sudah dikenakan pajak atau enggak. Tadi kan dijelaskan untuk orang pribadi itu apabila omsetnya memang dalam 1 tahun kurang dari 500 juta itu tidak akan dikenakan pajak Pak. Baik dia offline maupun dia jualan secara online. Kalau offline sama, ketika omsetnya memang belum sampai dengan 500, maka dia tidak ada pajaknya. Cuman apabila Pak Sultan ini sudah memiliki NPWP, maka tetap harus melaporkan omsetnya di SPT-nya biar diketahui, oh ternyata omsetnya memang masih 300 juta atau masih 400 juta. Maka nanti tidak ada pajak sama sekali yang dikenakan atas penjualannya tadi, untuk dagangnya tadi. Begitu juga apabila Pak Sultan ternyata punya toko juga di online, ketika jualan di online apabila memang omsetnya di bawah 500 juta, maka nanti tidak dikenakan pajak juga. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan surat pernyataan. Yang kedua tadi menanyakan mengenai pajak atas sepeda, TV, Polkas, dan lain-lain, Polkas, dan lain-lain. Itu sampai saat ini tidak ada kebenaran atas informasi itu.
0: Tempat saya dipajakin loh, Pak.
2: Apanya?
0: Kulkas, TV, pajak listrik.
2: Kalau itu iuran, Mas. Sebenarnya enggak perlu pajak juga sih, Mas. Kalau enggak usah enggak dicolokin.
0: Enggak dicolokin ya.
2: Enggak dicolokin enggak ada pajaknya, Mas.
0: Oke. Enggak. Itu adalah berita yang tidak bertanggung jawab mungkin ya. Oke. Mbak Isna ini ya. Untuk mekanisme apa namanya penarikannya, kan kalau kita lihat di marketplace itu, ketika misalkan kita jual katakanlah harga 100.000, kemudian marketplace kan menarik komisi atau apa ya namanya ya,
1: admin mungkin,
0: biaya admin gitu kan, biaya admin mungkin jadi 100. Akhirnya ketika kita buka di marketplace-nya, harganya selama ini dari sellernya 100, kemudian jadi 105. Nah, untuk yang pajak ini, apakah nanti mekanisme penarikannya itu langsung diambilkan dari harga yang ditaruh oleh para seller, atau ditambahkan? Kalau 100.000 kan berarti 0,5% kan 500 rupiah kan? Berapa?
1: 0,5%
2: 50 rupiah. 50 rupiah. Kalau
0: 100 ribu
2: 500 rupiah.
0: 500 rupiah kan? Berarti kan jadi 100.500 rupiah, atau nanti memang yang diterima itu misalkan 99.500 gitu, atau gimana sih pemotongan atau penambahan itu nanti sistemnya?
1: Sebenarnya lebih ke pemotongan.
0: Pemotongan ya.
1: Pemotongan ya. Karena kan ini sifatnya yang jadi penghasilan itu berapa kan? Jadi penghasilan, kalau dasarnya penghitungan kan penghitungan peredaran bruto ya. Ini kan mekanismenya untuk pajak penghasilan itu pemotongan pajak penghasilan, istilahnya gitu kan. Jadi yang harusnya kalau ada biaya admin, cuma ini nanti harus di cross check lagi ya, Pak ya, karena apakah ini kan belum diimplementasikan.
0: Betul.
1: Nanti ketika diimplementasikan, nanti harus dipastikan lagi, karena kalau namanya admin mungkin kan itu masuknya ke penghasilan dari marketplace.
0: Kadang-kadang kan kita sebagai buyer kan mikirnya kayak penerapan PPN kan. Kita beli harganya 10.000 ditambah plus gitu kan. Nah, nanti kita beli harga segini plus 0,5%. Gitu.
1: Itu untuk PPN ya.
0: Untuk PPN. Jadi PPH enggak seperti itu.
1: Kalau PPH itu sebenarnya gini, Mas, mekanisme pemotongan PPH seperti misalnya kalau kita karyawan nih. Kita karyawan. Yang jadi penghasilan kita itu misalnya gaji 1 juta.
0: Iya.
1: Contoh ini saja ya. Kalau batasan PTKP kan 5.400 satu bulan. Misalnya penghasilannya 5.400, itu kan harusnya dipotong pajak PPH apabila melewati batas itu. Tapi kalau karena masih sama, ini dikurangi PTKP kan tidak dikenakan.
0: Betul. Karena kan kalau yang ini kan dibebankan ke sellernya. Kalau tadi di plus kan nanti dibebankan ke buyernya. Takutnya kan seperti itu.
1: Iya, harusnya sih tidak dibebankan ke buyernya, tapi memang atas harga yang udah dicantumkan berapa itu yang jadi penghasilan si seller.
0: Si seller. Oke. Satu lagi yang harus saya jelas nih, Mas Fandi. Jadi untuk ngisi pernyataan tadi, apakah kurang 500 juta atau akumulasinya lebih dari 500 juta itu kapan nih? Apakah di awal, di nanti tanggal 1 Agustus itu, teman-teman yang melakukan transaksi buyer seller di marketplace itu harus segera ngisi, atau besok ketika dia ngitung sendiri di akhir tahun gitu, atau kapan gitu ngisinya?
2: Baik, jadi kalau untuk jualan online-nya ini kan sebenarnya mulai 1 tahun, Mas. Jadi apabila dari awal tahun memang dia sudah jualan online dan omsetnya memang sudah di atas 500 juta, maka silakan menyampaikan surat pernyataan bahwa memang omsetnya di atas 500 juta. Ketika dia memang dari awal ternyata transaksinya belum sampai dengan 500 juta, maka dia juga menyampaikan surat pernyataan bahwa dia omsetnya masih di bawah 500 juta, seperti itu.
0: Kapan dia harus
2: Sebelum transaksi.
0: Sebelum ya.
2: Kalau transaksinya kan 1 Agustus ya, ini nanti ya. Berarti maksimal adalah akhir bulan.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Jadi misalnya seperti yang sudah dijelaskan Mbak Nini tadi, misalnya ternyata terjadinya nanti 500 juta dari Januari sampai dengan sekarang baru terjadi di bulan Agustus untuk omset di atas 500 jutanya, maka nanti di Agustus tersebut maksimal akhir bulan dia harus menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya sudah di atas 500 juta. Sehingga nanti per 1 September 2026 dia sudah dipungut PPh pasal 22 seperti itu.
0: Oke. Baik. Jadi toh kalau nanti terjadi perubahan juga ada mekanismenya untuk melakukan perubahan, kalau lebih pun juga akan dikembalikan.
1: Ya.
0: Kalau kurang juga wajib untuk bayar ya, gitu ya.
2: Iya. Tadi belum saya jelaskan, Mas.
0: Jadi, apa itu?
2: Misalnya ternyata transaksinya ini nanti setelah dihitung-hitung di akhir bulan, di akhir tahun ternyata dia kebanyakan pemungutan pasal 22-nya oleh marketplace tadi. Maka nanti secara sistem pajak akan mengembalikan atas pajak lebihan yang sudah dibayarkan tadi dengan cara mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau PSTT. Jadi kawan pajak jangan takut karena apabila memang waduh setoranku kok ternyata kebanyakan, beberapa kemarin ternyata transaksinya ada yang dibatalkan atau mungkin ada yang pengurang tadi, yang minus-minus tadi Mas, ternyata dibatalkan, sudah terlanjur di store. Ini bagaimana? Nanti akan dikembalikan secara sistem, akan dikembalikan semuanya sesuai dengan nilai lebih bayar yang dia terima, lebih bayar yang seharusnya dia diterima seperti itu.
0: Oke, oke. Baik, jadi dengan obrolan ini saya yakin kita lebih paham lagi, dan ini juga sekaligus saya yakin ini sebagai proteksi juga terkait dengan informasi-informasi yang memang belum begitu jelas. Jangan sampai nanti kita termakan sama berita-berita hoax yang beredar di masyarakat, karena memang belum diterapkan. Ini nanti baru akan benar-benar diterapkan untuk di marketplace itu tanggal 1. Tapi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, meskipun kemarin kita belum melaporkan penghasilan dilakukan langsung pemotongan di marketplace. Sebenarnya memang kalau kita sudah melakukan transaksi ya tiap tahun harus lapor pajak.
2: Iya.
0: Gitu. Itu bukan sesuatu yang baru, hanya konversi aja dari bentuk offline ke online biar lebih praktis gitu ya.
2: Sebelumnya Mas store Pali sendiri sekarang dipotong atau dipungut marketplace-nya seperti itu. Jadi mekanismenya agak dibalik, Mas.
0: Agak dibalik.
2: Kalau kamu sebelumnya jumlahnya omsetmu berapa, kamu storkan. Kalau sekarang enggak, dari awal ketika kamu punya omset, karena sudah ada mekanisme pihak marketplace-nya tadi, marketplace-nya yang memungut seperti itu.
0: Oke, dan ini memudahkan juga untuk yang memang betul-betul hanya berjualan secara online, tidak punya offline. Ini udah secara otomatis jadi laporan.
2: Dia akan dia akan termigrasi datanya.
0: Termigrasi datanya.
2: Iya, nanti apabila memang dia tidak ada data yang lain, maka laporannya cukup dari data yang termigrasi tadi dan selesai.
0: Dari situ. Oke. Okay. Baik, terakhir sedikit waktu Mbak Isneni dulu, apa yang mungkin poin penting yang harus disampaikan kepada pendengar Pro 1 untuk siang hari ini?
1: Oke, baik. Mungkin tadi saya meluruskan ya, Pak, meluruskan sedikit mekanisme di PMK 37 tahun 2025 ini sifatnya penunjukan pihak lain itu sebagai pemungut PPh ya. Mungkin tadi di tengah sempat saya menyampaikan pemotongan ya.
0: Oke, pemungut
1: PPh. Ini adalah penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh. Jadi memang ada 4 marketplace tadi yang sudah ditunjuk sebagai pemungut, dan mohon memastikan bahwa yang atas pemungutan ini betul sesuai dengan marketplace yang ditunjuk. Artinya kalau misalnya ada marketplace lain yang belum ditunjuk dan memungut, ya nanti harus dikonfirmasi terlebih dahulu ya.
0: Okay.
1: Biar nggak ada miss atas perpajakan yang jadi kewajibannya. Kemudian Mas Arvin mengingatkan kembali untuk para seller terutama, di sini pastikan atas NIK sebagai NPWP itu juga ada kewajiban lapornya.
0: Okay.
1: Jadi lapor SPT tahunan di batas waktu, sesuai batas waktunya untuk orang pribadi akhir Maret ya. Untuk badan nanti di akhir April tahun berikutnya.
0: Okay.
1: Dan mohon untuk data yang disampaikan itu juga datanya yang benar. Ke pemantauan omset atas yang diperoleh itu juga diperhatikan. Terus terkait dokumen transaksi, dokumen transaksi yang diterima itu juga bisa diadministrasikan. Jadi apabila sewaktu-waktu ada kekeliruan atau tadi ada update ya, itu bisa jadi bukti pendukung. Dan hal-hal ini pasti untuk di PMK 37 nanti diharapkan memberikan kepastian hukum dan mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk di wajib pajak seperti itu.
0: Baik, Mas Fandi.
2: Ya baik. Jadi kalau dari saya untuk teman-teman seller atau untuk teman-teman merchant yang ada di marketplace, terutama di 4 marketplace tadi Mas, kalau yang lain belum ada ketentuannya, sesegera mungkin untuk lengkapi data di marketplace, coba cocokkan untuk NIK dan NPP NIK untuk orang pribadi dan NPP untuk badannya, apakah sudah benar atau belum. Kemudian yang kedua, itu apabila memang omsetnya di bawah 500 juta, kami sarankan sesegera mungkin untuk menyampaikan surat pernyataan. Karena apa? Apabila kawan seller ataupun kawan merchant di sini menyampaikannya terlambat, nanti untuk transaksi yang sudah terjadi sebelumnya itu nanti akan tetap dipungut seperti itu. Nanti kalau sudah dipungut seperti ini, nanti pengembaliannya hanya bisa di akhir tahun Mas. Seperti itu. Daripada mengantisipasi biar teman-teman seller apabila memang omsetnya di bawah 500 sudah tidak ada pembayaran pajak, maka sebaiknya segera menyampaikan surat pernyataan seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mas Fandi, kemudian juga terima kasih juga Mbak Isnaini sudah ngobrol di Opsi Pro 1. Semoga ini memberikan pencerahan kepada semua yang lagi mendengarkan ini ya, dan ini juga bisa meluruskan beberapa informasi yang mungkin berkembang liar di luar sana. Baik, terima kasih sekali lagi sudah datang di Opsi Pro 1 untuk kali ini. Dan pendengar, saya Arvin Muhammad juga sekaligus harus undur diri dari Surakarta siang ini. Setelah ini nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Setelah itu ada rekan saya Citra Fitka.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan di PMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulic pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulic pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulic, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan

0: memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
1: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradecer aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
4: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants. And for next games, he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindra Jasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Kadek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

0: Pembangunan bukan hanya tentang angka dan laporan. Ia tentang manusia, tentang perempuan dan laki-laki yang sama-sama berhak didengar, dilibatkan, dan diberdayakan. Melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000, pengarus utamaan gender hadir memastikan setiap kebijakan dirancang dengan perspektif keadilan. Dimulai dari perencanaan berbasis data terpilah, penganggaran responsif gender, pelaksanaan program yang inklusif, hingga evaluasi yang memastikan tak ada yang tertinggal. Karena pembangunan yang adil bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang bagaimana semua mendapat kesempatan yang setara. Pengarus utamaan gender, langkah strategis menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.
1: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
2: Selamat siang pendengar, kembali lagi di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jumpa lagi dengan saya Citra Afidka ya, yang akan menemani Anda di Surakarta siang ini sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan dalam jeda hari ini pendengar, ada yang berbeda dari biasanya pendengar. Kalau kita melihat kebiasaan masyarakat sekarang pendengar, rasanya hampir semua aktivitas itu tidak lepas dari media sosial ya. Mulai dari mencari informasi, kemudian melihat rekomendasi, membeli kebutuhan sehari-hari, hingga mengenal sebuah produk baru gitu. Semuanya sering berawal dari layar ponsel kita. Dan kondisi ini pendengar tentu jadi peluang besar ya, terutama bagi para pelaku UMKM. Nah, tapi memiliki akun media sosial saja ternyata belum cukup ya. Dibutuhkan juga strategi agar produk itu tidak hanya dikenal, tapi juga mampu membangun kepercayaan dan juga menarik minat calon customer ya, atau pelanggan. Nah, bagaimana cara membangun branding yang baik, kemudian konten seperti apa yang efektif, dan apakah pelaku UMKM harus selalu mengikuti tren, dan bagaimana media sosial bisa dimanfaatkan secara maksimal tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Dan semua itu akan kita bahas bersama dalam jeda hari ini pendengar, spesial untuk Anda, jendela cerita Anda, dengan tema hari ini pemanfaatan media sosial untuk branding dan pemasaran produk UMKM. Nanti akan ada narasumber yang hadir bersama kita ya. Ada Ibu Ayu Karisma dari UMKM Herbal Solo, kemudian juga ada Bapak Eka Purnama selaku dosen Poltekkes Bakti Mulia. Dan kita akan mengupasnya juga dalam jeda hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin punya usaha atau sedang merintis bisnis, atau ingin mulai memasarkan produk melalui media sosial ya, Anda bisa bergabung nanti di jeda pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, melalui line telepon di 02716380555 dan WhatsApp 081-3900-1552-5. Sesaat lagi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Johnny.
1: Setiap anak memiliki impian besar untuk masa depannya. Tapi apa jadinya jika pertumbuhannya terhambat sejak kecil? Stunting adalah masalah serius yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi kronis bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ketahui bahwa nutrisi yang baik sejak dini adalah kunci untuk mewujudkan potensi maksimal anak-anak kita. Mari bersama-sama mencegah stunting dengan memberikan makanan bergizi, perawatan kesehatan yang baik, dan lingkungan yang bersih. Karena setiap anak berhak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan cerdas. Bersama kita bisa mengubah masa depan mereka. Cegah stunting, wujudkan masa depan cerah.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, banyak pelaku UMKM memiliki produk yang bagus, bahkan berkualitas tinggi ya. Tapi di era digital seperti sekarang ini, ternyata kualitas aja belum cukup. Produk yang hebat harus mampu ditemukan, dipercaya, dan dipilih oleh konsumen tentunya ya. Di sini media sosial bukan lagi sekedar tempat promosi, tapi juga menjadi etalase, ruang edukasi sekaligus jembatan membangun kepercayaan ya. Dan di Jeda hari ini, jendela cerita Anda mendengar, siang ini kita akan membahas tema mengenai pemanfaatan media sosial untuk branding dan pemasaran produk UMKM. Dan dengan sudut pandang yang lebih spesifik ya, pada produk herbal mungkin. Nah, kenapa produk herbal? Karena di tengah tren gaya hidup sehat, semakin banyak masyarakat yang melirik produk herbal alami. Ya. Tapi tantangan besarnya adalah bagaimana membangun kepercayaan konsumen di tengah masyarakat, di tengah maraknya klaim kesehatan yang beredar di media sosial. Dan telah hadir bersama kita ada Ibu Ayu Karisma dari UMKM Herbal Solo ya. Selamat siang Bu Ayu.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, apa kabar Bu Ayu?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Baik, alhamdulillah. Ada Pak Bambang Eka Purnama juga selaku dosen Poltekkes Bakti Mulia. Selamat siang Pak Bambang.
3: Siang Mbak.
1: Oke, apa kabar Pak Bambang?
3: Alhamdulillah.
1: Baik ya. Oke. Baik, untuk Mbak Ayu dulu mungkin ya, sebelum membahas media sosial, mungkin bisa dikenalkan dulu nih kepada pendengar produk herbal yang sedang dikembangkan dan bagaimana awal mula untuk merintis usaha Herbal Solo ya, monggo.
2: Iya, sebelumnya perkenalkan Mbak, brand saya itu berkami ya, saya berdua sama tim, sama teman itu, kita punya brand Rupa Rempah namanya.
1: Rupa Rempah.
2: Ya, itu brand kecantikan, khususnya di beauty body care, itu berbasis rempah sebenarnya. Mungkin kalau saya nyebutnya ke rempah sih ya, bukan ke herbal, karena bahan dasarnya itu seperti secang, kunyit, kayak gitu-gitu. Jadi basisnya itu rempah-rempah, kayak gitu Mbak.
1: Oke, produknya apa aja ini?
2: Ada sabun cair, ada sabun padat yang sudah ada scrubnya, terus ada massage oil, sama parfum.
1: Oh, gitu. Macam-macam
2: iya,
1: ya.
2: Tapi semua itu aromanya aroma rempah semua.
1: Gitu. Oke, baik. Kita ke Pak Bambang. Dari sisi akademisi nih Pak Bambang, mengapa belakangan ini masyarakat semakin tertarik menggunakan produk herbal Pak?
3: Karena kita itu krisis kesehatan. Jadi kita itu kan banyak sekali yang sekarang usianya berapa? Gak mau jawab ya.
1: Masih muda ya.
3: Gini, biasanya orang kalau sudah umur mulai 40 tahun itu kan mulai encoknya muncul, kemudian ototnya menyusut, osteoporosis. Nah, mulailah mereka mencari obat-obatan atau herbal yang mungkin bisa untuk meringankan sakit-sakitnya dia. Nah, sasarannya kalau orang Indonesia itu biasanya adalah yaitu rempah dan herbal itu yang banyak digunakan Mbak. Karena mereka kalau udah murah ya, murah dan mudah ditemukan di lingkungannya mereka.
1: Oke, murah dan mudah ditemukan ya. Nah, untuk tren masyarakat ini, apakah tren masyarakat yang semakin sadar kesehatan itu benar-benar berdampak pada penjualan produk herbalnya dari Mbak Ayu sendiri?
2: Sebenarnya berdampak Mbak, karena kita kan bahan-bahannya alami ya, jadi kayak misalkan lebih sehat atau lebih apa mungkin nyaman di kulit seperti itu. Cuman memang kita harus butuh kampanye yang maksimal karena sudah ada brand-brand lain yang mungkin dibilang kimia ya kayak gitu. Nah, itu kan masif banget ya promonya ya, sedangkan kita masih kecil gitu. Nah, itu kita juga harus promonya itu yang maksimal gitu.
1: Oke. Nah, tantangan yang dihadapi Mbak Ayu sendiri di tengah banyaknya muncul produk herbal gitu ya di media sosial, ini yang bisa menarik perhatian calon konsumen seperti apa tantangannya dihadapi?
2: Kalau tantangan sebenarnya saya tidak melihat tantangan sih Mbak, cuman saya lebih ke apa ya, kita menonjolkan kelebihan kita aja nih. Kita karena kita pakainya semua bahan herbal, terus aroma-aromanya itu juga benar-benar alami kayak gitu. Jadi kita sebenarnya tidak ada, kalau saya pribadi tidak melihat tantangan atau musuh ya, intinya kayak gitu ya. Okay. Jadi kita tuh kayak nggak punya kompetitor aja gitu. Jalan aja, terus kita edukasi ke customer itu kelebihannya dan apa ya ininya kita, apa keunggulannya kita.
1: Oke. Kalau menurut Pak Bambang nih, apa sih yang membuat masyarakat akhirnya tertarik mencoba suatu produk herbal yang mereka temukan di media sosial gitu? Apakah karena kontennya yang bagus, atau mungkin ada rekomendasi dari orang lain, atau ada faktor lain ya Pak menurut Pak Bambang?
3: Mbak, saya wawancara dulu ya dengan ya. Okay. Gini, kalau 3 bulan terakhir lebih banyak nonton YouTube atau nonton TV?
1: Nonton YouTube sih Pak.
3: Oke. 3 bulan terakhir lebih banyak beli kuota data atau pulsa telepon?
1: Kuota data.
3: Jawabannya udah jelas kan? Jadi selesai nih toksonya. Iya Mbak. Okay. Jadi kita itu, kalau misalnya Mbak tahu tempat makan enak dari mana?
1: Dari biasanya sosial media.
3: Instagram.
1: Ya.
3: Tahu tempat wisata bagus dari mana?
1: Dari
3: Instagram.
1: Ya, TikTok.
3: Tempat-tempat kreatif dari TikTok.
1: Iya.
3: Tempat kalau misalnya ada konten detail YouTube. Kalau teman SD ketemu di mana? Facebook.
1: Iya.
3: Ketemu orang kaya di Facebook.
1: Okay.
3: Artinya apa? Media sosial ini memang harus spesifik digunakan untuk segmen yang tepat. Jadi misalnya pengen memperkenalkan produk-produk UMKM. Nah, segmen yang mana yang bisa digunakan? Karena saya itu sejak tahun 2000 itu mendampingi teman-teman UMKM, Mbak. Nah, itu selalu gagal. Kenapa gitu loh? Setelah mulai tahun 2006 mungkin sejak ada medsos itu ada kegairahan. Kenapa? Ini contohnya Mbak Emma. Pasti kalau sudah diproduksi itu mesti moodnya hilang kalau harus suruh jualan, harus suruh branding gitu kan?
1: Betul.
3: Nah, benar okay. Mbak. Sehingga apa? Kita sebenarnya perlu tim. Nah, dia sekarang sudah punya tim. Bagaimana sekarang kalau media ini kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin sehingga berdaya guna. Padahal dengan menggunakan ini murah gitu loh. Dan kita semua orang bisa menggunakan. Coba kalau kita masih mengandalkan TV, mahal Mbak. Dan tidak semua orang pakai billboard di jalanan. Banyak yang bertuliskan coba dhisik nek ra cocok balik ke. Artinya apa? Enggak laku. Mahal. Tapi kalau di medsos gratis dan jangkauannya lebih luas gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, untuk pendengar yang mau bertanya ataupun mau berbagi pengalamannya mungkin ya, bisa melalui line telepon kami di 02716380555 dan WhatsApp 081390015525. Nah, kalau bicara soal branding nih Mbak Yu, gimana Herbal Solo ini membangun identitas produknya agar tidak sekedar dikenal sebagai produk rempah-rempah aja?
2: Iya, kalau branding kami melakukan promosinya itu pakai offline dan online ya Mbak. Okay. Kalau offline-nya kita sering banget di pop-up market, seperti Solo Art Market, kemudian Mangkunegaran Art Market, seperti itu. Kemudian kita juga ada di Jogja, di Prawiro Taman gitu. Kemudian kita ada titip konsinyasi juga di Lawang Sewu. Jadi memang sudah kita promonya itu yang online, offline itu menurut kami sudah agak maksimal. Cuman di online itu kita baru merintis memang bikin-bikin konten, seperti itu. Jadi memang baru mengaktifkan kembali medsosnya.
1: Gitu. Oke. Ketika pertama kali membuat akun media sosial nih yang ingin di share kepada mungkin netizen itu seperti apa Mbak dari pengalamannya Mbak Ayu?
2: Kalau untuk yang rempah-rempah ini sebenarnya kita mau memperkenalkan ada produk kecantikan alternatif ya Mbak, yang selain yang sudah ada di pasaran, kita menggunakan bahan rempah-rempah lebih ramah di kulit seperti itu, dan lokal aja sih dari produk lokal seperti itu.
1: Oke. Nah, Pak Bambang, untuk produk yang berkaitan dengan kesehatan, menurut Pak Bambang apa sih unsur terpenting dalam membangun sebuah brand? Apakah kualitas produknya atau kredibilitas informasinya atau justru kepercayaan dari konsumennya sendiri, Pak?
3: ada kecap, walaupun mungkin gak enak, tetap dinomorkan satu kan. Sehingga kita harus bisa membuat storytelling yang baik, product knowledge yang baik, dimulai dari situ. Tetapi di sisi lain, kita harus membangun produk knowledge-nya yang juga bagus. Karena nanti kalau seandainya orang sudah nyoba, kok misalnya gak bagus, mesti kan kecewa kan. Tetapi kemudian kalau mereka memberikan produk knowledge yang bagus dan mereka merasa, oh ini ternyata bagus dan berdampak, mereka akan repeat order, Mbak. Gitu.

0: baik, kemudian ternyata gunanya juga sangat bermanfaat gitu.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar masih kami tunggu ya Anda untuk bergabung di jeda hari ini, jendela cerita Anda mengenai pemanfaatan media sosial untuk branding dan pemasaran produk UMKM ya. Ada Mbak Ayu Karisma sebagai pelaku UMKM Herbal Solo dan juga ada Pak Bambang Eka Purnama selaku dosen Poltekkes Bakti Mulia ya. Kita jeda sejenak, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita di siang hari ini. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi di Jeda ya, pendengar. Masih kita membahas terkait dengan pemanfaatan media sosial untuk branding dan pemasaran produk UMKM ya. Nah, sekarang ini kan banyak sekali konten-konten yang menggunakan istilahnya afiliator gitu ya. Itu seperti apa Pak Bambang?
2: Ya, gini Mbak, pertanyaan balistiknya. Mbak, kalau jenengan misalnya jadi bos, punya produk, kira-kira setiap Anda kan akan punya marketing tuh.
1: Okay.
2: Nah, setiap bulan kan harus gaji. Kemudian kalau hari raya harus ngasih THR, ngasih parcel. Pertanyaannya, ketika terjadi penjualan itu, apa Anda yakin kalau penjualan itu terjadi karena marketing jenengan? Belum tentu.
1: Okay.
2: Tapi kalau seandainya menggunakan konsep afiliator, pasti penjualan terjadi karena afiliator tersebut, Mbak. Dan kita enggak perlu lagi ngitung, oh penjualannya berapa sih, kemudian dapat komisi berapa, enggak perlu, karena sistemnya sudah mengatur. Sehingga saat ini, nah nanti mungkin ini untuk referensi Mbak Emma juga, ini bisa memasukkan produk-produknya itu ke seller center. Baik, ini kita boleh gak nyebut TikTok gitu?
1: Boleh.
2: Jadi bisa ditemukan di keranjang kuningnya TikTok, terus kemudian keranjang oyennya Shopee, okay, gitu. Ditemukan di YouTube juga, di Facebook, di Instagram, semuanya bisa ada keranjangnya sekarang. Sehingga penjualan kita yang jadi marketing itu siapapun dari seluruh penjuru dunia dan akhirat.
3: Dunia aja, Pak.
1: Sampai ke akhirat ya. Oke, kalau untuk Mbak Ayu sendiri, apa sih pertimbangan ketika memilih seorang afiliator? Apakah jumlah pengikut, tingkat interaksi, atau kesesuaian dengan produk yang dijual dari Mbak Irma sendiri?
3: Kalau saya pribadi belum terlalu banyak afiliator ya, Mbak. Karena dulu sempat ada yang mau jualin itu, cuman nggak terlalu berdampak mungkin ya. Okay. Jadi kita masih jualan pribadi aja sih. Jadi lewat media sosial kami sendiri, belum diafiliat sama teman-teman.
1: Oke, okay. Tapi sudah ada promosi kayak live YouTube, live gitu.
3: Kalau live-nya konten belum, cuma kita melalui konten aja.
1: Oh, konten aja. Yeah. Nah, kalau untuk Pak Bamba mungkin ya, terkait dengan memastikan afiliator itu tidak memberikan klaim manfaat yang berlebihan demi mengejar komisi. Nah, itu seperti apa, Pak?
2: Ya, platform sudah mengatur, Mbak.
1: Okay.
2: Jadi misalnya kita tidak boleh overklaim, misalnya before after dipoto, dia nanti akan kena pelanggaran.
1: Oh.
2: Kemudian misalnya ini bisa kata-kata menyembuhkan juga overklaim, tidak boleh. Okay. Lagi. Nah, bahkan mungkin di TikTok itu memang lebih reveal ya, banyak sekali pelanggaran. Jadi kata-kata yang seperti itu langsung begitu ada langsung melanggar pedoman komunitas, biasanya langsung diklaim dan langsung dihapus oleh mereka. Kemudian yang paling jelas ya, jadi kita kalau misalnya herbal, kita menceritakan bahannya apa, wong kita ngomong manfaatnya apa aja juga nggak boleh di TikTok loh.
1: Okay.
2: Tapi di platform yang lainnya masih aman sih. Sehingga kita kalau misalnya gini, oh jahe itu bisa berguna untuk menghangatkan tubuh, temulawak untuk nafsu makan apa?
3: Yeah.
1: Menambah
2: nafsu makan, misalnya kayak serai itu mencairkan kristal darah. Nah, kita ceritanya seperti itu. Jadi kalau Anda bisa beli produk ini, maka ini akan membuat Anda menjadi lebih baik begitu. Tidak boleh mengatakan menyembuhkan misalnya.
1: Oke, okay. Berarti permainan kata-katanya aja.
2: Betul.
1: Ya. Kalau menurut Pak Bambang, perlu nggak sih ada pemahaman atau literasi khusus bagi afiliator yang memasarkan produk kesehatan agar informasi yang disampaikan itu tetap benar dan juga bertanggung jawab gitu, Pak?
2: Kalau saya punya kelasnya, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Saya punya kelas di Karanganyar itu setiap Sabtu, jam Sabtu. Itu kita ngumpul, kemudian diskusi, dan free, Mbak. Nggak dibayar. Nggak perlu malah saya yang jajak gitu. Kalau di Solo ini kita masih face to face, Mbak Emma. Yeah. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, baik WA atau misalnya tanya saya pas live, saya jawab. Di Sukoharjo juga masih sporadis kita ketemu gitu. Dan semuanya gratis, nggak bayar.
1: Oke, okay. Kelasnya apa itu, Pak, namanya?
2: Ya, kelas afiliator.
1: Oh,
2: afiliator.
1: Gitu.
2: Ada guru, ada apa yang punya ekspedisi itu, ada yang punya madu, semuanya yang punya usaha itu boleh belajar bareng-bareng.
1: Oke, kalau menurut Mbak Ayu, gimana kolaborasi ideal antara pelaku usaha UMKM, kemudian afiliator, dan juga mungkin tenaga kesehatan ya, karena yang dijual adalah produk herbal gitu ya. Itu agar pemasaran itu tetap menarik sekaligus tetap bertanggung jawab kepada keamanan
2: misi
1: konsumen.
2: Kesehatannya ya, dapat.
1: Iya.
3: Kalau dari Rupa Rempah sih sejauh ini kita yang memproduksi ada tim khusus Mbak dari apoteker ya. Jadi untuk apa namanya keamanan gitu insya Allah terjamin. Gitu memang kita belum sampai ke POM sih karena kan masih mini banget ya, bukan UKM lagi tapi UKM ultra mikro yang sangat kecil, dan yang untuk ke POM itu kita masih jauh gitu ya. Jadi sejauh ini tuh kita cuman edukasinya melalui kalau kita lagi stand atau kita lagi pop up market itu, kemudian kita sudah ada reseller yang offline. Jadi ada satu penjual mungkin afiliat ya Pak, kalau afiliat kan online ya Mbak. Nah itu tuh kita punya yang beberapa yang offline seperti itu. Nah untuk berkolaborasinya sebenarnya tadi sudah di-spill sama Pak Bambang di awal, kalau UMKM itu sebenarnya nggak bisa sendirian. Jadi kita sudah produksi itu kadang lupa untuk promosinya, penjualannya gitu. Nah sebenarnya lebih baik lagi kalau ada kolaborasi seperti tadi. Kita sudah ada tim yang untuk mungkin marketingnya digital, terus ada yang sendiri produksi seperti itu. Nah itu tapi mungkin bertahap ya Mbak, nggak semua UMKM bisa langsung seperti itu. Itu nanti proses sih. Jadi lebih baik memang kolaborasi dengan beberapa pihak kalau saya gitu.
1: Kalau untuk menyusun kontennya sendiri agar masyarakat itu dapat informasi yang jelas kemudian benar tapi tetap menarik gitu untuk mengenal produknya UMKM sendiri itu seperti apa Mbak?
3: Kalau di Rupa Rempah itu karena paling paling penting tuh ingredientnya ya Mbak. Jadi untuk komposisi di dalamnya itu apa aja, biasanya di konten tuh kita kayak kasih ininya, isian komposisinya tuh apa aja. Misalkan ada secang, terus ada jasmine dan lain sebagainya gitu tuh. Kalau yang waktu dikontenin ada kayak tulisan-tulisan muncul gitu. Jadi dia ada komposisinya seperti itu.
1: Oke. Nah, Pak Bambang, kalau saat ini kan media sosial sering banget ngejar viral ya. Kalau menurut Pak Bambang sendiri seperti apa, Pak? Untuk membuat konten, apakah harus mengikuti tren-tren yang viral di media sosial untuk sebagai sarana promosi atau seperti apa?
2: Bisa ya, bisa tidak. Iyanya kalau misalnya mereka itu tidak konten kreator, afiliator, maka ya seperti itu. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang sudah mulai terjun ke afiliator, mereka bisa melihat insight-nya Mbak. Di analisis, di analitiknya itu akan muncul kalau dia itu misalnya ramenya itu jam berapa, itu kan mulai kelihatan. Kemudian yang akses itu banyak laki-laki atau perempuan, kemudian dia dari kota mana. Nah kalau misalnya sudah tahu komposisi insight ini, kalau misalnya posting, kalau misalnya mau live, nah ini pedomannya, istilah dukune begitu. Jadi viewer juga penting, karena kalau misalnya orang nggak tahu, artinya viewernya sedikit, nah orang mau tahu dari mana. Tetapi kalau sudah masuk ke afiliator, yang penting itu adalah penjualannya.
1: Berarti memang harus diamati terlebih dahulu ya, polanya seperti apa, algoritmanya seperti apa, agar bisa menciptakan konten yang memang sesuai dengan yang ada
2: di masyarakat.
1: Nah kalau harus memilih nih Mbak Ayu, lebih efektif mengeluarkan biaya untuk iklan digital atau lebih milih perbanyak konten edukasi aja?
3: Kalau saya lebih milih perbanyak kontennya. Karena kalau iklan kan kalau misalkan satu kali iklan itu pun misalkan mahal, belum tentu ada penjualan. Tapi kalau banyakin konten, biasanya kan langsung muncul terus di beranda yang mungkin yang follow atau teman-teman yang apa namanya berteman itu loh, belum tentu follow. Tapi nah itu kan. Nah kalau saya lebih milih konten banyak, kemudian banyakin edukasi di situ gitu. Nanti otomatis kayak apa sih, lama-lama kan mesti kepo ya orang itu. Kok muncul terus sih ini gitu. Akhirnya beberapa ada yang pembeli itu dari DM mbak gitu, dari luar Jawa itu by DM.
1: Oke. Gitu. Ada ini khusus nggak sih berapa kali harus upload konten di media sosial?
3: Kalau untuk aturannya sebenarnya ada ya Pak, 3 kali sehari kayak minum obat ya. Tapi kalau kita sih ini aja sih Mbak, selonggarnya atau kadang kita kan nggak nyetok konten nih, nanti waktu acara itu kita bikin konten yang banyak, nanti baru diedit, nanti baru diupload kapan kayak gitu. Tapi lebih lebih sering sih lebih bagus.
1: Kadang kan kalau kita baru memulai gitu ya Mbak, kita kan kadang merasa aduh repot harus bikin konten segala macam gitu.
3: Editing gitu.
1: Iya. Kalau dari Bayu sendiri kiat-kiatnya seperti apa, Mbak?
3: Kalau sebenarnya karena sudah ada tim konten sendiri, Mbak. Jadi saya tuh kadang cuma ngasih ide atau misalkan kepikiran, yuk bikin ini yuk gitu. Cuma sudah ada temen yang konten kan. Jadi sudah agak slow untuk pembikinan konten gitu. Okay. Tapi dulu awal-awal yang waktu belum ada tim itu memang benar-benar sulit, Mbak.
4: Kecontal-contal.
3: Terus kita tuh bingung. Kadang kan kita produksi ya. Jadi tuh kita tuh harus mulai dari mana sih bikin konten tuh? Video tuh harus gimana? Belum lagi nanti kita masih produksi harus editing kontennya gitu. Jadi benar-benar kalau waktu itu tuh produksi ya produksi. Makanya kadang kayak sosial media tuh enggak keurus. Gitu, jadi memang harus ada kolaborasi sih Mbak gitu.
1: Oke, baik. Kami juga mengundang pendengar ya untuk bergabung bersama kami di Jeda Jendela Cerita Anda melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5552. Sesaat lagi mendengar, setelah yang satu ini tetap bersama kami di Jeda Jendela Cerita Anda.
5: Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
5: Kembali lagi di Jeda, jendela cerita Anda ya. Masih soal pemanfaatan media sosial untuk branding dan pemasaran produk UMKM. Nah, Pak Bambang, tentunya untuk kita membuat branding di media sosial itu tidak serta-merta langsung bikin foto, upload, bikin konten, upload. Pasti ada cara-cara tertentu ya untuk membuat konten itu agar menarik calon konsumen gitu. Seperti apa Pak caranya?
6: Ya, dimulai dari akunnya sendiri Mbak. Yang pertama username. Username itu namanya yang jelas, menunjukkan usahanya apa. Jangan ada cacing-cacingnya, melungker-melungkernya, sehingga sulit dihafalkan orang atau dilihat orang. Kalau misalnya kita pas ada yang lewat di beranda itu, ini opo, jelas biasanya kan juga di scroll kan.
5: Okay.
6: Nah, kemudian name-nya juga yang jelas, menunjukkan nama kita juga atau usaha kita. Kemudian foto profil, jangan foto sama mantan, jangan foto miring, jangan foto sama pakai masker karena nggak kelihatan. Jadi foto itu idealnya itu medium shot, kemudian menghadap ke depan, tidak miring. Okay. Sehingga jelas, oh ini temanku, ah tak follow lah gitu loh Mbak. Dan kemudian yang ketiga itu adalah bio. Bionya ya ditulis yang jelas, saya adalah seorang UMKM atau content creator yang berkolaborasi untuk rempah misalnya.
5: Okay.
6: Jadi jelas. Nah ini empat yang pertama. Empat yang kedua itu adalah riset produk, atau kita anu dulu, konten dulu. Kita kan gak asal ngomong kalau misalnya bikin konten. Jadi Mbak, coba saya tanya, kalau misalnya jenengan lihat di TikTok misalnya atau IG, keputusan lu elek scroll berapa detik?
5: Paling gak sampai 3 detik.
6: 3 detik Mbak. Jadi oh ini elek scroll, elek scroll. Nah keputusan untuk elek dan nyekrol itu 3 detik. Artinya sebelum 3 detik berakhir itu, kita harus bisa membuat opening yang baik. Sehingga orang itu gak jadi tangan ini mau nyekrol, gak jadi. Sehingga bisa nonton sampai akhir. Kalau itu jualan, beli. Itulah yang namanya hook. Hook itu ada positif, negatif, kemudian perintah, larangan. Visual hook banyak banget, tergantung kebiasaan kita. Misalnya, jangan beli rempahnya Mbak Ayu kalau Anda nggak mau sehat.
5: Okay.
6: Jangan kan. Tapi bisa juga, cepat beli rempahnya Mbak Ayu kalau Anda pengen cepat sehat. Terus 5 dari 6 orang di Solo pakai rempahnya Mbak Ayu misalnya. Nah, hook-hook ini benar-benar harus bisa membuat otak kita nahan nyekrol. Kemudian setelah itu timbulkan masalah. Siang-siang panas, enaknya ngapain ya? Nah, ini kan masalah. Nah, solusinya apa? Minum rempahnya Mbak Ayu, seger, enak. Dari tadi kan enggak ada overclaim-nya kan?
5: Okay.
6: Nah, kemudian CTA, call to action. Call to action-nya itu siapa yang pernah melibatkan user ya, penonton. Siapa yang pernah make herbalnya Mbak Ayu? Coba tulis di kolom komentar. Nah, orang akan tulis di kolom komentar misalnya. Kemudian sebelumnya scroll, tinggalkan follow, like, share, dan komen. Dan jika mau beli, klik keranjang bawah. Itu.
5: Oke.
6: Okay. Ini struktur kontennya ada 4 juga. Nah, yang terakhir itu adalah riset produk. Nah, kalau misalnya seorang afiliator, misalnya pengen ngafiliate produknya kan juga nggak asal. Tapi kalau misalnya afiliator awal, boleh saja di rumah ada apa. Kalau belum punya apa-apa ya, di rumah kan mungkin ada sendok, ada sabun, ada sampo, itu aja di konten dulu. Baru kalau misalnya kita itu sudah stabil kontennya, biasanya kita akan mulai ditawari seller, ditawari, kemudian kita bisa request. Nah, yang pertama adalah konten itu relate dengan kehidupan masyarakat. Mbak, jenengan tiap hari butuh apa? Yang selalu tiap hari butuh?
5: Makan.
6: Yeah. Makanya itu yang selalu bisa dibeli, misalnya apa? Beras ya,
5: okay.
6: Misalnya beras, kemudian makanan kering. Nah, bisa jadi ini relate di masyarakat. Tapi kemudian kita lihat, satu, yang penjualannya setidaknya sudah 1000, kita kan bisa lihat itu. Kenapa? Karena penjualannya itu sudah paling tidak 1000, berarti produk itu diminati masyarakat. Kedua, yang komisinya tinggi. Jadi penjualannya tinggi, kita afiliator dapat komisi tinggi. Kalau komisinya rendah, gue bawang gitu loh. Yang ketiga adalah bintangnya minimal paling buruk 4. Artinya apa? Sellernya itu tidak banyak melakukan pelanggaran. Kalau bintangnya 3, berarti seller itu bermasalah. Misalnya pengirimannya telat. Misalnya ada request, ada pemesanan juga nggak dikirim misalnya. Kemudian yang dipesan tidak sesuai dengan yang dipajang misalnya. Gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat ternyata produk-produk itu bisa kita pilih dan menghasilkan penjualan yang tinggi. Sehingga produk-produk yang penjualan tinggi yang biasanya cukup banyak muncul di beranda kita. Begitu, Mbak.
5: Oke. Nah, tadi terkait dengan bintang nih.
6: Bintang.
5: Nah,
6: bukan
5: kalau
6: Mas bintang ya.
5: Bukan. Kalau ada komentar negatif atau keluhan dari pelanggan nih, sepengalamannya Mbak Ayu seperti apa menanggapi agar kepercayaan masyarakat atau konsumen itu tetap terjaga gitu, Mbak?
7: Alhamdulillah sejauh ini tuh belum pernah ada yang komplain sih. Sombong. Belum ada yang komen negatif, Mbak.
6: Enggak, okay. Jangan belum.
7: Oh iya, enggak ada.
6: Belum kan
7: ada. Oh iya,
5: enggak
7: ada. Malah biasanya kayak di komen-komennya itu positif. Jadi aku cocok pakai ini, suka banget aromanya, kayak gitu-gitu sih. Ya alhamdulillah belum ada. Cuman pelajaran yang saya dapat, kalau misalkan ada yang negatif, itu biasanya jangan langsung kayak kita frontal, tapi okay, Kak, nanti akan misalkan coba kami perbaiki atau gimana gitu. Itu yang mungkin materi ya, Mbak ya. Jadi misalkan ada kayak kita ada customer mungkin yang komplain seperti itu, ada penanganan khususnya seperti itu. Jadi enggak langsung yang atau menyalahkan atau apa gitu. Yang penting kita kayak slow aja dulu. Okay, baik Bu, nanti kita akan review ulang kembali mungkin produknya seperti apa gitu-gitu. Itu mungkin nanti misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tadi ya, Mbak ya, gitu.
5: Iya, tapi jangan sampai deh.
7: Jangan sampai.
5: Nah, ini mungkin yang sering kali terlewat oleh yang membuat konten gitu ya. Caption. Nah, ini seperti apa nih? Harus membuat caption yang menarik agar orang itu bisa langsung, oh ini produknya menarik, atau oh aku pengen beli gitu.
6: Siapa yang ditanya?
5: Pak Bambang boleh, Bu Ayu boleh.
6: Ada pengalaman ya?
7: Kalau caption belum sih Pak, paling di judul sih saya.
5: Judul, oke. Okay. Iya.
6: Ada dua. Yang pertama itu kita bisa membuat, ayo ingat nggak pelajaran bahasa Indonesia SMP, SPOK.
5: Oke.
6: Okay. Iya, jadi menggunakan subjek, predikat, objek, keterangan, gitu. Yang kedua, Mbak manfaatkan AI. AI bisa di Meta, di WhatsApp itu, atau di AI yang lain, terserah apapun juga. Kita ketikkan begini, buatkan saya caption yang singkat padat jelas menarik untuk jualan rempah. Nah, nanti akan dibuatkan. Kalau misalnya kita pengen 10 ya, buatkan 10 caption gitu. Dah dalam waktu tidak lama akan dibuatkan begitu. Termasuk tadi itu yang saya katakan, kita ngomong di itu kan kalau memang belum biasa kan juga mungkin makmu-makmu nenggone kamera itu kan belum bisa. Udah perintahin aja sama Meta atau di AI itu, buatkan saya 10 skrip konten jualan rempah.
7: Apa jenengnya bilang? Rupa rempah. Rupa. Sabun rempah.
6: Oh, sabun rempah. Sabun rempah dengan hook, masalah, solusi dan CTA gitu akan dibuat. Nah, kemudian bisa dimasukkan ke front di medsos kan. Begitu ngerekam, fronternya juga jalan dan kita ngomong. Jadi seolah-olah kita itu enggak baca, menatap kamera saja.
5: Oke, sudah canggih ya ini bisa dimanfaatkan ya untuk Anda pendengar juga mungkin bisa dimanfaatkan, diterapkan di usaha atau bisnis Anda gitu ya.
6: Ya, jadi sekarang kita jangan kalah sama teknologi. Teknologi itu harus kita manfaatkan, tapi jangan diperbudak teknologi. Nah, yang penting kita gunakan konstruktif dan bermanfaat gitu, Mbak.
5: Oke. Nah, selain caption mungkin penggunaan hashtag. Apakah juga pengaruh juga ini?
6: Kalau di TikTok nggak begitu banyak pengaruh, tapi yang lain masih pengaruh. Kenapa di TikTok tidak berpengaruh? Di TikTok itu yang berpengaruh di caption itu adalah keyword, Mbak. Jadi misalnya rupa rempah, ya sudah, rupa rempahnya itu harus masuk di caption. Kemudian berarti caption yang lain, kata kunci yang lain yang bisa dimasukkan apa? Rempah. Kemudian apa?
7: Sabun.
6: Sehat, sabun dan yang lain. Nah, hashtagnya kan di TikTok sekarang juga dibatasi cuma 5.
5: Oke.
6: Nah, terus kalau kemudian yang misalnya yang lain masih penting, Mbak. Jadi hashtag itu akan menyebabkan kalau seandainya kita mencari keyword-keyword itu akan ditemukan banyak di search engine begitu. Istilahnya namanya SEO, search engine optimization, bukan SEO yang sedang menyamar ya.
5: CEO itu, Pak. CEO. Ya. Oke. Okay. Nah, kalau dari susunan postingan atau feed ya namanya. Itu ada cara khusus nggak sih untuk mengaturnya agar menarik perhatian konsumen?
6: Ya itu tadi. Jadi pertama kita harus, jadi gini, apapun yang kita jual atau apapun yang kita konten itu pedomannya satu, harus bermanfaat untuk orang lain.
5: Oke.
6: Okay. Nah, artinya apa? Kita sudah pernah skripsi kan?
5: Sudah.
6: Nah, skripsi itu kan akan menghasilkan solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, skripsi itu bukan orang yang pintar menghasilkan solusi sebenarnya, tetapi yang berhasil menemukan masalah. Jadi apapun konten kita itu harus bisa menyelesaikan masalah orang lain.
5: Oke.
6: Nah, misalnya apa? Jenengalah misalnya, Mbak, masalahnya apa hari ini? Gak punya uang.
5: Akhir bulan, Pak.
6: Oh iya. Aku gajinya akhir bulan ya.
5: Waduh.
6: Misalnya apa masalahnya? Sebut misalnya apa?
5: Oke, belum sarapan.
6: Belum sarapan. Nah, belum sarapan. Belum sarapan itu jadikan masalah. Nah, kata-katanya hook-nya misalnya gini. Pagi-pagi belum sarapan. Nah, wih, itu sama dengan saya nih. Kita ke orang bilang, "Wah, ini sama saya juga belum sarapan." Atau sarapan nek belum sarapan. Aku sering sarapan di depan RRI. Ngarep RRI anak warung
5: ada soto.
6: Nah, di situ ada soto apa? Jadi misalnya teman-teman yang konten itu bisa memanfaatkan seperti itu hook-nya.
5: Okay.
6: Pagi-pagi belum sarapan itu kan masalah. Seperti jenengan tadi. Nah, aku biasa sarapan di depan RRI sebelum aku ke kantor. Rasanya enak, guys, begitu.
5: Okay.
6: Jadi itu ya, keyword yang pertama. Nah, yang kedua, kita bisa itu tadi kalau di situ tuh emangnya rasanya bagaimana? Di situ ada rempah, kok rempah apa? Soto, ada gorengnya juga enak, gurih. enak banget guys.
1: Jadi harus dibikin ekspresif gitu ya.
6: Nah kalau misalnya itu toh makanan yang renyah itu itu harus ada ekspresi mengunyah itu kriuk kruk, kruk, kruknya itu dan harus ekspresif. Kalau misalnya itu misalnya rupanya Mbak Ima
7: halus
6: itu apa sih gitu loh. Nah CTA nya itu penting Mbak, karena orang itu kadang-kadang tidak tahu oh itu produk bagus belinya di mana. Nah kita harus kasih CTA untuk yang mau beli, aku sudah sematkan di keranjang bawah ini order okay. sekarang karena ada diskon sekarang, kalau besok aku nggak tahu.
1: Oke okay, ini sangat rinci sekali di penjelasannya, luar biasa. Nah kalau dari sisi
6: ini 3 SKS lo ya.
7: Menjadi 1 jam.
1: Kalau dari sisi fitur sendiri Mbak Ayu, yang sering digunakan untuk promosi itu apa aja?
7: Yang untuk bikin konten gitu ya Mbak. Kalau yang selama ini sebelum membuat yang terstruktur seperti Pak Bambang yang sampaikan tadi itu, kita lebih banyak ke konten event. Jadi kita saat event tuh kita posting acara di mana seperti itu. Tapi kemarin itu kita sempat ada pelatihan dari kerjasama sama UNS, itu kita apa namanya dapat pelajaran yang sudah terstruktur. Jadi pertama harus bikin hook, kedua isinya, terus kemudian.
6: Perasaan aku juga pernah ngasih.
7: Iya waktu itu kita waktu pelatihan
6: dia.
7: Iya waktu itu. Kemudian yang terakhir CTA itu, jadi sudah ada struktur terus kami terapkan gitu Mbak. Terus sama prime time, jadi jam-jam pentingnya upload. Jadi ketika mungkin lagi jam makan siang, mungkin lagi setelah anak ngantar anak kayak gitu tuh jam-jam yang kadang kebanyakan orang nonton handphone itu tuh ada waktu-waktu khususnya.
1: Oke, baik. Nah ini saya pernah tahu istilah hard selling dan soft selling. Nah itu seperti apa sih untuk digunakan di media sosial?
6: Siapa yang ditanya?
1: Monggo silakan.
7: Kalau saya tahu saya hard selling langsung jualan gitu kan. Yeah. Jadi ini nih aku punya ini nih beli kayak gitu. Setahu saya dia Mbak langsung menawarkan produk. Tapi kalau soft selling itu kayak itu tuh sebenarnya tujuannya sama, jualan produk ini. Cuman tuh di kontennya belok-belok gitu loh Mbak.
6: Product knowledge.
7: Ya product knowledge. Misalkan kita mau jualan air mineral misalnya. Padahal kita tuh kita jualan sabun gitu ya, tapi produknya itu mungkin dia baru ke pantai nanti bilasnya pakai ini gitu. Jadi soft selling seperti sebenarnya tujuannya sama, jualan sabun gitu,
1: tapi lebih
7: ngena, gitu ya.
1: Ditekankan yang mana Pak Bambang lebih
6: kalau
1: baik?
6: Jualan hard selling Mbak,
1: hard selling
6: beli di keranjang bawah sekarang, jangan besok.
1: Okay.
6: Karena besok mungkin nggak ada diskon lagi. Nah ini jadi kalau jualan hard selling, tapi kalau misalnya Mbak Ima memang sekarang ini yang banyak soft sellingnya, jadi dia cerita tentang product knowledge, dia cerita tentang storytelling. Sehingga dia cerita oh ini bahannya itu dari rempah, kalau kamu misalnya kulitnya kasar kemudian kok sering gatal, ini aku punya produk ini, kamu bisa DM saya deh kayaknya kayak gitu. Mungkin ada pernah ngalami nggak kayak aku gitu.
1: Baik. Nah ini tentang cara memilih testimoni nih untuk pelanggan yang mungkin ngasih review gitu, adakah cara-cara yang mungkin bisa diterapkan untuk memilih testimoni agar bisa ditampilkan
7: di capture gitu ya capture,
6: Mbak Ima
7: gitu.
6: Itu selalu ngasih sampel ke saya.
1: Nah seperti apa nih, mungkin ada kriteria khusus
7: Mbak? Kalau kriteria paling kalau yang ini ya Mbak, yang misalkan cocok banget pakai ini atau mungkin paling order banyak nih dia di luar Jawa atau dia harus order banyak harus kirim kemana, itu tuh kita capture untuk kayak promosi bahwa sabun kita tuh udah sampai luar Jawa, terus sudah dipakai cocok sama beliaunya gitu. Tapi kemarin kita sempat endorse konten kreator di Bogor Mbak, itu yang Kangguru itu lumayan viral di TikTok. Itu beliau pakai terus ngasih testimoni langsung, dia bikin video dan bahwa gatel-gatelnya dia eksim itu sembuh gitu. Jadi malah kita juga terima kasih banget, jadi kita bundling ya. Jadi kita kirim produk kemudian beliaunya make dan maksudnya dengan pemakaian itu eksimnya sembuh, enggak gatel lagi gitu tuh, di videoin langsung gitu Mbak.
1: Baik, mungkin karena keterbatasan waktu ya. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan
5: kepada pendengar kita di Pro 1 ataupun yang memiliki UMKM atau bisnis gitu ya, yang baru mulai berjualan juga, seperti apa yang harus dilakukan atau tips triknya sebagai pelaku usaha? Monggo.
7: Saya dulu aja Pak, yang pendek ya Pak.
5: Boleh.
7: Yang pendek dulu.
5: Boleh.
7: Kalau saya mending untuk teman-teman yang mau mulai online ya Mbak, itu tuh jangan patah semangat, kemudian terus cari cara. Misalkan yang ini belum berhasil tuh cari cara yang lain gitu. Terus belajar. Jadi belajar dimanapun bisa. Kita belajar offline, online, yang penting kayak kita tuh cocok dengan metode yang mana nih, seperti itu. Nanti pasti ketemu kok. Yang penting jangan menyerah aja.
5: Oke, okay. Gitu. Dari Pak Bambang,
8: kini saatnya teman-teman UMKM naik kelas dengan memanfaatkan gadget Anda yang biasanya hanya untuk nyekrol-nyekrol. Sekarang nyekrol-nyekrolnya bisa dibayari agar gadget kita itu bernilai produktif dan konstruktif dan tidak bernilai negatif. Nah, dengan demikian maka penjualan akan meningkat dan diketahui orang dari seluruh penjuru dunia dan akhirat.
5: Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang dan juga Mbak Ayu sudah hadir berbagi ilmu dan juga sharing-sharing ya.
8: Semoga bermanfaat.
5: Jeda hari ini Jendela Cerita Anda. Semoga bermanfaat untuk pendengar ya. Dan tetap bersama kami pendengar, sesaat lagi kami akan update informasi dalam Warta Siang RRI Surakarta pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
2: Weh, sini dulu.
0: Kenapa? Apa tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
2: Ih, siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
9: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Rabu 29 Juli 2026.
1: Ini memang yang kelima. Jadi pabrik ya harus produksi, masyarakat harus terjaga dari lingkungannya agar bersih. Kalau memang kapasitas pabrik segitu tidak bisa menampung tebu ya pabrik buat.
2: Di minggu ini saya tugaskan DLH untuk mendalam melakukan pemeriksaan kinerja dan keamanan dari SMPP. Hasilnya akan kita publish segera ke rekan-rekan semuanya.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memperkirakan kebutuhan anggaran untuk merevitalisasi pasar Wonogiri mencapai sekitar 130 miliar rupiah. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk membangun kembali pasar yang terbakar pada Oktober 2025. Sekretaris Daerah Wonogiri, F.E. Pranata, mengatakan estimasi anggaran mengacu pada master plan yang disusun berdasarkan hasil studi kelayakan atau feasibility study yang telah rampung. Menurutnya pasar Wonogiri nantinya akan dibangun dengan konsep berbeda dari bangunan sebelumnya. Pasar akan terdiri atas 3 gedung terpisah, namun tetap berada dalam 1 kawasan. Konsep tersebut dinilai lebih aman untuk mengantisipasi risiko kebakaran, sekaligus mempermudah sirkulasi pedagang dan pengunjung. Selain itu, penataan zonasi berdasarkan jenis komoditas juga akan diterapkan agar aktivitas perdagangan lebih tertib, serta menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan nyaman. Pranata mengakui kebutuhan anggaran Rp130 miliar rupiah tidak dapat dipenuhi hanya melalui APBD Wonogiri. Pemkab kini mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui komunikasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pemkab Wonogiri berharap bantuan tersebut dapat terrealisasi pada tahun anggaran 2027 sehingga pembangunan fisik pasar Wonogiri dapat segera dimulai. Pendengar, Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen menilai polusi udara berupa debu dan langes akibat aktivitas giling pabrik gula PG Mojo berada dalam kondisi serba salah. Sementara itu, manajemen pabrik gula mengklaim polusi udara yang terjadi dampak aktivitas musim giling saat kemarau panjang.
1: Warga yang kena dampak debu, kena langes, yang mungkin kena sakit atau batuk, itu saya mohon untuk manajemen perusahaan untuk peduli.
3: Polusi udara dari aktivitas penggilingan tebu di pabrik gula PG Mojo Sragen Jawa Tengah terus dikeluhkan masyarakat lantaran telah mengganggu kesehatan dan usaha mereka. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen menilai permasalahan polusi udara berupa debu dan langes atau jelaga hitam akibat aktivitas giling berada dalam kondisi serba salah, ibarat buah simalakama. Di satu sisi, warga sekitar menuntut pihak manajemen untuk menurunkan kapasitas produksi harian guna menekan polusi yang mengganggu kesehatan. Namun di sisi lain, peningkatan kapasitas produksi PG Mojo merupakan bagian dari instruksi pemerintah pusat dalam mendukung pencapaian swasembada gula nasional. Jika produksi dikurangi, masa giling berisiko molor dan memicu gelombang protes dari para petani tebu yang hasil panennya terancam tidak tertampung tepat waktu. Ketua Komisi 3 DPRD Sragen Sugiyarto mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya dengan manajemen PG Mojo dan juga perwakilan masyarakat telah disepakati opsi penurunan kapasitas produksi harian sebagai langkah awal menekan sebaran debu dan langes. Menanggapi konsekuensi teknis dari penurunan kapasitas harian tersebut, yakni memanjangnya durasi masa giling yang memicu kekhawatiran dari para petani, Sugiyarto mengakui situasi tersebut memang sangat dilematis.
1: Ini memang ya dilema. Jadi pabrik ya harus produksi, masyarakat harus terjaga dari lingkungannya agar bersih. Kalau memang kapasitas pabrik segitu tidak bisa menampung tebu ya pabrik buat, ya kita enggak. Pemasaran nanti timbulnya ke masyarakat lagi. Tadi saya pesan untuk menambah waktu untuk giling, musim gilingnya.
3: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen menegaskan bahwa peningkatan polusi udara dan sebaran debu atau langes yang dikeluhkan masyarakat belakangan ini tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan produksi giling. Faktor alam berupa musim kemarau ekstrim tanpa hujan dinilai turut andil memperparah penyebaran abu ke pemukiman warga. Hal tersebut disampaikan oleh manajer teknik dan instalasi PG Mojo Edi Sugihandoyo saat ditemui di kantornya.
4: Dari faktor alam ya, tahun ini karena dampak iklim yang kering tegas sehingga curah hujan relatif tidak ada, sehingga akumulasi abu yang masih lolos ke lingkungan itu tidak serta-merta bisa segera turun ke tanah ya, karena biasanya kalau hujan kan dia segera turun, yang tertampung di atap-atap atau di atas pohon itu terakumulasi sehingga suatu saat ketika ada angin kencang dia berdampak ke lingkungan.
3: Selain faktor alam, Edi juga meluruskan persepsi publik yang menyebut PG Mojo beroperasi melebihi kapasitas atau over capacity. Ia menjelaskan pada tahun sebelumnya, pabrik hanya mengoperasikan boiler pada beban sekitar 60 ton uap per jam atau setara kapasitas giling rata-rata 2.400 hingga 2.800 ton tebu per hari. Dan pada musim giling tahun ini, PG Mojo menaikkan beban kerja boiler ke angka 70 hingga 75 ton uap per jam atau setara kapasitas giling 3.000 hingga 3.200 ton tebu per hari. RRI Surakarta, Mulatu Isan melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Wali Kota Surakarta Respati Ardi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional PLTSA Putri Cempo menyusul adanya keluhan warga terkait dugaan dampak lingkungan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan aspek keamanan dan kinerja operasional.
5: Semenjak kemarin ada unjuk rasa di DPRD, kami akan langsung melakukan tindak lanjut dari unjuk rasa kemarin.
6: Pemerintah Kota Surakarta akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA Putri Cempo. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya aspirasi masyarakat terkait dugaan dampak lingkungan, termasuk keluhan asap, kebisingan, hingga dugaan gangguan kesehatan warga di sekitar lokasi. Respati mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup telah ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja dan aspek keamanan operasional PLTSA. Hasil pemeriksaan tersebut akan dipublikasikan kepada masyarakat setelah proses evaluasi selesai.
2: Di minggu ini saya tugaskan DLH untuk mendalam melakukan pemeriksaan kinerja dan keamanan dari SMPP. Hasilnya akan kita publish segera ke rekan-rekan semuanya.
6: Respati menambahkan, pemerintah juga akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat saat unjuk rasa di DPRD Surakarta. Selain mengevaluasi operasional PLTSA, pemerintah kota akan melakukan pendalaman terhadap seluruh isu lingkungan yang dikeluhkan oleh warga.
5: Semenjak kemarin ada unjuk rasa di DPRD, kami akan langsung melakukan tindak lanjut dari unjuk rasa kemarin untuk segera pemeriksaan mendalam di DLH. Kami berterima kasih pada rekan-rekan yang melakukan unjuk rasa kemarin, sehingga kami akan melakukan investigasi dan pengawasan kinerja secara mendalam.
2: Semua terkait akibat lingkungan, masyarakat, nanti akan kami cek semuanya.
6: Pemerintah Kota Surakarta juga memastikan akan menindaklanjuti informasi mengenai warga yang diduga mengalami gangguan kesehatan akibat faktor lingkungan. Hasil investigasi akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan terhadap operasional PLTSA Putri Cempo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Wonogiri melalui Dinas Pertanian menargetkan program pipanisasi dengan sistem gravitasi mampu mengairi lahan sekitar 15 hingga 20 hektar untuk setiap kelompok tani penerima program tersebut. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, Sugianto, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah menjaga ketersediaan air dalam menghadapi musim kemarau di lahan pertanian mengembangkan irigasi perpipaan dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia.
7: Kita memberikan rekomendasi kepada PLN sehingga untuk biaya pulsa ini disubsidi oleh PLN, Pak, sehingga ini akan.
8: Pemkab Wonogiri melalui Dinas Pertanian menargetkan program pipanisasi dengan sistem gravitasi mampu mengairi lahan sekitar 15 hingga 20 hektar untuk setiap kelompok tani penerima program tersebut. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, Sugianto, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah menjaga ketersediaan air dalam menghadapi musim kemarau di lahan pertanian dengan mengembangkan irigasi perpipaan memanfaatkan sumber air yang tersedia. Sistem pipanisasi ini di sejumlah wilayah menggunakan prinsip gravitasi sehingga tidak membutuhkan tenaga listrik atau pompa. Menurut Sugianto, program tersebut telah memberikan manfaat bagi petani Lahan yang sebelumnya hanya mampu ditanami satu kali padi, kini dapat dikembangkan menjadi dua kali tanam padi, kemudian dilanjutkan dengan palawija. Namun keterbatasan air masih menjadi persoalan, terutama di wilayah selatan Wonogiri yang kerap mengalami kekeringan pada bulan Juli, Agustus hingga September. Kondisi ini berpotensi menurunkan produksi pertanian, karena itu petani didorong menyesuaikan pola tanam dengan kondisi ketersediaan air.
7: Kemudian yang lain tadi perpipaan itu irpip mbak, jadi irigasi perpipaan tidak ada tenaga listrik, hanya mengandalkan gravitasi. Gravitasi, jadi irpom itu pakai tenaga listrik, kalau irpipnya gravitasi. Selanjutnya untuk
8: pemerintah Kabupaten Wonogiri juga menyiapkan program pembangunan 1000 sumur bor untuk membantu petani menghadapi ancaman kekeringan. Pada 2026, sebanyak 339 titik sumur

0: pompa. Namun penggunaan pompa juga membutuhkan biaya operasional. Sementara ketersediaan air sangat bergantung pada kondisi sumber air di wilayah tersebut.
1: Sumur dalam yang tidak punya aliran sungai dan yang punya aliran sungai atau irigasi, tentu kita membutuhkan mesin dan pipanisasi untuk mengairi sawah atau lahan budidaya kami yang notabene sawah tak ada hujan. Artinya apa? Bahwa pipanisasi sangat urgent sekali dibutuhkan petani Wonogiri untuk meningkatkan produktivitas tanam pada saat MD kedua.
0: Persoalan keterbatasan air juga menjadi perhatian Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kabupaten Wonogiri, Dwi Sartono. Ia menilai pipanisasi memiliki peran strategis terutama mengoptimalkan lahan pertanian yang sebelumnya hanya mengandalkan curah hujan. Menurut Dwi Sartono, keberadaan infrastruktur pengairan harus diikuti dengan pengelolaan yang baik. Kelompok tani perlu memiliki kesepakatan dalam pembagian air, termasuk jadwal pengairan dan perawatan jaringan. RRI Surakarta, Lydia Sinaga melaporkan.
2: Kawasan wisata Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar kini menghadirkan destinasi rekreasi baru bernama Jumok Tubing Adventure. Pengelola Jumok Tubing Adventure, Sularno, menjelaskan wahana susur sungai ini memanfaatkan potensi aliran air yang jernih serta dikelola secara mandiri oleh warga demi mendorong perekonomian lokal.
3: Dan ini kami ada semacam tambahan objek itu berupa tubing, namanya Jumok Tubing Adventure.
4: Kawasan pariwisata Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar terus berbenah dengan menambah pilihan destinasi menarik bagi para wisatawan. Selain mengandalkan keindahan alam air terjun Jumok dan Telaga Mardida, kini telah resmi beroperasi wahana rekreasi air baru bertajuk Jumok Tubing Adventure. Pengelola Jumok Tubing Adventure, Sularno, menjelaskan pemanfaatan aliran sungai lokal ini didasari atas potensi airnya yang sangat luar biasa. Aliran sungai di kawasan area Gunung Laut tersebut memiliki debit air yang terbilang besar, sangat jernih, serta terbebas dari pencemaran limbah rumah tangga warga sekitar. Sularno menambahkan saat ini pengelola telah menyiapkan rute susur sungai untuk kategori short tip sepanjang 800 meter. Rute ini membentang mulai dari titik bawah kawasan air terjun Jumok hingga berakhir di area pelataran parkir bus. Kedepan pengelola tengah menyelesaikan persiapan jalur lanjutan hingga mencapai panjang 1,4 km. Menariknya, pengoperasian wahana ini diserahkan dan dikelola sepenuhnya oleh warga Desa Berjo secara mandiri. Sularno mengungkapkan proyek ini sengaja diinisiasi tanpa mengandalkan anggaran BUMDes sebagai bentuk komitmen murni dalam merogoh kocek pribadi demi pemberdayaan dan pembukaan ruang usaha baru bagi masyarakat setempat.
3: Kita manfaatkan sungai yang ada karena memang potensi sungai di Berjo ini luar biasa. Debitnya besar, airnya jernih, minim limbah rumah tangga, sehingga hal itu kita manfaatkan untuk tubing tersebut.
4: Lebih lanjut, Surana mengatakan, mengingat kegiatan susur sungai masuk dalam kategori wisata petualangan yang memiliki resiko, faktor keselamatan pengunjung menjadi perhatian paling utama. Pihak pengelola menyediakan fasilitas pengamanan lengkap bagi para wisatawan, mulai dari helm, pelampung, hingga pengaman siku dan lutut. Tak hanya itu, Sulano juga merancang dan mengolah sendiri ban pelampung khusus yang dilapisi bahan ekstra kuat. Pelapis khusus pada ban tersebut berfungsi untuk meminimalkan resiko timbulnya kebocoran atau kerusakan saat ban berbenturan dengan bebatuan cadas di sepanjang aliran sungai.
3: Hal yang paling utama bagi kami, jadi kami memberikan alat-alat keamanan yang komplit berupa helm, pelampung, terus pengaman siku, pengaman lutut, bahkan ban kami untuk tubing itu kita lapisi dengan bahan yang sangat kuat sehingga kemungkinan untuk bocor di sungai itu kecil.
4: Adapun untuk dapat menikmati sensasi susur sungai di tengah asrinya alam Desa Berjo ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk yang cukup terjangkau, yakni sebesar Rp25.000 per orang. Kedepan pihak pengelola juga akan menggandeng para tour leader serta menyiapkan skema kontribusi bagi pendapatan desa secara berkelanjutan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Pendengar, Grand Mercure Solo Baru hari ini menggelar donor darah sebagai rangkaian Road to Fourth Anniversary bertema Inspired by Local, Connected by Heart. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial serta kontribusi hotel dalam membantu masyarakat dan lingkungan sekitar.
5: Ini merupakan salah satu rangkaian dari Road to Fourth Anniversary-nya Grand Mercure Solo Baru.
6: Grand Mercure Solo Baru menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian Road to Fourth Anniversary Polri yang mengusung tema Inspired by Lok

0: Connected by Health. Kegiatan sosial tersebut menjadi wujud kepedulian hotel terhadap masyarakat sekaligus mempererat kolaborasi dengan berbagai mitra. Marketing Communication Executive Grand Mercure Solo Baru, Nabila Sekar, mengatakan donor darah menjadi salah satu agenda menuju peringatan hari jadi keempat Grand Mercure Solo Baru. Kegiatan ini melibatkan para karyawan serta dibuka untuk masyarakat umum.
1: Kegiatan donor darah pada pagi hari ini merupakan salah satu rangkaian dari Road to Fourth Anniversary-nya Grand Mercure Solo Baru yang mengambil tema Inspired by Local, Connected by Heart. Dan untuk kegiatan blood donation ini diikuti oleh para artis, yaitu karyawan dari Akor, dan juga terbuka untuk umum.
0: Selain diikuti karyawan, Grand Mercure Solo Baru juga mengundang sejumlah mitra sister brand untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Kehadiran berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendonor sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan darah.
1: Jadi untuk kegiatan pada pagi hari ini kami juga mengundang beberapa mitra sister brand untuk ikut serta menyumbangkan setetes darahnya untuk kebaikan masyarakat. Ini menjadi kontribusi juga dari Grand Mercure Solo Baru terhadap kepedulian dan lingkungan sekitar.
0: Menurut Nabila, kegiatan donor darah tidak hanya menjadi bagian dari perayaan ulang tahun hotel, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Dinas Pertanian dan Perikanan Disperatan Pemkab Sukoharjo mendorong penerapan pertanian modern Advanced Agricultural System atau PMAAS. Kepala Disperatan Pemkab Sukoharjo, Bagas Windaryatno, menjelaskan penerapan metode itu diyakini mampu meningkatkan produktivitas panen padi sekaligus menekan biaya produksi.
3: Jadi PMAAS itu adalah singkatan dari Pertanian Agricultural System. Jadi satu metode.
4: Saudara Dinas Pertanian dan Perikanan Disperatan Pemkab Sukoharjo mendorong penerapan pertanian modern Advanced Agricultural System atau PPAAS. Penerapan metode tersebut diyakini mampu meningkatkan produktivitas panen padi sekaligus menekan biaya produksi. Sebagai langkah awal, teknologi tersebut akan diterapkan melalui demonstrasi plot atau demplot di 12 kecamatan. Kepala Disperatan Pemkab Sukoharjo, Bagas Widaryatno, mengatakan PMAAS merupakan metode budidaya padi yang menggabungkan sistem tanam jajar legowo dengan teknik tanam benih langsung atau tabela dan dirancang untuk meningkatkan populasi tanaman secara signifikan. Dengan jajar legowo dan tanam padi benih langsung, maka populasi tanaman ditargetkan mendekati 1 juta batang per hektar sehingga produksi padi bisa ditingkatkan sebagaimana diungkap Bagas Widaryatno.
3: Jadi PMAAS itu adalah singkatan dari Pertanian Agricultural System. Jadi satu metode padi yang menggabungkan antara sistem jajar legowo dan tanam benih langsung, jadi tidak melalui pesemaian. Dengan tanam jajar legowo dan tanam benih langsung itu akan dapat meningkatkan populasi tanaman setiap areal hektarnya, kemudian akan mempersingkat waktu, lebih menekan biaya karena tidak pakai ada tenaga tanam dan seterusnya.
4: Lebih lanjut, Kepala Disperatan Pemkab Sukoharjo itu juga menambahkan penggunaan tabela membuat petani tidak lagi memerlukan persemaian maupun tenaga tanam untuk memindahkan bibit ke lahannya. Selain menghemat biaya dan tenaga kerja, metode tersebut juga menghilangkan stres tanaman akibat proses pindah tanam, sehingga usia tanaman menjadi lebih pendek dan pertumbuhannya semakin maksimal. Sebab semakin tinggi populasi tanaman, maka potensi hasil panen juga akan meningkat. Meski demikian, peningkatan populasi tersebut harus diimbangi penggunaan pupuk yang sesuai kebutuhan tanaman, serta pemeliharaannya yang lebih terukur agar hasilnya maksimal.
3: Dengan adanya populasi tanaman yang meningkat, kemudian biayanya bisa ditekan, efisiensi biaya, maka produksinya akan naik dan penghasilannya akan lebih banyak.
4: Tujuan penerapan PPMAAS, kata Bagas Widaryatno, tidak hanya untuk menjaga ketahanan pangan berkelanjutan, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan petani, sebab sistem budidaya lebih modern dan efisien, sehingga setiap penyuluh pertanian wajib memiliki lokasi percontohan sebagai media pembelajaran bagi para petani. Harapannya mereka dapat melihat secara langsung bahwa metode PPMAAS benar-benar mampu meningkatkan produksi, menambah pendapatan, sekaligus menekan biaya produksi. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen menilai polusi udara berupa debu dan langes akibat aktivitas giling pabrik gula PG Mojo berada dalam kondisi serba salah. Wali Kota Surakarta Respati Ardi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional PLTSA Putri Cempo menyusul adanya keluhan warga terkait dugaan dampak lingkungan. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Jam Santai.

0: 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita buka jam santai untuk Anda ya. Yang mau bergabung langsung aja ke 638055 dan WhatsApp 081-3900-15525. Tema hari ini pendengar, barang kecil apa yang sering hilang atau terselip gitu ya di rumah Anda. Saya sapa dulu yang sudah gabung di WA call. Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo, selamat siang jam santai.
0: Selamat siang.
1: Citra Witka.
0: Enggak, selamat siang. Sugeng siang Pak Tri. Apa kabar Pak Tri?
1: Cuaca panas, saya ini kita di flu Mbak.
0: Oh, tadi flu. Sehat selalu ya, jaga kesehatan ya Pak Tri ya.
1: Mbak Citra Witka sekeluarga, mungkin kita sampaikan kesayangan kesehatan sedaya Mbak.
0: Enggak, amin, amin. Pak Tri, tema hari ini Pak Tri. Barang ya. Kecil apa yang sering hilang atau ketelisut di rumahnya Pak Tri?
1: Silet Mbak.
0: Silet, oke.
1: Silet,
0: oke.
1: Silet terus sok teman terus saya nganggi silet Mbak.
0: Oh.
1: Silet sing nganu nih kali, kotak persegi nih.
0: Oh silet. buat ini ya, jenggot gitu ya.
1: Beton Carter. Silet.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalian ketuaan kuku sengalit, Mbak.
0: Wah, oke, okay, baik. Nah ini paling sering ketelisut nih kayaknya ya. Oke, okay. Lagunya apa Pak Tri?
1: Dan Faringka, Mbak Nganu. Antara hitam dan putih.
0: Antara hitam dan putih, oke. Okay. Mau kirim-kirim salam dulu Pak Tri, monggo.
1: Pada tahun ini pun, sugeng siang kagem kagung jo, Bapak Gadot, Kakak Dede, Kakak Isnaisa, Setiawan dan Kalimantan. Sugeng sangka ke Bunda Yuni, Mas Andi Batam, sugeng sangka ke Bunda Kata Fitri, Mas Andrian, Setewa, Tuan Boyolali, sugeng sangka ke Mas Bima Kartasuro, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Setewa, Nicolo Madu, sugeng sangka ke Bapak Pukimen, Bapak Kris, Bapak Benny, Bapak Teguh Boyolali, Mas Teguh Sumber, sugeng sangka ke Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Burdo, Mas Pujo Jambi, Bukit Tumatok Bapak Bejo, sugeng sang kagem Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Al-Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Roman Muhammad, sugeng sang kagem Bapak Waluyo Sultan, Bapak Cu, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yarmi Pedan, Mbak Sinti, Mbak Uma, Mbak Marti Strawberry, Mbak Yuta Lestari, Mbak Sri Maharani Australia, Mbak Dewi, Bukit Tumatok, Mbak Sri Hartini, sugeng sang kagem Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rake, Bunda Elisa, Bunda Modesta, juga misalnya kakak Bunda Bintang Sri Tuti, Bintang Sri Andayani, Bunda Sri Sukaharjo, gitu matang, Bunda Jasri, juga kakak Bunda Kino, Bunda Temuati, Mbak Fartarmi, Bunda Siti Sukaharjo, Bunda Atun Jaten, Bunda Tifa, Talia, Bunda Sasa, Bunda Sri Atun, Bunda Esma, Ayang Sunu, Ayang Nurul, Bunda Renardani, Bunda Stuti, Bukit Matang, Bunda Nurnusya, Bunda Tiriko Prabon, Sugeng Sangka, Bunda Wigati Mordosopo, Bunda Fitri Sukaco, Sugeng Sangka, Bunda Umi Karim, Bunda Nini Sardini, Sugeng Sangka, Bapak Kiasmu Gede, Bukit Matang, Kakak Puja Papua, selamat sore.
0: Bukit
1: Matang, sedaya kami dangat jam santai menikah, Sugeng Siang, Sugeng Santai. Salam sehat, salam budaya, salam sejahtera. Kagem Mbak Cerita Fitka, keluarga mobilitas kinarang kesehatan, kesarasan, kawilujungan, kelancaran, anggimpun, ngayai sedaya kewajibanipun.
0: Sopi
1: narengan, kata berkah melimpah, sayangkang barokah.
0: Baik.
1: Matur nuwun sangat, bawa dalipun.
0: Angge, sami-sami Pak Tri. Waalaikumsalam. Dari Pak Tri di Boyolali ini ya, membuka telepon di jam santai hari ini yang dengan salamnya yang sudah komplit sekali ya. Oke, kita geser lagi ke line telepon 638055. Halo, selamat siang jam santai.
2: Assalamualaikum, selamat siang jam santai Mbak Citra, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, kabar baik Mbak Tarmi nge?
2: Aduh,
0: salah Bu Endang.
2: Ya,
0: kemarin. Ya, ini suaranya kok agak jauh gitu ya Bu Endang ya?
2: Hampir sama ya Mbak.
0: Iya, suaranya hampir sama, soalnya sama-sama semangat gitu ya.
2: Iya, gak apa-apa.
0: Iya, kabar baik. Engge, temanya adalah barang kecil apa yang sering hilang atau terselip di rumahnya Bu Endang.
2: Ini ya Mbak, ketokan kuku itu ya.
0: Oh iya.
2: Dompet itu mau belanja, mau bayar apa itu, waduh.
0: Waduh.
2: Padahal dompetnya merah loh. Kelihatan dari jauh itu ya. Bingung itu taruh mana tadi gitu.
0: Gitu ya, mau buat belanja
2: ya, malah.
0: Nggih.
2: Lagi ya, Mbak?
0: Boleh, lagunya apa?
2: Lagunya ini dari Slang, Mbak.
0: Slang yang apa?
2: Yang kamu harus pulang ya.
3: Kamu harus pulang.
2: Kamu harus cepat pulang gitu ya.
3: Oke, baik.
2: Salam ya, Mbak.
3: Monggo.
2: Tetapi Rudi, Brini, Bilajin, Mbak semua.
3: Oke.
2: Buat Mbak Tanti, Mbak Nah, buat Bu Alfi di sini, buat Bu Menti, Bu Retno Hardani, Bu Mustafa, Bu Risa, Pak Kris, Pak Tri tadi, Pak Bimo, Mas Andi, Pak Puja, Bu Karim, juga Bu Elisa, sudah ya Mbak? Ya, lupa ya Mbak, semua itu tidak apa sih, semuanya saja ya Mbak.
3: Baik.
2: Selamat bertugas, berjutera, sehat selalu.
3: Amin.
2: Terima kasih.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Endang di Cemani ya. Satu penelpon lagi di WhatsApp. Halo, selamat siang jam santai. Halo, jam santai.
4: Jam santai.
3: Halo, Bunda Tifa.
4: Ya.
3: Oke, apa kabar?
4: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam. Apa Bunda kabar, Citra? Bunda? Enggak, betul.
4: Sehat, Mbak.
3: Sehat, alhamdulillah. Oke, Bunda Tifa, tema dulu, Bunda.
4: Temanya apa,
3: temanya
4: Mbak?
3: Temanya adalah barang kecil apa yang sering hilang atau ketelisut di rumahnya Bunda Tifa.
4: Apa ya? Anu jarum, no, Mbak?
3: Jarum
4: pentul. Jarum pentul.
3: Oke.
4: Okay. Kadang kan anu kalau anakku itu pakai itu mesti detak-detak itu, Mbak.
3: Oke.
4: Okay. Itu.
3: Oke. Okay. Biasanya kalau habis dicopot terus dituncepin ke mana aja di sofa di
4: gitu.
3: Oke. Okay, baik. Mau request lagu apa, Bunda?
4: Ya. Apa ya, Mbak? Kemuning.
3: Kemuning boleh.
4: Salamnya tadi siapa ya, Mbak? Pak Tri sama
3: Bu Endang di Cemani.
4: Oh ya, okay. Bu Endang, Pak Tri, Bu Ragil, Mbak Rere, Mbak Cindy, Bu Temowati, Bu Retno Hastuti, Kedung Lumbu.
3: Baik.
4: Terus Papi Rudi dan semua saja tanpa kecuali buat Mbak Citra, selamat bertugas.
3: Baik.
4: Semangat selalu.
3: Amin.
4: Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih waktunya, Mbak.
3: Iya, sama-sama, Bunda Tifa. Terima kasih sudah gabung di Jam Santai ya. Oke, saya ini dulu deh bacain WhatsApp pesan yang sudah masuk ya. Ada Pak Sardi di Bekonang. Jam santai. Salam untuk Pak Beni, Pak Muladi, Pak Tri, Pak Cu, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo dan lain-lain. Buat Mbak Citra metugas ya. Doa dari sini semoga tetap sehat, semangat dan sukses selalu. Amin, amin, amin. Lagunya Jujur dari Raja tadi sudah ya Pak Sardi ya. Oke, ada Bu Mulatsi di Mojosongo. Selamat siang. Selamat tugas Mbak Citra. Nje, sia-sia dan bahagia selalu ya. Amin. Request lagu Mencintaimu dari Kris Dayanti. Sudah ya tadi. Salam-salam buat semua pendengar Jam Santai. Terima kasih. Sama-sama Bu Mulatsi dari Mojosongo. Ada Bu Agustin di Mangkubume. Selamat siang Mbak Citra, salam sehat di Jam Santai ya. Absen antri lagu Laksana Surgaku dari Dudi Kris. Salamnya buat semua pecinta Jam Santai tanpa kecuali. Dan salam buat yang tugas Mbak Citra, sehat semangat, bahagia, sukses, lancar tugas-tugasnya. Amin, amin, amin. Nuan Mbak Citra, saya temani sampai usai Jam Santai ya. Nikmati lagu-lagu Jam Santai. Siap, terima kasih, selamat menyimak Bu Agustin ya. Ada Pak Agus Rudianto di Solo yang mengirimkan jempolnya ya. Terima kasih sudah mengirimkan jempol. Oke, okay. Ada Bu Retno Hardani di Baki. Selamat siang, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sehat selalu. Salam kagem Bu Endang Cemani, Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi, Mbak Tarmi. Lagunya Yogyakarta ya. Tadi sudah diputar dari Club Project. Oke, baik, kita ke lagu dulu ya pendengar. Sudah banyak yang ngantri lagunya. Kita akan sambung lagi nanti line telepon dan juga WhatsApp-nya. Sesaat lagi pendengar tetap bersama kami di Jam Santai Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang membagikan cara menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat. Faktanya, pendengar, klaim menurunkan tekanan darah tinggi tidak perlu dengan obat namun cukup dengan pijat merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada bukti bahwa dua gerakan dalam unggahan tersebut dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Profesor Dr. Zubairi Jurban, SPD.com, mengatakan pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah, tetapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus tekanan darah tinggi yang berat, tekanan darah harus segera diturunkan dalam hitungan jam melalui pengobatan medis. Zubairi Jurban juga menyebut sejumlah obat tekanan darah tinggi yang tersedia dengan harga terjangkau dan beragam. Di antaranya beta blocker, propranolol, bisoprolol, candesartan, amlodipin, captopril dan furosemide.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Jam Santai.

0: Kembali lagi di jam santai ya pendengar, untuk Anda yang mau gabung boleh ke 638055 dan WhatsApp 081391555 ya. Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo, selamat siang jam santai.
0: Halo, selamat siang.
1: Mbak Fitra, Fitka yang masih.
0: Ini Bu Yuni ya? Bukan ya?
1: Ibu Mudesta.
0: Ibu Mudesta. Oke, bye. Iya, Pangling ya. Kayaknya lama enggak ketemu kita ya, Bu.
1: Iya.
0: Oke. Kabar baik Bu Mudesta?
1: Baik, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Citra juga sehat toh?
0: Enggak sehat. Harus
1: jaga kesehatan ya.
0: Iya, selalu ya. Oke, temanya hari ini Bu Mudesta tentang barang kecil yang sering hilang atau keselip di rumah itu apa sih?
1: Apa, Mbak?
0: Barang kecil yang sering hilang atau ketelisut gitu di rumah.
1: Jarum dondom.
0: Jarum dondom.
1: Jarum yang kecil.
0: Bu Modesta berarti ini sering ini ya, jahit-jahit sendiri ya?
1: Enggak, ya kalau ada yang robek itu apa dada, kan dijahit sendiri.

0: Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sarbini, Papi Rudi, Bapak Kris, Om Beni, Mas Bima di Kartosuro, Mas Faiz, Bopotri, Ibu Rage, Ibu Hajasri, Ibu Menti, Ibu Temuwati, Ibu Ginem, Ibu Heru, Ibu Wigati, Mbak Citra Muah.
1: Okay.
0: Itu saja, Mbak.
1: Baik.
0: Terima kasih ya, Mbak. Selamat bertugas.
1: Ya.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin. Terima kasih.
0: Dan sukses masa depannya.
1: Amin.
0: Saya doakan, Mbak.
1: Oke, terima kasih, Bu. Iya, terima kasih, Bu Modesta ya. Oke, kita geser ke WhatsApp ya. Halo, selamat siang. Jam santai.
2: Halo, selamat siang, Mbak Citra.
1: Selamat siang, Pak Muladi. Apa kabar?
2: Kabarnya sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Citra juga sehat ya.
1: Enggak, sehat selalu. Pak Muladi, okay. Temanya hari ini, Pak Muladi, barang kecil.
2: Iya.
1: Barang kecil apa yang sering hilang atau ketelisut di rumahnya Pak Muladi?
2: Oh, barang kecil yang sering ketelisut itu ya.
1: Apa itu?
2: Ya, seperti kunci.
1: Kunci.
2: Ya, kunci almari. Ya, sering lupa.
1: Lupa naruhnya ya.
2: Iya.
1: Kunci
2: bupet itu ya.
1: Kunci dompet.
2: Bupet,
1: oh,
2: itu
1: dompet.
2: Bupet.
1: Oh,
2: bupet itu
1: bupet,
2: tempat untuk
1: iya. Lemari yang untuk nempatin barang-barang itu ya, ya Pak Muladi.
2: Iya, okay. Bupet apa bupet itu.
1: Iya. Oke. Okay. Mau lagu apa, Pak Muladi?
2: Ya, lagunya dari Fatin aja.
1: Fatin yang apa?
2: Oh ya, halo. Aku milih setia, Bu ya.
1: Aku pilih setia. Oke, siap.
2: Aku
1: mau
2: milih setia.
1: Oke, nggih. Mau kirim-kirim ya, dulu, nggih.
2: Barusan ada Bu Modesta.
1: Ya. Iya, betul.
2: Ya, selamat siang Bu Modesta, ada Bu En, Bu siapa? Agustin.
1: Okay.
2: Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Kartika Witri. Bu Retno Ardhani, Bu Yuni, Bu Temu, Bu Nini. Bu Ragil, Bu Menti, Bu Endang, Bu Cindy, Mbak Tarmi, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wigati juga,
1: baik.
2: Bu Rere, Bu Lastri, ada Mbok Nah, Bu Tanti juga, ada Pak Beni, Pak Kris, ada Pak Paiti,
1: baik.
2: Ada Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Tri, Pak Lili, Dek Karim ya, Pak Gatot di Kalimantan Barat itu ya.
1: Engge.
2: Ada lagi Yasmin Gede. Ada Mbak Citra, Mbak Angel, Mbak Jessica, Mbak Dewi, Mbak Siti Aisyah itu ya.
1: Baik.
2: Pak Rohman juga, Mas Andi, Mbak Tam, Mas Andrian, Mas siapa Bima,
1: baik,
2: ada lagi siapa ya, dan semuanya saja.
1: Baik, dan semua saja ya.
2: Ya, untuk Mbak Citra selamat bertugas di jam santai.
1: Oke, baik.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin. Terima kasih, oke. Pak Muladi.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari Pak Muladi di Bantul ya, sudah gabung di jam santai hari ini. Oke, saya bacakan kembali WhatsApp pesan yang sudah masuk. Ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jam santai request lagu Jarak dan Waktu dari Nata Reza. Salam sehat untuk semuanya saja. Terima kasih Pak Ahmad Faisal. Ada Bu Natalia Nulis Nami di Jeruk Sawit ya. Siang jam santai Mbak Citra, saya diplaykan lagu Nike Ardila Suara Hati tadi sudah ya. Salamnya untuk semua saja pendengar setia jam santai, juga Mbak Citra petugas, saya temani di rumah ya. Baik, saya selalu sukses rezeki melimpah senantiasa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati ya. Terima kasih Bu Natalia ya. Barang kecil yang di rumah sering ketelisut itu koin receh untuk

Roan Mbak Citra, nek ilang saya mumet. Aduh, nek ilang ya jodoh ya, nggak bisa keroan. Oke, ada Bu Fitri di Sukoharjo juga. Selamat siang jam santai. Tema yang sering ketelisut, ketoan kuku sama jarum pentul atau peniti. Wah ini pasti ditaruh di mana terus lupa gitu ya. Request lagunya Krise yang cinta ya. Salam-salam derek Pak Tri nggih, gendong Pak Tri. Semoga semua sehat semangat buat Mbak Citra, metugas sehat semangat, rezeki lancar, jangan lupa makan, pulangnya hati-hati nggih. Terima kasih Bu Fitri. Ada Mbak Rahma di Jebres. Assalamualaikum Mbak Citra, selamat tugas di jam santai. Salam sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin. Request lagu Sheila Majid yang antara Anyer dan Jakarta ya. Terima kasih Mbak Citra, sama-sama ya. Oke baik, kita ke lagu dulu ya. Sudah banyak sekali lagu yang sudah ngantri. Kita putarkan 1-2 lagu dulu ya. Ada dari ini dulu deh. Ada Sleng dulu, Kamu Harus Pulang Untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Jam santai masih beberapa waktu lagi ya pendengar. Saya bacakan WhatsApp pesan yang sudah masuk ya. Ternyata masih ada banyak sekali ya. Ada siapa ini ya? Kok nggak ada? Oh, Kak Lara Purnamasari. Halo Kak Lara, mau izin request lagu Tata Janeta Korbanmu. Oke, baik. Ada Bu Endang di Sukoharjo juga. Selamat siang Mbak Citra, antri lagu dari Sugi Burnian yang Asma Librasi. Salam untuk Mbak Felicia, Citra Muah, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Yuni, Bu Ragil, Bu Wigati, Pak Kris, Mas Andi, Mas Bima, Mas Faiz, Pak Cu, Pak Sardi, dan semuanya tanpa terkecuali ya. Untuk Mbak Citra tetap semangat tugas sampai nanti. Sudah maksi belum? Bawa bekal apa? Ya, saya bawa bekal Bu Endang ya. Alhamdulillah sudah maksi. Oke, baik, terima kasih Bu Endang. Ada Mbok Nah di Pasar Legi ya, jam santai. Siang Mbak Citra, sehat ya, tetap jaga pola makan dan stamina, tetap semangat. Numpang lewat kalau ada waktunya, minta lamunan dari Andromeda. Salam rehat untuk Mbak Nana, Mbak Ria, Mbak Tanti, Bu Dini, Bu Ragil, Bu Hajasri, Bu Endang, Papi Rudi, Mas Hanan, Mas Manggala, dan all crew yang terkasih. Untuk Mbak Citra, metuga sukses selalu, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat siang, terima kasih. Salam juga untuk Bu Elisa, Citra Mohmo juga. Oh, salam Pak Muladi juga, ketinggalan ya. Oke, terima kasih Mbak Nah. Ada Bu Lastri di Jaten. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Citra. Waalaikumsalam. Jam swantai, absen Mbak. Barang kecil yang sering ketelisut itu potongan kuku. Ya, kayaknya banyak ya yang sering kehilangan gitu ya, potongan kuku. Saya pun di rumah juga sering gitu ya, kehilangan ketelisut ini, taruhnya di mana, lupa gitu ya. Oke, lagunya Gandul aja. Salam-salamnya ngikut Pak Tri Boyolali, juga semua buat pendengar Pro 1 dimanapun berada ya. Selamat tugas Mbak Citra, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih Bu Lastri di Jaten ya. Oke, ada Papi Rudi di Kampung Sewu juga lapor ya. Suara Pro 1 celing sekali, keras dan bening, alhamdulillah ya. Terima kasih monitornya selalu Papi Rudi ya. Selamat siang Jeng Citra, senang bersua lagi. Lebih senang lagi bisa ketemu di darat ya, dan berkenalan langsung di studio hari Minggu lalu. Barang kecil yang sering ketelisut itu uang, berapapun nilai rupiahnya. Oke, diputarkan lagu Engkau Yang Bergema di Hatiku dari Bimbo. Semoga lagu ini bisa pula dinikmati oleh Pak Tri, Mas Andi, Mbak Puja, Pak Kris, Bu Endang Sri Handayani, Bu Tifa, tetangga dekat belakang rumah saya. Terus ada Bu Ragil, Bu Elisa, Bu Rere, Bu Na, Bu Modesta, Bu Wisnu, Bu Nini Sartini, Bu Tanti, Bu Menti, Bu Agustin, Bu Ajasri, apa ini, LKS, Ananda Citra, dan semua Kadang Kinasih Tresnawan Jam Santai. Terima kasih Jeng Citra, semoga tetap sehat, segar, bugar, dan bersemangat. Amin. Terima kasih Papi Rudi ya. Ada Mas Tiago, halo Mas Tiago. Selamat siang di jam santai. Ada Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Wah, tinggal menunggu menit demi menit ya Mbak Citra. Dijemput katanya. Enggak Bu Endang ya. Oke, terima kasih Bu Endang ya. Oke, masih ada beberapa lagu yang belum diputarkan. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquestkan ya. Kita putarkan dulu yang mana dulu ya, saya sampai bingung ini ya. Ada ini dulu deh, Sugi Burnian ya, Asma Librasi untuk Anda.

Jam santai tinggal beberapa menit lagi. Pendengar, terima kasih sudah gabung ya di jam santai hari ini melalui line telepon dan juga WhatsApp-nya. Semoga tidak ada yang terlewat, tidak dibacakan ya WhatsApp-nya. Sepertinya sih sudah semua. Tapi untuk lagunya sayang sekali karena memang keterbatasan waktu dan banyaknya yang request, tidak bisa terpenuhi semuanya di jam santai ya. Harap maklum aja. Boleh untuk request lagi di jam santai berikutnya ya. Setiap hari kecuali Selasa pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya Citra Fitka pamit undur diri juga dari Surakarta siang ini. Pendengar, terima kasih sudah menemani sejak tadi pagi dan juga sampai siang dan sore hari ini. Dan Surakarta sore ini nanti akan hadir untuk Anda tentunya dengan informasi dan juga beragam lagu pilihan bersama dengan Hanan Putra. Tetap di Pro 1 Surakarta, pendengar, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

konsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

0: Halo, selamat sore pendengar 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Surakarta sore hari ini. Dan bersama saya Hanan yang akan menemani Anda sampai pukul 19.30 nanti ya, untuk menemani Anda di Surakarta sore hari ini. Dan bagaimana ini kabarnya Anda di sore hari ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan segala aktivitasnya berjalan lancar ya untuk hari ini. Dan bagi Anda yang mungkin masih menyelesaikan pekerjaan ya, tetap semangat ya, karena waktu pulang mau datang ini ya. Dan untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan, semoga selalu dalam keadaan aman dan selalu keadaan nyaman ya, dan sampai tujuan dengan selamat. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dari RRI Semarang dengan tema Suara Nusantara.
1: Sore, Bapak.
2: Selamat sore, Mas
1: Jali. Baik, Pak Sugianto, kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat.
1: Sehat ya, sehat. Baik. Saya lupa, kalau Pak Sugianto ini sering disapa sebagai Pak Gitung ya tadi ya?
2: Ya, benar.
1: Baik, nanti sepanjang perbincangan kami sapa sebagai Pak Gitung ya?
2: Ya, silakan.
1: Baik, aja. Oke. Sekaligus juga untuk ada pendengar yang ingin bergabung juga, ingin ngobrol santai sore hari ini, kami nantikan di line telepon Pro 1 Semarang ya, di 024-8316-686. Di WhatsApp juga boleh, silakan. Di 081-6666-886. Atau kami nantikan juga di atensinya di aplikasi RRI Digital ya. Silakan di kolom live chat hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Gitung, terkait dengan menjaga warisan gamelan di tengah arus modernisasi. Sekarang ya, sudah tahun 2026 ya. Dan Pak Gitung sendiri kan sudah melihat banyak sekali perubahan, kemudian juga seni-seni yang sudah mulai berkembang begitu. Nah, ini pendapatnya seperti apa untuk di era sekarang eksistensi dari gamelan?
2: Menurut saya gamelan sampai sekarang ya masih eksis sih sebenarnya. Kalau kita mau melihat dari di daerah-daerah, sebenarnya semua gamelan yang di dalamnya adalah seni karawitan masih banyak yang eksis. Cuman memang menurut saya sudah agak mengalami penurunan ya. Terlihat sejak COVID itu ya. Kita tahu bahwa COVID itu memang sangat-sangat berdampak utamanya pada seni karawitan. Dimana dulu orang punya gawe, mantenan, dan lain-lain sebagainya, banyak yang masih memanfaatkan, menggunakan jasa karawitan itu. Tapi ketika ada COVID, banyak pembatasan-pembatasan yang tidak boleh menampilkan keramaian, adanya keramaian, orang gawe tidak boleh menanggap ini dan itu. Jadi terus hanya mungkin hanya memakai rekaman tape yang notabene di dalamnya tetap ada gamelan ya. Jadi setelah itu memang saya sendiri kalau melihat memang agak mengalami penurunan, karena ya dampak COVID itu ketika orang ada keramaian, ada punya hajat dan sebagainya, itu tidak memakai gamelan ya kayaknya sudah biasa aja begitu.
1: Dan terbiasa hingga saat ini ya?
2: Iya, agak sudah terbiasa. Makanya saya sendiri sebagai orang lapangan ya, praktisi, sedikit melihat memang ada sedikit penurunan. Meskipun akhir-akhir ini mulai 2025-2026 sudah mulai ada perkembangan lagi, pengembangan lagi tentang karawitan.
1: Baik, berarti sebenarnya bukan dari tantangan zaman atau teknologi yang semakin berkembang pesat ya, tapi justru malah habit dari masyarakat kita sejak COVID 2019 lalu ya Pak ya, 2020-2021 itu juga ternyata masih banyak yang menggunakan kaset tape mengingat tidak boleh berkerumun gitu ya.
2: Betul, iya.
1: Berarti sebenarnya keterbatasan yang dihadapi adalah panggung yang ada ya.

0: itu bisa jadi salah satu faktor.
1: Ya. Oke.
0: Tetapi memang itu orang tuh sudah terbiasa dengan media-media maupun cukup dengan dari audio yang diperdengarkan. Tapi juga ada bagusnya lah, ada dampaknya itu ketika waktu COVID masih banyak pegiat-pegiat budaya, utamanya pegiat gamelan, karawitan, itu masih memanfaatkan media-media yang ada untuk mempublikasikan, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih eksis meskipun ya banting tulang, enggak banting tulang begitu juga.
1: Iya. Gitu. Padahal seperti yang kita tahu, gamelan ini salah satu identitas dari masyarakat kita ya.
0: Iya.
1: Alat musik wong Jawa kita. Nah,
0: bener. Gamelan itu adalah alat musiknya wong Jawa. Betul sekali, Mas.
1: Oke. Tapi kira-kira seperti apa untuk di era sekarang ya, untuk bisa kembali memulihkan eksistensinya tadi? Apakah juga ada beberapa tantangan tersendiri?
0: Ada tantangan menurut saya. Memang sekarang era digital ya. Semuanya itu juga merupakan sebuah tantangan. Bagaimana kita bisa tetap mempertahankan eksistensi gamelan, tetapi juga jangan sampai menolak perkembangan zaman juga ya. Karena seni juga selalu berkembang. Jadi tetap bagaimana kita bisa berkembang, mengembangkan kesenian utamanya gamelan itu bisa menyesuaikan, mengikuti dengan zaman yang ada.
1: Begitu. Baik. Sekali. Kira-kira apa yang menyebabkan ruang digital ini menjadi salah satu penghambat untuk publikasi dari gamelan ya? Padahal seperti yang kita tahu, sekarang di era media sosial semua orang bisa memberikan banyak sekali informasi, termasuk informasi seputar gamelan. Tapi ternyata di sisi lain ada sebuah hambatan gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sudah ada yang bergabung di line telepon kami sore hari ini. Ya, kita silakan, coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Baik, tampaknya terputus ini, Pak Gito. Oh, iya. Kami nantikan sekali lagi untuk ada pendengar yang mau bergabung di line telepon di 024-831-668. Nah, baik, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan tantangan tersendiri dari ruang digitalnya.
0: Sebenarnya bagi saya malah ruang digital itu bukan merupakan suatu apa ya, hambatan ya. Tetapi ruang digital itu sekarang sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik untuk menunjukkan bahwa kita itu punya sesuatu yang bisa dibanggakan, utamanya gamelan. Karena kita bisa mengupload karya-karya kita dengan yang notabene-nya dari berakar dari gamelan, bisa menampilkan karya-karya tradisi maestro-maestro dulu yang berakar dari karawitan itu di kanal-kanal digital seperti YouTube, Spotify dan lain sebagainya. Seperti saya ya, saya juga punya YouTube karena ya memang dari dulu idealis saya, tujuan saya memang untuk mengenalkan tentang khasanah tradisi kita, utamanya gamelan. Jadi bukan dalam arti saya sekedar mencari uang, tidak, tapi memang untuk mengenalkan khasanah kebudayaan kita, utamanya gamelan.
1: Oke. Ya. Baik, sudah ada yang bergabung di telepon, kami langsung sapa. Ya, halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mas Bale.
1: Jaya, selamat sore, Pak Suyarto yang ada di Semarang. Silakan pertanyaannya kepada Pak Gitung.
2: Iya. Selamat sore Bapak Narasumber, Pak Gianto.
0: Selamat sore Pak Suyarto ya.
2: Ye.
0: Oh ye, Pak Suyarto, selamat sore.
2: Begini Bapak, saya sedikit komentar dan apa yang Bapak katakan, kalau itu memang saya kan mengalami hal seperti itu, apalagi saya sudah sepuh ya, 83 ya.
0: Ye.
2: Saya menyadari Bapak, apa yang Bapak katakan tadi itu ada benarnya Bapak.
0: Ye.
2: Kalau zaman kecil saya kan enggak, pasti waktu saya sekolah di SR atau di SMP itu kan pasti ada namanya apa gamelan, itu pasti ada ya Pak ya.
0: Iya Bapak.
2: Namun kalau kita melihat seperti itu, memang kita sadar karena kurangnya regenerasi, minimal minat anak muda yang rendah untuk belajar menabuh gamelan atau pengarawit, karena anak sekarang dominasi musik modern dan asing yang lebih digemari sehari-hari, sehingga di keterbatasan inilah yang minimnya fasilitas atau perangkat gamelan di era publik maupun di sekolah. Sehingga kami mengharap paling tidak ada pendidikan formal dan informal memasukkan ekstrakurikuler kerawitan di sekolah atau di sanggar seni. Saya sadar banyak sekarang banyak sanggar-sanggar itu sudah ada untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk warisan gamelan itu. Nah, pertanyaan saya begini Bapak. Mengapa gamelan dianggap sebagai warisan budaya? Itu satu. Dan apa fungsi warisan budaya gamelan bagi masyarakat? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Suyarto yang sudah bergabung untuk sore hari ini. Ada dua pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Gitung. Kenapa gamelan ini menjadi salah satu identitas kita dan kenapa harus tetap dilestarikan? Silakan Bapak.
0: Oke, benar. Oke, terima kasih Pak Suyarto. Pak Suyarto wah remen sangat. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Suyarto bahwa Pak Suyarto itu ternyata salah satu penikmat pemerhati juga tentang seni. Jadi kalau saya menangkap agak ikut prihatin juga dengan perkembangan saat ini yang notabene adalah anak-anak muda, generasi muda untuk sudah kurang mau mempelajari tentang gamelan meskipun itu banyak faktor. Benar apa yang dikatakan Pak Suyarto, memang harus banyak usaha untuk kita bisa bagaimana mendekatkan gamelan karawitan kepada anak-anak muda itu, termasuk yang disampaikan oleh Pak Yarto tadi. Mohon maaf saya menjawab dari apa yang disampaikan Pak Suyarto, barangkali nanti ada kekurangannya mungkin Mas Galih bisa menambahkan atau Pak Suyarto sendiri bisa menambahkan juga apa yang menjadi saya sampaikan begitu. Kenapa gamelan dianggap sebagai warisan budaya ya Mas Galih ya? Salah satu syarat warisan budaya itu memang banyak Pak Suyarto. Salah satu syarat warisan budaya itu baik dari sejarah dan lain sebagainya sampai bagaimana saat ini bisa tetap eksis dan berkembang itu. Jadi memang gamelan kenapa dijadikan jadi warisan budaya? Karena kita memang melihat sejarah panjang gamelan yang bisa berkembang dan tetap eksis sampai saat ini. Karena memang banyak hal-hal khusus, hal-hal unik yang tersimpan dalam gamelan itu sehingga menjadi warisan budaya. Dan itu kalau kita mau mempelajari gamelan, mungkin Pak Suyarto sendiri pernah belajar gamelan, di dalamnya ada makna-makna filosofis, ada hal-hal musikal yang itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dalam apa yang di dalam esensi gamelan itu. Jadi banyak pertimbangan kenapa gamelan itu jadikan warisan budaya, karena memang pasti itu ada sesuatu yang spesifik dan tidak dimiliki oleh budaya-budaya bangsa lain, makanya itu dijadikan sebagai warisan budaya ya. Gitu.
1: Baik.
0: Terus yang kedua
1: terkait dengan kenapa gamelan ini harus tetap dilestarikan.
0: Wah, begini ya Pak ya, Mas Galih juga. Kita sendiri sudah tahu bahwa gamelan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO tanggal 15 Desember tahun 2021. Iya.
1: Yeah.
0: Kalau UNESCO sudah mengakui gamelan itu sebagai sebuah warisan budaya tak benda, kita sendiri yang katanya memiliki, apa juga mau cukup bangga gitu aja ketika sudah diakui oleh dunia bahwa gamelan itu sebagai warisan budaya
1: secara internasional.
0: Secara internasional. Jadi tetap harus mengembangkan karena perlu diketahui juga Mas Galih bahwa ketika kita mendaftarkan sebuah budaya kita ke UNESCO itu tidak hanya sekedar didaftarkan terus sudah, tapi UNESCO itu setiap 4 tahun atau 5 tahun sekali itu mereka minta laporan kepada kita, Mas Galih.
1: Apakah kita sebagai masyarakat yang memiliki kredibilitas untuk gamelan tadi sudah menjalankan tugasnya seperti pemilik warisan budaya tadi ya Pak?
0: Benar sekali.
1: Kalau jadi, semisal tidak bisa bergeser berarti?
0: Iya benar sekali bisa bergeser Pak. Iya, iya, dan iya. Bahkan mungkin saya tidak tahu aturan UNESCO ya. Bahkan mungkin juga bisa dihilangkan dari daftar warisan budaya. Baik, jadi mungkin baik. Mohon maaf kalau orang umum ya orang awam atau yang belum mengerti. Mungkin yang belum mengerti itu kadang-kadang yang menganggap ya sudah. Jadi warisan budaya kita cukup bangga. Tetapi perlu diketahui bahwa setiap 4 tahun atau 5 tahun itu UNESCO minta laporan kepada kita sebagai pemilik apa yang sudah dilakukan dalam konteks ini adalah
1: masyarakat lokal.
0: Masyarakat Indonesia terhadap gamelan. Baik. Gitu. Jadi tidak sekedar diakui begitu. Jadi, makanya perlu dilestarikan terus. Yeah. Ya.
1: Dan yang lebih penting bukan hanya sekedar mempertahankan sertifikasi internasional dari UNESCO ya Pak.
0: Benar,
1: ya, tapi
0: benar.
1: Sebagai pride atau kebanggaan gamelan kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga lokal Jawa. Pastinya juga harus terus memperhatikan pertumbuhan dari musik gamelan supaya eksistensinya itu bisa terus ada ya Pak ya.
0: Perlu sekali terus itu Mas Ali.
1: Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak Gitung ya. Sekaligus kami nantikan juga untuk pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini. Silakan ya, line telepon kami buka di 0248316686 dan juga di WhatsApp di 0816666886 dan silakan melalui aplikasi RRI Digital Anda bisa bergabung pada kolom live chat RRI Semarang. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung sore hari ini, Beranda Astacita, berjaringan Korwil 11, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang, dan siaran ini juga bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Masih bersama dengan Pak Gitung, pendengar, kita membahas mengenai menjaga warisan gemelan di tengah arus modernisasi. Baik, tadi kita sempat membahas kaitannya mengenai ini ya, Pak ya, bahwasannya ternyata untuk peminat dan juga seni musik karawitan ini sebenarnya masih cukup banyak ya. Yeah. Tapi karena keterbatasan panggung yang sempat terjadi pada COVID-19, sekarang bisa dibilang memang sudah ada pertumbuhan sedikit demi sedikit, tapi yeah, pernah ada masanya ternyata stop total ya Pak ya?
1: Iya, stop total, itu benar.
0: Nah ini kalau untuk sekarang bagaimana kalau proses untuk kembali membangkitkan banyaknya panggung-panggung untuk karawitan atau musik gamelan?
1: Terima kasih Mas Galih. Untuk perkembangan saat ini ya sudah lumayan Mas. Sudah mulai mengalami ada lagi pentas-pentas tentang gamelan ataupun yang menggunakan gamelan sebagai media untuk dalam pengiringnya. Misalkan wayang itu kan tidak lepas dari gamelan. Jadi sekarang sudah mulai berangsur pulih kembali juga seperti dulu. Meskipun memang juga harus tetap berkembang sedikit-sedikit itu, dan tentunya juga butuh campur tangan dari tangan-tangan pemerintah juga, pengambil-pengambil kebijakan
0: untuk memperbanyak
1: termasuk
0: panggung.
1: Termasuk juga tadi yang Mas Galih sampaikan dalam pelestarian gamelan itu ya gimana ya, karena semuanya itu juga butuh dalam, tidak kita pungkiri, dalam menghadirkan apapun, acara apapun, tidak butuh, tetap juga butuh campur tangan untuk pembiayaan dan lain sebagainya, utamanya dari pihak-pihak terkait pemangku kebijakan itu, supaya bisa tetap eksis.
0: Baik.
1: Banyak memberikan ruang artinya.
0: Baik. Nah, saya penasaran juga untuk peran dari para anak muda di era sekarang ya, Gen Z dan juga Gen Alpha ya Pak sebutannya. Nah, ini bagaimana untuk peran dari para pelaku seni supaya musik gamelan atau karawitan ini relevan didengar oleh mereka?
1: Supaya gamelan tetap relevan di telinga mereka, mereka juga tidak terlalu asing ya, memang pendekatan kita harus multikultur ya, banyak-banyak harus bagaimana pinter-pinternya kita membuat kiat supaya anak muda tetap cinta pada gamelan yang saat ini didominasi oleh anak muda Gen Z ya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau Mas Galih mau tahu bahwa sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi tentang gamelan. Terus kalau kita mau sadar, mungkin dari kami orang-orang seni itu sekarang sudah banyak-banyak juga lagu-lagu atau apa yang di dalamnya mengandung gamelan. Unsur-unsur gamelan. Ya. Gamelan itu juga sudah banyak juga. Jadi pinter-pinternya kita lah pendekatan terhadap Gen Z. Gak apa-apa, mungkin menurut saya tidak apa-apa. Ketika Gen Z tetap menyenangi dunia digital, kita mengenalkan lewat aplikasi gamelan juga gak apa-apa. Tapi perlu diingat, jangan meninggalkan tetap esensi dari gamelan itu, bahwa gamelan Jawa yang sebenarnya ya itu realnya begitu.
0: Baik, berarti tidak masalah kalau semisal ada kombinasi musik ya digabungkan dengan gamelan, karena itu kan salah satu menjadi pintu pertama supaya anak muda ini bisa ingin dengar lebih lanjut ya. Semisal mungkin ini kok ada tambahan gamelan di musik modern, nah ini biar mereka pun juga bisa lebih dalam lagi. Emang kalau gamelan pure-nya tuh seperti apa? Nah itu mungkin bisa menjadi ke arah sana ya Pak ya.
1: Benar sekali Mas. Memang salah satu pengenalan kan seperti itu. Dan sekarang kalau kita mau melihat sudah banyak kok panggung-panggung yang menampilkan itu, band ada sedikit sentuhan gamelan. Itu kan juga termasuk salah satu pendekatan. Tidak bisa dipungkiri. Tetapi kan dengan begitu kita pendekatan kepada mereka, mereka kan jadi tahu. Oh, ternyata gamelan bisa disatukan dengan band ya. Bisa disatukan dengan orkestra ya. Mungkin maklum ketika mereka kok tidak suka, tidak apa-apa, karena belum tahu aja. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka? Perlunya kan begitu. Sekarang banyak juga kok gamelan yang dikombinasikan dengan band, dengan musik barat itu. Saya sendiri juga kadang-kadang membuat karya gamelan yang saya gabungkan dengan musik-musik barat, musik-musik saya juga suka begitu.
0: Dengan supaya bisa dinikmati ya.
1: Iya juga. Dan pada akhirnya ketika mereka penasaran, kita bisa menjelaskan sedikit-sedikit. Iki lo gamelan jane ngene iki. Kalau Anda mau tahu tentang gamelan lebih dalam, ayo kita latihan. Itu gamelan yang orkestra besar itu seperti ini. Jadi mereka memang perlu apa ya? Perlu kiat-kiat khusus untuk kepada anak-anak muda untuk mengenalkannya gitu.
0: Diberikan sentuhan kombinasi modern supaya mereka menikmati sampai akhirnya kalau sudah mulai ada tanda-tanda ketertarikan, diberikan arahan untuk supaya mereka bisa belajar ya Pak ya.
1: Iya, benar. Saya maklum, mungkin karena mereka belum tahu aja gitu.
0: Gitu. Apalagi di era sekarang, sungguhan musiknya kan juga sudah terlalu banyak ya Pak ya.
1: Wah,
0: sehingga
1: bener.
0: Gamelan ini bisa dibilang tidak menjadi salah satu prioritas pilihan gitu.
1: Mungkin saja begitu.
0: Ya, tapi sekarang sudah ada pertumbuhan sedikit demi sedikit gitu.
1: Iya sudah, ada benar.
0: Saya penasaran juga, kalau untuk peran dari para pengajar ya, khususnya Pak Gitung juga terjun di salah satu kampus begitu. Nah, untuk mempertahankan eksistensi gamelan kepada sivitas akademika ini upayanya seperti apa Pak?
1: Ini mungkin tidak hanya sekedar di kampus ya. Perlunya juga saya kembali tadi pemangku kebijakan, pemerintah utamanya. Kalau ingin mempertahankan eksistensi gamelan, mungkin pikiran saya kenapa gamelan tidak dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah? Itu saya rasa akan tetap eksis kalau gamelan itu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, tidak hanya sekedar ekstra. Mohon maaf saya bisa ngomong seperti ini, saya juga orang lapangan, pelaku praktisi. Mungkin saya di Semarang aja. Dulu saya sering, beberapa tahun yang lalu, saya sering mengajar ekstra-ekstra gamelan yang ada di Semarang. Beberapa sekolah begitu. Tapi kadang-kadang hanya bertahan satu semester atau apa gitu, setelah itu gak ada. Ketika tahun berikutnya, semester berikutnya saya masuk, gamelannya sudah ditumpuk. Mohon maaf kadang-kadang beralasan tidak ada anggaran untuk mengundang pelatih gamelan gitu. Dan itu selalu saya sering mendengar sebagai alasan utama. Padahal banyak sekolah-sekolah yang sudah punya gamelan juga. Tapi akhirnya juga hanya ditumpuk. Meskipun masih ada juga beberapa sekolah yang memberdayakan gamelan yang dipunyai itu. Tetapi untuk mempertahankan eksistensi ya seperti itu. Seperti di UNES, saya kebetulan mengajar di UNES bahwa gamelan di Sentra Tasik, seni drama, tari, dan musik. Ada mata kuliah, tetap ada mata kuliah karawitan. Meskipun mereka prodinya musik, dalam hal ini musik barat, tetapi tetap ada mata kuliah karawitan Jawa. Karena untuk membekali mereka ketika terjun ke masyarakat, mengajar di sekolah-sekolah itu, ketika di sekolah ada gamelan, tetap mereka sudah kita bekali. Begitu juga dengan anak tari, meskipun jurusannya tari, itu tetap bisa kita bekali dengan gamelan. Ya, salah satu usaha untuk mempertahankan eksistensi, saya rasa itu dari pemangku kebijakan perlu mas. Jadi gamelan jangan hanya sebagian ekstra. Perlu juga dijadikan kurikulum.
0: Kegiatan wajib.
1: Iya, mohon maaf kalau tidak salah, di luar negeri yang katanya tidak punya gamelan, kalau tidak salah sudah 5 negara atau apa yang menjadikan gamelan sebagai kurikulum mas. Tidak hanya sebagai ekstra.
0: Jauh lebih aktif.
1: Iya, kita sendiri yang punya bagaimana.
0: Baik, semoga ini juga bisa menjadi salah satu pesan ya.
1: Iya.
0: Supaya bisa terdengar dan kedepannya gamelan bisa menjadi salah satu aktivitas wajib yang dilakukan di lingkungan akademis ya Pak ya. Baik, nah saya penasaran juga untuk peran dari teman-teman komunitas sekarang Pak. Bagaimana Pak giatnya? Apakah mereka juga masih terus semangat untuk memberikan sebuah sosialisasi atau mungkin juga panggung? Silakan Pak.
1: Kalau teman-teman komunitas, malah saya rasa mereka malah lebih aktif. Karena ketika mereka mau mendirikan sebuah komunitas, mungkin sudah ada satu komitmen. Ketika ada anak ataupun remaja-remaja masuk sebuah komunitas, misalkan ke sanggar-sanggar karawitan yang ada, setidaknya mereka sudah mempunyai niat. Kalau komunitas-komunitas saya rasa malah masih selalu aktif itu. Nah, tetapi yang perlu dipertimbangkan juga, nah ini kembali ke tadi, kebijakan. Alangkah baiknya diberi panggung. Diberi ruang ekspresi.
0: Yeah.
1: Jadi ketika banyak komunitas komunitas yang belajar gamelan, sanggar gamelan itu, mereka akan lebih semangat ketika diberikan ruang untuk ekspresi, ruang panggung. Ya setahun sekali, setengah tahun sekali atau apa, hanya sekedar festival atau lomba itu, saya rasa itu juga perlu.
0: Baik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Pak Gitung ya, dan sekaligus untuk ada pendengar dimanapun Anda berada saat ini, silakan yang mau bergabung di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami masih hadirkan untuk Anda program Beranda Stasita, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Hanya butuh waktu 1 menit saja pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.
2: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pendengar, kami masuk pada segmen terakhir pada program Beranda Stasita berjaringan Korwil 11, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang, dan siaran ini bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Baik Pak Gitung, tadi kita sudah membahas banyak hal ya, di mana peran dari pemerintah, kemudian juga peran dari para pengajar, semuanya sudah dikerahkan, dan juga komunitas ya, turut hadir untuk memberikan ruang ekspresi yang bisa terus hadir ya, khususnya pada musik gamelan atau karawitan. Nah, saya penasaran juga, kira-kira peran dari orang tua seperti apa yang ada di rumah supaya bisa tetap memperkenalkan, mengarahkan anak-anaknya, jangan sampai lupa sama identitas budaya, salah satunya adalah gamelan atau karawitan.
1: Menurut saya, orang tua juga mempunyai peran penting untuk mengenalkan kepada anak-anak mereka, mau mempelajari tentang budaya khasanah budaya kita sendiri, utamanya gamelan. Dan bagaimana itu pendekatannya juga tergantung kepada orang tua masing-masing, bagaimana menjelaskan. Karena perlu diketahui bahwa gamelan itu fungsinya sangat baik, dikenalkan pada anak-anak itu untuk sebagai pendidikan karakternya. Pendidikan karakter menurut saya tidak hanya sekedar teori, Mas.
0: Ya.
1: Gamelan itu sudah sangat filosofisnya di dalamnya mempunyai makna-makna pendidikan karakter.
0: Nilai-nilainya.
1: Nilai-nilai karakter. Kita mau toleransi, mau belajar toleransi, mengajarkan toleransi kepada ada anak, tidak usah kemana-mana, Mas. Pada gamelan aja.
0: Ya, ya.
1: Di dalam gamelan itu ada namanya laras, ada namanya rempek. Laras itu enak didengarkan. Rempek
0: selaras
1: itu selarap. Ya? Rempek itu bisa bersama-sama. Di gamelan itu ketika kita nabuh terlalu keras, tidak bisa mendengar temannya itu, sudah berarti kita egois. Gamelan itu bisa rata, bisa mendengar temannya. Itu sudah namanya toleransi. Jadi bagaimana orang tua bisa mendidik anak-anaknya untuk tetap mencintai khasanah budaya kita, utamanya gamelan. Dan itu otomatis nanti tertanam nilai-nilai yang baik, nilai karakter-karakter yang baik pada anak-anak itu. Saya yakin itu. Saya bisa ngomong karena saya sejak umur 10 tahun belajar gamelan. Sampai sekarang masih merasa belajar. gamelan itu tetap bisa dijadikan sebagai media untuk pendidikan karakter, mengasah intuisi, yeah, terus mengasah kehalusan budi pekerti begitu. Sebagai cerita juga, saya pernah satu bulan mengajar gamelan di lapas anak Kutoarjo. Anda tahu sendiri anak yang di lapas, anak yang di penjara bagaimana kira-kira karakternya. Itu kalau tidak salah mulai dari umur 10 tahun sampai umur maksimal 21 tahun.
0: Yeah.
1: Dari berbagai anak yang mempunyai karakter masing-masing. Ada yang keras, ada yang pendiam, ada yang seenaknya sendiri.
0: Konotasinya berandal ya Pak?
1: Iya, berandal. Saya melihat sendiri, kami waktu itu dengan tim dari Solo mengadakan pengabdian masyarakat di lapas itu. Saya melihat sekali perubahan anak-anak setelah diajarkan gamelan dalam satu bulan itu. Mereka bisa berkumpul, bisa ngobrol, menghargai teman-temannya. Makanya itu pentingnya orang tua untuk menasihati, mendidik anak-anaknya untuk mau belajar budaya kita sendiri. Gitu.
0: Jadi bukan hanya sekedar mempertahankan ya, tapi ternyata ada sebuah nilai kehidupan yang bisa diterapkan dalam seharian. Seperti tadi ada laras dan juga rempek,
1: iya,
0: ya Pak,
1: iya,
0: ya.
1: Ada laras banyak sekali dalam gamelan itu.
0: Dan itu juga sangat melekat dengan Pak Gitung hingga saat ini ya berarti ya.
1: Iya, gamelan adalah hidup saya.
0: Baik. Nah ini kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp sore hari ini. Dari Pak Irfan yang ada di Mojokerto, ini jauh sekali.
1: Wah, jauh sekali ya. Mojokerto ya.
0: Dan selamat sore untuk Bapak narasumber, saya Irfan. Ingin bertanya, walaupun mungkin kita berbeda wilayah ya, yang satu Jawa Tengah, yang satu Jawa Timur, tapi saya yakin gamelan ini tetap satu harmoni. Dan harapan saya dengan pergerakan yang sudah dilakukan oleh Pak Gitung, semoga bisa segera terrealisasikan dan semakin banyak anak muda yang tertarik dengan yang alat musik budaya. Ojat, ternyata hanya menyampaikan harapan saja.
1: Iya. Pak Irfan ya. Iya. Baik. Terima kasih
0: Pak. Terima kasih Pak Irfan untuk sapaannya ya sore hari ini. Dan ini dari Dewi di Jogja. Bagaimana minat anak muda untuk menekuni karawitan Pak? Kalau di Jogja masih ada SMKI dan ISI. Tapi bagaimana untuk minat anak muda Indonesia secara umum? Saya khawatir hanya tinggal yang sepuh-sepuh saja yang melestarikan. Terima kasih. Baik, bagaimana tanggapannya Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak Dewi. Mungkin kita bisa juga separuh-separuh ya, 50-50 ya. Khawatir enggak ada penerus, terus tetapi juga tetap optimis aja bahwa gamelan itu akan insya Allah akan selalu ada penerus. Di Jogja ada SMKI, ada ISI Yogyakarta. Di Solo, ini kalau kita masih bicara anak-anak muda ya, di Solo ada ISI Solo, ada SMKI Solo. Di Jawa Timur ada SMKI Surabaya. Ada STKW Surabaya, di Bandung ada SMKI Bandung, ada ISBI Bandung, di Bali juga ada SMKI Denpasar. Saya kira insya Allah tidak, karena semua notabene-nya juga pakai gamelan ya. Kalau kita masih bicara dalam konteks gamelan ya, di Jogja juga ada gamelan, meskipun stylenya, style karawitan Jogja dengan Semarang, dengan Solo berbeda, tapi saya yakin tetap bisa berkembang aja. Apalagi di Jogja mas, di Jogja itu saya salut kalau di Jogja. Mungkin bulan ini Juli biasanya di Jogja itu ada Yogyakarta Festival Gamelan.
0: Ya, ya.
1: Bulan Juli ini Mbak Dewi mbak, mungkin nanti pasti tahu itu. Itu setahun sekali. Ini sudah berlangsung berapa kali saya tidak tahu. Sudah 100 berapa ratusan itu. Saya dulu juga pernah mengisi. Lah seperti itu sebenarnya yang ingin saya penginkan.
0: Festival musik.
1: Iya festival Gamelan. Dan kalau Anda mau tahu, itu mayoritas 90% festival gamelan di Jogja itu anak-anak muda. Baik penampilnya, baik penontonnya. Saya bisa bicara karena saya pernah mengalami itu.
0: Baik.
1: Nah, bagaimana kalau di daerah-daerah lain diadakan seperti itu? Yogyakarta Gamelan Festival, Solo Gamelan Festival, Semarang Gamelan Festival, Bali Gamelan Festival, langkah indahnya gamelan itu, ya. Karena yang tertata di UNESCO juga tidak hanya gamelan Jawa ya, gamelan ya, namanya gamelan yang ada di Indonesia. gamelan Gali, Bali dan sebagainya. Itu.
0: Baik, jadi untuk Bu Dewi tidak perlu khawatir lagi ya, karena anak muda di zaman sekarang sudah melek dengan yang punya gamelan, bahkan juga perform di panggung-panggung besar ya, seperti tadi festival gamelan tadi ya Pak ya.
1: Iya, benar.
0: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung sore hari ini Bapak, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir mungkin bisa memberikan sebuah pesan dan juga harapan ya Pak, untuk anak muda di zaman sekarang ya, dan juga masyarakat seluruh Indonesia supaya bekerja sama, terus bisa melestarikan musik gamelan dan karawitan. Silakan Pak.
1: Pesan saya untuk anak-anak muda utamanya, jangan malu belajar gamelan. Karena kadang-kadang orang menganggap gamelan kuno ya. Bahkan kuno itu, sekarang kuno itu malah yang dicari. Di luar negeri gamelan sangat dihargai. Kemarin saya dari Belanda hampir 2 minggu mengejar gamelan, Mas.
0: Oh ya.
1: Dan di sana sangat-sangat dihormati pemain-pemain gamelan dari Indonesia. Kita akar budaya gamelan. Itu tetap, jangan malu belajar gamelan. Banggalah pada budaya kita, utamanya gamelan. Mungkin kita sendiri kadang-kadang orang-orang sekitar kita mencemooh, tapi di dunia internasional mereka sangat mengagumi gamelan. Gamelan itu sebuah orkestrasi yang lengkap. Orkestrasi ya, tidak hanya, tapi itu bisa dijajarkan dengan, kalau di barat ada orkestra musik barat ya, kita punya orkestra gamelan. Tidak usah malu belajar gamelan gitu, tetap semangat. Dan saya minta juga, kalau harapan saya sih, para pemangku kebijakan di daerah-daerah maupun kota-kota dimanapun seluruh Indonesia mau memperhatikan tentang
0: musik gamelan.
1: Bagaimana mempertahankan, tapi juga bagaimana mengembangkan, juga bagaimana merangkul anak-anak muda, syukur mereka mau membuat kurikulum-kurikulum di sekolahnya itu tentang gamelan. Gitu aja Mas.
0: Baik.
1: Semoga gamelan tetap lestari.
0: Amin. Ya. Semoga terus lestari ya Pak ya.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak Gitung untuk informasi dan juga pesan yang sudah dihadirkan sore hari ini. Semoga juga bisa memberikan sebuah wawasan ya untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan pastinya juga semoga gamelan eksistensinya bisa terus ada dan kita nantikan pertumbuhannya seperti apa bersama-sama ya Pak ya.
1: Siap. Amin.
0: Baik. Sukses, sehat selalu Pak Gitung.
1: Terima kasih Mas
0: hari
1: Gali.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Kita nantikan untuk perbincangan menarik lainnya ya Pak ya.
1: Terima kasih.
0: Baik. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda persembahan program Beranda Stacita berjaringan Korwil 11 dari RRI Pro 1 Semarang, dan Anda bisa mendengarkan melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang.
4: Beranda Stacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mewacanakan peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Kota Semarang dukung pencegahan bullying. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Kementerian Haji dan Umroh mewacanakan peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari semula pada 2026 sebesar Rp90 juta rupiah, di tahun 2027 diusulkan menjadi Rp107 juta rupiah. Meski baru usulan dan belum mendapatkan lampu hijau dari Komisi 8 DPR RI, namun Kementerian Haji dan Umroh mencoba mengupas agar masyarakat memahami lebih dalam. Berikut laporan dari Heri Kisyanto.
1: Berdasarkan urut porsi, kita kuotanya sekali lagi Provinsi Jawa Tengah, itu sekitar 833 jemaah.
2: Peningkatan kualitas untuk kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci terus diupayakan pemerintah. Salah satunya dengan wacana peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari semula pada tahun 2026 sebesar Rp90 juta rupiah, sedangkan di 2027 diusulkan menjadi Rp107 juta rupiah. Meski baru usulan dan belum mendapat lampu hijau dari Komisi 8 DPR RI, namun Kementerian Haji dan Umroh mencoba mengupas agar masyarakat memahami lebih dalam. Dari usulan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah, menerangkan dengan skema 40% dibayarkan oleh jemaah dan 60% dari nilai manfaat atau subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH.
1: 2027 itu besaran ini ya, biaya perjalanan yang penyelenggaraan haji nih. Penyelenggaraan haji ini memang ada kenaikan sekitar lumayan banyak ya, karena ada hampir 18 juta ya, lebih kurang lebih 18 juta, sehingga ini tercantum 107 juta sekian. Ini yang diusulkan dari Kementerian Haji dan Umroh, baru usulannya ke Komisi 8 DPR tadi, dan ini belum muncul persetujuan, kita ditunggu saja.
2: Ketua Forum Komunikasi KBI HU Batang, Hasanuddin, mendukung karena jika skema yang diterapkan 40% jemaah haji dan 60% BPKH justru mengalami penurunan.
3: Tahun ini 90-an.
4: 90 juta.
3: Ya.
4: Dengan melihat jadi 107, gimana mungkin pengaruhnya ke jemaah?
3: Ada skemanya enggak, Mas? Nanti soalnya itu ada yang diusulkan itu 60-40. Jadi yang dibayar jemaah cuma 40. Jadi turun. Walaupun biayanya itu naik, tapi yang dibayar jemaah haji itu turun. Kalau saya hitung, itu kalau 40-60 itu sama haji itu hanya bayar 43 juta. Kalau dikurangi 25 juta setoran awal, itu hanya 17 juta atau 18 juta.
4: Yang ini tadi
3: turun. Kalau setoran ini kemarin 26 juta.
4: Oh, turun.
3: Iya.
2: Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan setempat, proses medical check up akan dimulai pertengahan Agustus, sedangkan pelunasan dapat dilakukan mulai awal September 2026.
5: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto.
0: Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Kota Semarang dukung pencegahan bullying. Berikut laporan selengkapnya.
6: Meriah ya, dan anak-anak itu dedicated banget ya mereka.
7: Peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 di Kota Semarang berlangsung meriah dan penuh energi. Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng mengaku sangat kagum dan terharu melihat dedikasi serta semangat ratusan anak-anak yang tampil di atas panggung halaman Balai Kota Semarang kemarin. Agustina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anak-anak yang terlibat. Menurutnya keceriaan dan semangat yang ditunjukkan generasi muda ini menjadi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Ia juga berharap momen positif ini dapat disebarluaskan oleh media dan masyarakat ke media sosial. Di balik kemeriahan acara, Wali Kota Semarang juga memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan dan perundungan atau bullying yang saat ini masih terjadi di Kota Semarang. Menurutnya kendala terbesar saat ini adalah masalah keterbukaan dan respon dari lingkungan sekitar. Agustina membedakan kendala penanganan bullying menjadi tiga aspek, yakni anak-anak korban perundungan seringkali tidak berani mengadu. Kemudian ketika anak sudah berani mengadu, terkadang tidak ada respon cepat dari orang dewasa di sekitarnya. Bahkan tidak jarang ada orang sekitar yang menaruh curiga, namun memilih untuk tidak mencari tahu lebih lanjut.
6: Anak-anak ini akan mampu memberi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Apalagi kalau keceriaan dan semangat mereka ini diabadikan oleh teman-teman media, kemudian masuk ke media-media sosial, nanti akan menular kepada anak-anak yang mungkin hari ini masih bersembunyi, kepada anak-anak yang mungkin tadi seperti contoh kan masih membuli temannya, ini akan berangsur-angsur akan menjadi hilang.
8: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang Pranyoto mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bullying yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
9: Kita edukasi sosialisasi kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Terus dengan juga kita ngadakan talk show, Pak. So, termasuk konferensi anak yang kemarin. Talkshow itu kita ngelibatin selain apa ya unsur kita sendiri, ada NGO, ada LSM itu juga termasuk dari Polda.
8: Pemerintah Kota Semarang juga sepakat untuk terus menggaungkan kampanye Stop Bullying dan Stop Kekerasan terhadap Anak. Rama Puanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Hari UMKM Nasional di Yogyakarta diperingati dengan cara yang berbeda. Melalui kirab syukur Nyawiji Projo, ratusan pelaku usaha mikro kecil menampilkan beragam produk unggulan daerah yang memadukan kreativitas, budaya, dan semangat gotong royong sebagai upaya untuk memperkuat daya saing UMKM. Berikut laporan dari Dian Parwanto.
10: Dengan rendah hati dan penuh kegembiraan,
11: berbagai cara dilakukan untuk mempromosikan ragam dan keunikan produk usaha mikro kecil UKM. Salah satunya melalui kirab syukur Nyawiji Projo yang diikuti sejumlah UKM di DIY. Kirab yang dimulai dari Teras Malioboro 2 Ketandan menuju Taman Budaya Yogyakarta diikuti ratusan orang dengan menampilkan produk unggulan dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional. Salah satu produk UKM yang dipamerkan dalam kirab ini seperti wayang Uncycle dari Bang Sampah Patiwan, Gedong Kiwo. Ketua Bank Sampah Esi mengatakan, wayang yang dihasilkan dari bank sampah ini merupakan produk olahan dari botol plastik air kemasan. Esi mengakui dari botol kemasan bekas yang tidak bernilai, diolah menghasilkan produk dengan nilai jual antara 75 hingga 200 ribu rupiah. Menariknya pemasarannya pun tidak hanya di Yogyakarta, tetapi menembus pasar global.
12: Ini
11: kirab Romo Kusumo menyampaikan, kirab rasa syukur ini diharapkan menjadi semangat bersama, saling hantar beni dalam memajukan UKM sebagai pondasi utama masyarakat dan menjadi kekuatan penting antara ekonomi dengan budaya yang saling beriringan dengan mengedepankan adat dan keluhuran budaya bangsa yang bermartabat dan berkeadilan.
13: Ke depan kami berharap bahwa ini menjadi program tahunan dan ini akan diakomodasi semoga oleh pihak pemerintah karena inilah kesempatan kita membuat kolaborasi antara wisata, budaya maupun Departemen Koperasi dan UMKM.
11: Kirab syukurnya Wiji Projo menampilkan berbagai produk unggulan seperti kerajinan tangan, hasil agrotani, ternak, unggas, dan ikan, kuliner olahan pangan, desa kampung wisata, serta pertunjukan seni budaya tradisi di mana juga digelar bazar di Taman Budaya Yogyakarta.
0: Pendengar, pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Piyungan dipastikan tidak akan berdampak bagi operasional tempat pengolahan sampah terpadu yang sudah berjalan di DIY. Berikut laporan selengkapnya.
12: Kemudian target nasional maupun kita ya sampah terkelolanya itu ya 100%, tapi kan itu sampai 20 tahun ya.
14: Pemda DIY memastikan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Piyungan Bantul tidak akan mengganggu sistem desentralisasi sampah yang sudah berjalan. Sejumlah tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST yang ada di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta dipastikan akan beroperasi secara normal. Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK DIY Aris Prasena menjelaskan, kebutuhan sampah untuk PSEL sudah diatur dalam Rencana Induk Pengelolaan Sampah, yang mana pasokan sampah PSEL rencananya berasal dari sampah liar yang belum terkelola. Langkah tersebut bertujuan agar keberadaan PSEL tidak berdampak negatif bagi aktivitas ekonomi di TPST. Selain itu, jumlah timbunan sampah di DIY mencapai 1.900 ton per hari. Sementara total sampah yang mampu dikelola oleh seluruh TPST hanya sekitar 39%. Dengan demikian, keberadaan PSEL tidak perlu dikhawatirkan akan mengganggu operasional TPST.
12: Dari ini baseline yang sudah disepakati bersama ya, dari Kementerian LH dan DIY, dua kabupaten kota yang lain itu diangkat timbulannya, itu hariannya itu 1.900. Nah, kita itu baru bisa mengelola di 39% atau kurang dari 40%. Berarti kan masih ada 60% loh. Nah, 60% itu kan 1.000 sekian. Nah, itu harapannya yang menjadi bagian khususnya yang di perkotaan ya, yang kantong mantul ya, untuk bisa menjadi bagian yang diselesaikan.
14: Aris menambahkan, saat ini terdapat sekitar 10 TPST skala besar yang tersebar di Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Keberadaan TPST tersebut sudah memiliki dampak terhadap berkurangnya timbunan sampah di seluruh DIY.
12: Timur itu Taman Mantani, terus kemudian tengahnya Kerto Turi, terus baratnya Minggir, itu. Bantul, barat yang gede di Sedayu, Kodadi. Terus kemudian yang di timur, Dalan. Selatan itu ada Sri Gading, ada Sukowaten, dan juga ada beberapa lain yang kecil. Nah, Kota, Piyungan, sama Nitian. Nitian itu kan ada tiga tempat ya. Kraton, Karangwiri, sama Nitiannya. Plus ada inspirator yang di Iwangan.
14: Lebih lanjut, PSEL Piyungan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2028. Pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya jangka panjang dalam mengatasi produksi sampah yang kian meningkat.
0: Peringatan Hari Anak Nasional di Kecamatan Serengan, Surakarta diwarnai dengan edukasi pemenuhan gizi untuk mencegah stunting pada balita. Kegiatan yang digagas Rotary Solo diharapkan mampu meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan anak. Berikut laporan selengkapnya.
15: Perhatian terhadap

0: persoalan tinggi badan, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak, kesehatan, kemampuan belajar, hingga produktivitas anak di masa depan. Karena itu, edukasi mengenai gizi seimbang, pola makan yang sehat, serta perhatian sejak masa kehamilan menjadi langkah yang sangat penting.
1: Sejalan dengan hal tersebut, Camat Serengan, Tri Widodo Eka Prasetyo, mengimbau warganya untuk lebih proaktif memantau kesehatan ke fasilitas medis terdekat. Dirinya menekankan pentingnya masa keemasan otak yang terbentuk pesat pada 1000 hari pertama kehidupan balita. Tri Widodo meminta para ibu untuk merutinkan kunjungan ke posyandu agar asupan gizi anak dapat selalu terkontrol dengan baik.
2: Karena tumbuh kembang otak kita itu ada di 1000 hari kehidupan itu, ya, dari sejak ibu hamil sama anak itu balita, sehingga ibu-ibu harus sering datang ke posyandu sama ke puskesmas tempat, ya. Jangan sampai ada kegiatan puskesmas malah jenengan ikwinggopong, ya, itu sangat penting sekali bagi perkembangan anak kita.
1: Acara yang turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta, Vanessa Winastesia, ini menyoroti bahaya stunting yang mengancam generasi masa depan. Upaya penekanan angka stunting ini diharapkan menjadi titik tolak kesadaran kolektif masyarakat di Kecamatan Serengan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Pasca terjadinya kebakaran Pasar Sidoharjo, Paseban Bayat, Klaten, seratusan pedagang berharap agar pasar tersebut segera diperbaiki sehingga mereka dapat melakukan aktivitas kembali. Informasi sementara dampak terjadinya kebakaran tersebut diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Berikut laporan dari Adam Sutanto.
4: Kalau pedagang kan intinya segera kemudian beliau-beliau ini bisa satu berjualan kembali, kemudian beberapa ya ada yang butuh permodalan, dan insya Allah dua permasalahan ini yang kemudian menjadi concern kita.
5: Seratusan pedagang pasar Jalen, Paseban Bayat, Klaten kini kehilangan barang dagangannya akibat kebakaran yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026. Mereka hanya bisa berharap agar pasar tersebut segera dapat diperbaiki sehingga para pedagang dapat beraktivitas kembali termasuk keringanan modal usaha. Sudik, salah seorang pedagang, mengaku barang dagangannya berupa peralatan batik dan peralatan rumah tangga semuanya terbakar. Total kerugian kurang lebih 50 juta rupiah.
6: Sing terbakar ngene ku nggen peralatan batik kali sebagian bolo pecah sing kula dasar kene niku nggih kobong kare peralatan rumah tangga sing nyaman-nyaman nggih kobong kabeh
5: 50 juta niku
6: kurang luwih.
5: Keinginane pedagang napa?
6: Keinginane nggih mungkin mbok menawi pemerintah niku maringi keringanan kangge modal malih, ya alhamdulillah wektine nggih pripun nggih.
5: Kerugian besar juga dialami pedagang lainnya dari ini. Dagangannya berupa snack roti dan juga sembako seluruhnya habis terbakar. Kerugian diperkirakan 50 juta rupiah.
7: Dagangan baru turun semua, duitnya masuk tendiku sedoyo kan Senin toh Pak, niku Senin kan dagangan semua masuk, duitnya tendiku kan pokoknya di sini penuh kemarin, habis semua.
5: Sudah 5 juta?
7: 50-an lebih.
5: 50 juta?
7: Iya lebih.
5: Sementara Bupati Klaten Hamunang Wacar Ismoyo juga melihat secara langsung lokasi kebakaran pasar tersebut. Menurut Bupati, tempat itu terdapat 101 kios yang terbakar yang kerugiannya miliaran rupiah. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten yakni akan melakukan pembersihan lokasi tersebut dan harapannya dapat segera dibangun dengan anggaran perubahan. Pihaknya juga akan segera menyiapkan lokasi sementara agar para pedagang dapat berjualan kembali.
4: Kita gerakan bersih-bersih bersama, ya kurang lebih beberapa hari setelah bersih-bersih atap kita turunkan, baru nanti kemudian warga, para pedagang boleh berjualan kembali. Nah, sebelum bisa berjualan di sini, nanti akan disediakan oleh Pak Lurah Pasar tempat untuk berdagang sementara. Sambil kita mumpung alhamdulillah ini masih perencanaan APBD Perubahan, semoga masih nyanda untuk kemudian kita anggarkan di APBD Perubahan ini sehingga akhir tahun bisa kita bangun kembali.
5: Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten akan melakukan komunikasi dengan beberapa perusahaan agar CSR-nya dapat untuk membantu permodalan para pedagang. Pada intinya, kata Hamenang, yang menjadi keinginan mereka agar para pedagang dapat berjualan kembali dan juga permodalan usaha. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga timun di Purbalingga naik 2 kali lipat dari harga normal. Berikut laporan dari Fitri Kasana.
8: Sayur mayur pelengkap yakni timun di Purbalingga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir, yang biasanya berada di kisaran harga Rp5.000 per kilogram kini naik sampai Rp15.000 per kilogram. Dampak lonjakan harga timun dirasakan seorang pedagang fried chicken dan ayam geprek di Kelurahan Bojong, Rizky Muhammad Umami, di sisi

0: Di lain, ia enggan menaikkan harga jual ayam geprek kepada pembeli karena khawatir pembeli sepi. Namun, ketika tidak menaikkan harga, keuntungan menjadi berkurang.
1: Untuk ayam, belinya ayam hidup, potong sendiri. Untuk sekarang, per kilonya sekitar 26-26,5 per kilo harga baru. Ini semenjak MBG mulai aktif, terus sehari sekitar naik 500-1,000. Belum MBG mulai lagi itu kan sempat sampai 19-18, terus MBG mau mulai naik 20. Nah, sampai sekarang naik jadi sekitar 26-26,5. Naik itu timun sekitar 15.000 per kilo. Penjualan. Ya, kalau untuk pedagang, kalau dinaikin, nanti ngefek ke penjualan. Dibiarin ya, mau nggak mau mengurangi keuntungan.
0: Pantauan harga di Pasar Arjo Binangun, Kelurahan Bojong, Purbalingga, harga timun melonjak dalam 2 pekan ini. Dina, salah satu pedagang sayur di Pasar Arjo Binangun, menuturkan bahwa harga mentimun saat ini menyentuh angka Rp13 hingga Rp14.000 per kilogram. Menurut Dina, kenaikan ini dirasakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga sebelum-sebelumnya yang bahkan per karung pernah ia beli hanya Rp50.000. Meski pihaknya tidak tahu pasti penyebab kenaikan harga timun dari golongan, ia menduga kondisi cuaca menjadi faktor utamanya. Adapun selain timun, komoditas lain yang juga naik yakni muncang atau daun bawang yang biasanya harga muncang berkisar Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram, saat ini harganya mencapai Rp10.000 per kilogram.
2: Pak, timun. Pinten? Timun telulis. Yang adol? Ya 14 sekilo. Seurungnya telulis ya lah murah banget timun. Sekarang bakur seketewu tahu. Angkana. Ya kan kan ana ora kang ana naik banget ngono. Kayane terang langka lah. Timun ya sepanjang siapa ya. Ya naik naik antarane setengah bulan, Mbak. Muncang naik. Bisa kon 5.000, 6.000, siki 11.000, 10.000.
0: Dina berharap harga sayur mayur kembali stabil agar harga di tingkat pedagang eceran maupun pembeli kembali normal. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Hingga Juli 2026, penghimpunan zakat infak dan sedekah atau ZIS Basnas Kabupaten Banyumas telah mencapai 56% dari target tahunan. Sebagian besar ditasarufkan untuk bantuan yang bersifat produktif. Berikut laporan dari Faisal Raihan.
4: Basnas Kabupaten Banyumas telah menghimpun dana zakat infak dan sedekah atau ZIS sebesar Rp14,9 miliar hingga pertengahan Juli 2026 atau sekitar 56% dari target tahunan sebesar Rp26,5 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp13,2 miliar telah disalurkan kepada masyarakat melalui 5 program prioritas yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi. Ketua Basnas Banyumas Hasanatul Mufidah mengatakan, penyaluran dana ZIS difokuskan pada 5 program utama, yakni Banyumas Cerdas, Banyumas Sehat, Banyumas Takwa, Banyumas Peduli, dan Banyumas Sejahtera. Melalui program-program tersebut, Basnas berupaya memastikan dana zakat yang dihimpun dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, Basnas juga terus mendorong peningkatan penyaluran zakat yang bersifat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
5: Kita sudah capai di angka 14,920 miliar, artinya sudah 56% dari target 26,5 miliar. Jadi kita memang punya target sebaran, juga punya, di samping itu kita punya target konsumtif dan produktifnya. Dari dana yang sudah kita tasarufkan itu, minimalnya 50 kita targetkan untuk yang sifatnya produktif, karena pengentasan kemiskinan kalau sifatnya konsumtif itu akan sulit sekali untuk meng-up ya. Kalau produktif itu kan kita bantu, mungkin satu orang yang kita bantu tapi dia akan bisa mengentaskan satu keluarga begitu, sehingga kita memilih lebih banyak targetnya kepada yang produktif.
4: Salah satu bentuk penyaluran dana zakat di bidang pendidikan diwujudkan melalui program beasiswa Satria Kem bagi 46 mahasiswa asal Banyumas. Melalui program tersebut, Basnas memberikan bantuan mulai semester 5 hingga semester 8 dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan uang kuliah tunggal atau UKT masing-masing mahasiswa. Basnas Banyumas mengalokasikan anggaran lebih dari Rp500 juta untuk mendukung pembiayaan pendidikan para penerima selama 4 semester. Hasanatul memastikan program tersebut akan terus dilaksanakan sesuai kemampuan penghimpunan dana zakat. Faisal Raihan melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, menutup jumpa kita pada berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Haji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Pendengar, baru saja kita mengikuti Lintas DIY Jateng ya, yang disiarkan oleh RRI Pro 1 Semarang. Dan pendengar, kami akan terus hadir untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini dengan informasi dan tentu saja lagu-lagu pilihan yang bisa menjadi teman Anda di sore hari ya. Dan bagi Anda yang ingin request lagu favorit Anda, bisa WhatsApp kami di 081390155525. Dan tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Panduan mengurangi risiko bencana gunung meletus. Satu, tutup rapat jendela, pintu, dan lubang angin rumah. 2. Lindungi kendaraan bermotor atau peralatan mesin lainnya dan matikan mesinnya. 3. Masukkan hewan peliharaan dan persediaan makanan ke tempat yang lebih aman. 4. Kumpulkan keluarga, ambil tas yang sudah disiapkan dan segera mengungsi. 5. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju panjang, topi, dan lainnya. 6. Gunakan kacamata atau apapun untuk mencegah debu masuk ke mata. 7. Jangan memakai lensa kontak. 8. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. 9. Menutup wajah dengan kedua belah tangan saat abu letusan gunung turun. 10. Dengarkan instruksi pihak berwenang dan ikuti rute mengungsi yang ditetapkan. Hindari lokasi rawan letusan, lereng gunung, lembah, sungai kering, aliran lahar. Usahakan masuk ke ruang lindung darurat atau bunker. 13. Siapkan diri menghadapi bencana susulan.

0: satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kita memiliki bekal untuk bisa bertahan hidup sampai bantuan datang. Idealnya, tas siaga bencana ini dapat membantu kita selama 3 hari. Apa saja yang perlu dimasukkan dalam tas siaga bencana? Di antaranya adalah surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi. Tas siaga bencana ini akan sangat bermanfaat dan membantu ketika berada dalam kondisi darurat.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan. Dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Dong.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pendengar, di balik tanggal yang kita jalani hari ini ya, tanggal 29 Juli 2026, tersimpan sebuah catatan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hari ini diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara, sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan udara yang gugur dalam misi kemanusiaan pada tahun 1947. Peristiwa itu terjadi ketika Indonesia tengah menghadapi agresi militer Belanda yang pertama. Sebuah pesawat yang membawa bantuan obat-obatan dan menjalankan misi kemanusiaan dari Singapura menuju Yogyakarta ditembak jatuh oleh pihak Belanda. Dalam peristiwa tersebut gugur 3 tokoh penting TNI Angkatan Udara, yaitu Komodor Muda Udara Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, Komodor Muda Udara Adi Sucipto, dan Opsir Muda Udara Adi Sumarmo. Pengorbanan mereka menjadi pengingat bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, tetapi juga melalui aksi kemanusiaan dan pengabdian kepada masyarakat. Semangat keberanian, ketulusan, dan pengabdian para pahlawan udara ini akan terus diwariskan hingga hari ini. Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara tahun ini mengusung tema Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju, yang menggambarkan komitmen TNI AU untuk terus berkontribusi menjaga kedaulatan udara sekaligus mendukung pembangunan bangsa. Dan pendengar, kita sapa-sapa dulu yang sudah WhatsApp ya. Ada Ibu Agustin ya. Selamat sore Mas Anan. Selamat tugas di Surakarta sore hari ini. Sehat, semangat, bahagia terus. Saya temani Mas Anan dengan nyimak acara Surakarta sore dan informasi dan nikmati selingan lagu-lagu yang diputar Surakarta sore ya. Saya temani sampai selesai. Terima kasih Ibu Agustin. Kalau pulang nanti hati-hati ya Mas Anan. Nun, terima kasih. Kalau bisa putarkan lagu dari Agnes Monica, Matahariku. Terima kasih Ibu Agustin. Wah, ada tamu tidak diundang ini. Dan pendengar, kami masih terus bersama Anda ya di Surakarta sore hari ini di dengan lagu-lagu dan informasi ya untuk Anda, dan Anda bisa request juga ya di WhatsApp kami. Dan tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Tarik Tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.
1: Weh, sini dulu.
2: Kenapa? Apaan tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Panduan mengurangi risiko bencana gunung meletus. Satu, tutup rapat jendela, pintu, dan lubang angin rumah. 2. Lindungi kendaraan bermotor atau peralatan mesin lainnya dan matikan mesinnya. 3. Masukkan hewan peliharaan dan persediaan makanan ke tempat yang lebih aman. 4. Kumpulkan keluarga, ambil tas yang sudah disiapkan dan segera mengungsi. 5. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju panjang, topi, dan lainnya. 6. Gunakan kacamata atau apapun untuk mencegah debu masuk ke mata. 7. Jangan memakai lensa kontak. 8. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. 9. Menutup wajah dengan kedua belah tangan saat abu letusan gunung turun. 10. Dengarkan instruksi pihak berwenang dan ikuti rute mengungsi yang ditetapkan. Hindari lokasi rawan letusan, lereng gunung, lembah, sungai kering, aliran lahar. Usahakan masuk ke ruang lindung darurat atau bunker. 13. Siapkan diri menghadapi bencana susulan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian di Jen PSP, Kementerian Pertanian RI, telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

101.1 kalau informasi dan inspirasi. Pendengar sore hari ini ya, seringkali menjadi momen untuk menarik napas sejenak ya. Setelah mungkin padatnya aktivitas di pagi hari ya, kita menjalankan aktivitas untuk bekerja di pagi hari dan manfaatkan waktu ini untuk beristirahat ya sejenak ya, menikmati secangkir teh mungkin atau mungkin kopi atau mungkin jajanan ya. Dan untuk mengisi kembali energi untuk melanjutkan aktivitas maupun untuk menyambut malam nanti ya. Dan kita sapa-sapa dulu ya yang sudah ada di WhatsApp, ada dari Ibu Elisa ya di Pajang. Selamat sore Mas Anan, selamat tugas, sehat, tetap semangat nantinya pulangnya hati-hati. Terima kasih Ibu Elisa. Aku request lagu dari Yudika, Aku Tidak Baik-Baik Saja. Tadi sudah diputarkan ya Ibu. Terima kasih kembali Ibu Elisa di Pajang ya. Dan pendengar tetap bersama kami, pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maicena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Bumi Manusia ini merupakan karya sastra yang ditulis oleh Pramutia Anantatur, seorang penulis Indonesia asal Blora, Jawa Tengah, yang terkenal produktif dalam sejarah sastra di Indonesia. Buku Bumi Manusia merupakan bagian pertama dari kumpulan 4 novel dalam tetralogi Buru Kuartet yang mengisi

Mereka menghadapi banyak rintangan akibat perbedaan budaya dan status sosial. Kisah cinta mereka ini menjadi bagian penting dari novel ini. Novel ini juga menggambarkan konflik antara Minke dengan masyarakat kolonial Belanda, terutama tokoh Belanda yang bernama Maurits Melema, yang berpandangan progresif tentang Indonesia. Keduanya mempunyai hubungan yang rumit di antara pertentangan dan persahabatan. Selain itu, novel ini juga mengupas tema-tema seperti nasionalisme, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan rasial yang terjadi di masa itu, juga menggambarkan aspek kemanusiaan, solidaritas, dan keinginan keadilan dalam menghadapi penjajahan. Bumi Manusia menjadi salah satu karya sastra terkenal Indonesia yang menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Karya ini telah mempengaruhi banyak penulis dan intelektual di Indonesia, juga di seluruh dunia. Pramudia Anantatur dikenal karena penggunaan bahasa yang indah dan deskriptif dalam novelnya. Dia memiliki gaya penulisan yang kuat dan mampu mengeksplorasi pemikiran dan perasaan serta karakter secara mendalam yang menjadi kritik tajam sistem kolonial Belanda pada masa itu. Mari terus membaca untuk mengeksplorasi perjalanan Minke dalam buku-buku selanjutnya dan peristiwa penting sejarah Indonesia yang dituliskan dalam tetralogi ini. Dari RRI Surakarta untuk Indonesia.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik dari

0: tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilakan diri untuk mempersiapkan. Dan berikut kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Dekatkanlah dirimu kepada-Ku, Allah, dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah, dan berbuatlah ihsan baik kepada mereka. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertolongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. Hadis riwayat Muslim.

dari Ibnu Mas'ud, orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berperangai jahat, dan bukan pula yang berlidah kotor. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami ya di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan semoga ibadah maghrib yang bagi Anda yang menjalankannya ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan membawa ketenangan ya untuk melanjutkan aktivitas Anda di malam hari. Dan bagi Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan ya, semoga selalu diberikan keselamatan hingga sampai di tujuan. Dan untuk Anda yang mungkin sudah berkumpul bersama keluarga ya di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang penuh kehangatan ya. Dan kami masih akan menyajikan beragam informasi aktual dan inspiratif ya yang disajikan selalu ya. Dan tentu saja kami juga telah menyiapkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di suasana petang ya hingga malam nanti ya. Dan Anda juga masih bisa merequest lagu favorit Anda melalui WhatsApp di WhatsApp Pro 1 ya di 081390015525. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Malam Selikuran merupakan tradisi unik yang digelar dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar di Kraton Surakarta. Bagi umat Islam, Lailatul Qadar adalah momen yang dinantikan saat berpuasa karena disebut lebih mulia dari 1000 bulan yang jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tradisi Malam Selikuran digelar pada 20 Ramadan atau malam 21 Ramadan setiap tahunnya. Awalnya, ritual ini dikembangkan oleh Sultan Agung. Namun dalam perjalanannya, sempat mengalami pasang surut di masa pemerintahan Pakubuwono IX, tradisi ini dihidupkan kembali dan mengalami puncaknya di masa Pakubuwono X. Malam Selikuran adalah malam di mana mengarak tumpeng yang diiringi oleh lampu ting atau pelita dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta. Lampu ting menjadi simbol dari obor yang dibawa para sahabat ketika menjemput Rasulullah SAW usai menerima wahyu di Jabal Nur.

di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya. Dan baru saja Anda mendengarkan Perahu Kertas ya dari Pepita Salim yang di request oleh Pak Joko Setianto ya di Palur. Dan semoga bisa dinikmati ya lagunya untuk menemani Anda di aktivitas Anda di petang ini ya. Dan pendengar, hari ini selain diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara, tanggal 29 Juli juga diperingati sebagai Hari Harimau Sedunia. Dan peringatan ini dicanangkan sejak tahun 2010 sebagai bentuk kepedulian dunia terhadap semakin menurunnya populasi harimau di habitat alaminya. Data menunjukkan bahwa sekitar 97% populasi harimau liar di dunia telah hilang dan kini hanya tersisa sekitar 3.000 ekor di alam liar. Angka ini menjadi pengingat bahwa satwa langka membutuhkan perhatian dan perlindungan dari kita semua. Melalui peringatan Hari Harimau Sedunia, kita diajak untuk lebih peduli ya terhadap pelestarian satwa liar dan juga menjaga hutan ya sebagai habitatnya, serta mendukung berbagai upaya konservasi agar generasi mendatang masih dapat mengenal salah satu kekayaan hayati Indonesia ya, yaitu harimau Sumatera. Dan pendengar, Anda juga masih bisa ya request lagu favorit Anda untuk menemani aktivitas Anda di sore ini. Kirimkan saja lagu dan judulnya ya di WhatsApp RRI Pro

1 Surakarta untuk menemani Anda di aktivitas sore ini ya. Dan pendengar tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, ada kabar menarik ini dari Bandara Internasional Adi Sumarmo. Bandara yang selama ini dikenal sebagai gerbang transportasi udara kini menghadirkan pengalaman baru bagi masyarakat melalui kegiatan bertajuk Yin Yoga with Airport Views. Berkolaborasi dengan komunitas Yoga Sala, kegiatan ini digelar di Gate 4 Terminal Internasional dengan mengusung tema Flow Before Flight. Sebanyak 30 peserta mengikuti sesi yoga sambil menikmati pemandangan aktivitas lepas landas dan mendaratnya pesawat dari area terminal, dan tentu dengan tetap mengedepankan standar keamanan ya dan keselamatan bandara. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Adi Sumarmo, Heri Purwanto, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari transformasi bandara agar tidak hanya menjadi tempat keberangkatan dan kedatangan pesawat, tetapi juga menjadi ruang publik yang menghadirkan pengalaman baru dan juga untuk kesehatan ya, dan mungkin berkesan bagi masyarakat ya. Selain mengikuti sesi yoga, para peserta juga mendapatkan berbagai fasilitas menarik mulai dari goodie bag hingga sesi sound healing ya. Kedepan Bandara Adi Sumarmo berkomitmen menghadirkan lebih banyak kegiatan kreatif bersama komunitas sebagai bagian dari peningkatan customer experience. Dan pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi di laman resmi kami di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Malam Selikuran merupakan tradisi unik yang digelar dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar di Kraton Surakarta. Bagi umat Islam, Lailatul Qadar adalah momen yang dinantikan saat berpuasa karena disebut lebih mulia dari 1000 bulan yang jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tradisi Malam Selikuran digelar pada 20 Ramadan atau malam 21 Ramadan setiap tahunnya. Awalnya, ritual ini dikembangkan oleh Sultan Agung. Namun dalam perjalanannya, sempat mengalami pasang surut di masa pemerintahan Pakubuwono IX, tradisi ini dihidupkan kembali dan mengalami puncaknya di masa Pakubuwono X. Malam Selikuran adalah malam di mana mengarak tumpeng yang diiringi oleh lampu ting atau pelita dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta. Lampu ting menjadi simbol dari obor yang dibawa para sahabat ketika menjemput Rasulullah SAW usai menerima wahyu di Jabal Nur.

101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, setelah kita tadi sudah menyimak beberapa informasi ya, dan memutarkan lagu yang sudah di request, sebentar lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan Jakarta.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
9: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
12: Gininya, kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
9: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
13: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
13: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
14: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
13: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP 2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar

0: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
1: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
0: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
3: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.D. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan, ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
4: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget nih, pink kayak gini ya.
3: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
5: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
3: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
6: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
7: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28

0: eksibitor dan lebih dari 68 intellectual property atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
1: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
2: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
0: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
4: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menuju, sudah dilakukan, kita dicuri. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
5: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
6: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
5: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
7: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. hari. Jadi kami harus terus melangkah.
5: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chon Buri, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda dengarkan Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sesaat lagi pendengar akan ada siraman rohani agama Buddha oleh Upasaka Vyaranandu CJ dan judul pikiran adalah pelopor, pemimpin, dan pembentuk. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini ya, di Surakarta sore hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena nanti pukul 20 akan ada rekan saya Rifki yang akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Dan saya Hanan pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

budaya. Izinkan saya Canda Jati untuk memberikan sedikit materi terkait tentang siraman rohani agama Buddha. Dalam hari ini tema yaitu pikiran adalah pelopor, pemimpin, dan pembentuk. Dhammapada bab 1 Yamaka Wagga.

Maya manasa cipasanena basatiwa karotiwa tato nang sukaman weti caya wa anapa ini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila mana seseorang berbicara dengan baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bila mana seseorang berbuat, berbicara dan berpikiran yang tidak baik, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda petati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Bagaikan bayang-bayang tak akan meninggalkan bendanya. Menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Mano dalam ajaran Buddha berarti pikiran. Pikiran adalah pelopor, pemimpin, dan pembentuk dari segala ucapan dan perbuatan kita. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Namun apabila seseorang berbicara atau berbuat dengan baik, maka karma baik akan menjadi buahnya. Diibaratkan bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Jauh sebelum Guru Agung kita dilahirkan, jauh sebelum Siddhartha mencapai penerangan sempurna, manusia pada umumnya berpikir kalau dia mendapatkan keuntungan, pekerjaan yang lebih baik, kehidupan yang maju, naik pangkat, makmur adalah hadiah atau berkah. Tetapi ketika kita mengalami musibah, kehancuran, usaha menurun, kegagalan, maka kebanyakan yang berpikir bahwa kita sedang dihukum atau sedang terkena hukuman. Manusia hanya berpikir berkah atau hukuman, hukuman atau berkah. Kalau hidupnya berhasil, maka itu berkah. Kalau hidupnya menurun, mengalami kegagalan atau kehancuran, maka itu adalah hukuman atau kutukan. Manusia sejak zaman Guru Agung kita, bahkan sampai sekarang, cara berpikirnya sederhana. Kalau maju, berkah. Kalau gagal, hukuman. Antara hadiah dan hukuman, hukuman dan hadiah. Justru pada saat Guru Agung kita mengajarkan Dhamma untuk pertama kalinya, Guru Agung kita menghilangkan pikiran yang seperti itu. Hidup kita ini bukan hadiah atau hukuman. Jalan hidup kita ini bukanlah hukuman ataupun hadiah, tetapi adalah sebab akibat. Kalau kita berhasil, maka dan terus maju, hidup sejahtera, itu karena akibat perbuatan baik kita, keuletan kita, usaha kita yang sungguh-sungguh. Tetapi jika mengalami kegagalan, kehancuran, itu juga akibat dari perbuatan kita yang sembrono, kejahatan, keburukan, dan lain sebagainya. Menurut ajaran agama Buddha, tidak ada hadiah atau reward, tidak ada hukuman atau punishment, itu tidak ada. Yang ada hanyalah karma dari perilaku kita. Kalau kita rajin, maka akan maju. Banyak melakukan yang baik, akan maju. Tapi kalau sembrono, malas, suka menipu, dan berbuat jahat, maka akan hancur. Itu adalah hukum karma yang universal. Untuk semua, bukan hanya untuk umat Buddha saja. Apakah bisa manusia menerima pandangan seperti ini? Tentu sulit. Sebagian orang mungkin hanya gampang menerima hadiah dan hukuman. Pokoknya kalau usaha ini maju, maka berarti saya mendapat hadiah, dapat berkah. Kalau usaha ini mulai turun, maka berarti kena hukuman. Banyak orang yang lebih senang memiliki pikiran atau pandangan seperti itu. Sulit untuk diajak bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.
Padahal guru agung kita mengatakan kalau merosot maka itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Jangan melimparkan kepada orang lain. Kalau berhasil atau maju itu adalah hasil dari perbuatan kita. Ajaran guru agung kita amat berbeda dengan kebiasaan masyarakat pada waktu itu sampai sekarang. Orang-orang menjadi kaget dan terkejut sekali. Orang-orang selama ini berpikir kalau menjadi maju dan makmur adalah berkah. Sedangkan kalau gagal, terkena penyakit, segala macam penderitaan adalah karena hukuman. Tetapi Sang Buddha tidak seperti itu. Semua tidak ada hadiah, tidak ada hukuman, tidak ada. Yang kita alami adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Ketika Sang Buddha selesai memberikan khotbah pertamanya, Dhammacakkappavattana Sutta, dikatakan Dasasahasi lokadatu sankampi sangkapampi sampawedi apamano co alaro obaso loke paturohosi atikamewa dewanang dewanubawang. Yang artinya 10.000 tata surya atau 10.000 matahari berguncang, dari bumi muncul sinar yang sangat terang melebihi cahaya para dewa. Yang dimaksudkan dengan 10.000 matahari atau tata surya berguncang bergetar adalah melambangkan tata surya pikiran manusia yang bergetar, terkejut karena selama ini mengharapkan berkah-berkah. Jika berhasil dan maju akibat karma, jika gagal atau hancur akibat karma. Kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Ada hukum karma yang beruniversal yang berlaku bagi semua orang, bukan hadiah atau hukuman. Karena kalau kita maju akibat dari karma baik kita, kalau kita hancur adalah konsekuensi atau buah dari karma buruk kita. Itulah yang menyebabkan 10.000 tata surya pikiran manusia menjadi berguncang. Lalu apa artinya dari bumi muncul sinar sangat terang melebihi cahaya para dewa? Itu adalah mereka yang dapat menerima, dapat membuang pengertian yang sebelumnya dan dapat menerima bahwa hidup ini bukan hadiah atau hukuman. Bukan hukuman dan hadiah, tetapi adalah konsekuensi dari perbuatan kita atau karma kita. Pencerahan pikiran itulah yang dilambangkan dengan muncul sinar yang lebih terang dari sinar para dewa yang menerangi pikiran kita. Bukan terang secara fisik, tetapi terang menjernihkan pikiran kita dari pengertian sebelumnya yang tidak sesuai dengan kesunyataan. Sang Buddha juga menjelaskan, ada penderitaan dalam kehidupan ini, tetapi hidup ini bukan sepenuhnya penderitaan. Ada penderitaan, tapi tidak semua menderita, karena penderitaan itu dapat diatasi, bukan tidak dapat diatasi. Keinginan yang tidak tercapai membuat kita menderita. Berkumpul dengan yang tidak disenangi itu penderitaan. Berpisah dengan yang kita cintai itu penderitaan. Demikianlah menjadi tua, sakit, dan kematian. Hanya sedikit orang yang menunggu kematian. Sebagian besar takut akan kematian. Mengharap sesuatu tidak tercapai itu penderitaan. Kemudian Sang Buddha menyimpulkan sakitena pancupadana kanda duka. Sebenarnya pacakanda ini yang membuat kita melekat inilah penderitaan. Singkatnya, 5 kelompok yang membuat kita ketagihan ini penderitaan yaitu jasmani, perasaan, pencerapan atau ingatan, pikiran dan kesadaran. 5 kelompok ini membuat kemelekatan dan melekat itu penderitaan. Jasmani ini mempunyai kemelekatan kalau biasa tidur di atas kasur, lalu diminta tidur di atas karpet. Semalaman pasti tidak bisa tidur, badan sakit semua.
karena jasmani ini melekat pada kasur yang empuk. Pakaian yang nyaman kalau diganti dengan bahan yang kasar, badan gatal semua karena ingin biasa memakai sutra yang harganya mahal. Demikian pula dengan kita. Mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, semua mempunyai kelekatan. Demikian juga dengan perasaan, Bapak Ibu. Ada perasaan tertentu yang kita senangi. Kalau usaha kita berhasil, kita mendapatkan pujian. Disanjung-sanjung, hati berbunga-bunga. Dan itu memanggil kita. Sehingga ketika usaha kita berhasil dan tidak ada yang memuji, maka kita akan kecewa. Demikian juga membenci. Jika kita membenci seseorang, hingga kita melakukan sesuatu agar yang dibenci itu menderita, maka senanglah kita. Kalau yang kita benci belum terpojok, kita belum puas. Ini penyakit. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sama halnya dengan pikiran dan kesadaran. Pikiran itu banyak sekali kemelekatan. Kemelekatan dalam bahasa yang mudah dipahami disebut ketagihan. Kalau sudah keinginan tapi tidak didapatkan, rasanya setengah mati. Oleh karena itu, guru agung kita mengatakan paccakanda ini sumber kemelekatan yang meliputi jasmani, perasaan, ingatan, pikiran, dan kesadaran. Mengapa seseorang bisa menderita, kemudian menjadi sedemikian lengket seperti itu? Kelengketan atau ketagihan itu muncul karena keinginan yang diulang-ulang. Senang terus-menerus, maka kesenangan itu menjadi candu yang tidak dipenuhi, menimbulkan kegelisahan. Contoh pada zaman sekarang, Bapak Ibu, contoh kecanduan zaman now dengan gadget atau handphone. Dulu sebelum ada handphone, saat menghadiri rapat atau konferensi, dikala waktu break, istirahat jeda, banyaknya para peserta biasanya saling mengobrol, berbicara, menyapa sambil minum teh atau kopi. Tapi zaman now, zaman sekarang ini, saat waktu jeda, istirahat, maka semua meditasi. Meditasi dalam hal ini yaitu fokus memperhatikan handphonenya masing-masing. Disapa, ditebur, tidak peduli. Handphone menjadi kemelekatan baru. Selain handphone, ada pakaian dan lain sebagainya. Keinginan makan, apa yang dilihat, apa yang didengar. Kalau kesenangan-kesenangan tersebut tidak hati-hati, kita biarkan terus berulang-ulang, maka akan menjadi kemelekatan. Apakah tidak boleh menikmati hal-hal yang menyenangkan tersebut, Bapak Ibu? Tentu boleh. Dalam agama Buddha tidak melarang. Tetapi jangan melekat. Kalau melekat, maka akan mengikat kita sehingga menjadi ketagihan. Ketagihan akan pujian, ketagihan akan sanjungan, ketagihan suara-suara merdu, ketagihan bau wewangian, ketagihan keindahan yang dilihat, ketagihan akan makanan, ketagihan akan seksual, ketagihan apa yang kita pakai, dan lain sebagainya. Mengapa seseorang ketagihan? Karena diulang-ulang, terus-menerus. Keinginan selalu dituruti lagi dan lagi, sampai menjadi kemelekatan. Itulah penderitaan. Apa yang jelaskan Sang Buddha sesungguhnya bukan metafisika. Sumber penderitaan bukan dari alam lain, bukan dari orang lain ataupun makhluk lain, bukan juga dari kekuatan lain. Segala sumber penderitaan kita itu adalah karena kemelekatan, membuat ikatan penjara untuk kita sendiri. Penjara itu adalah ketagihan panca indera. Keinginan yang diulang-ulang itu memperkuat kilesa atau kotoran batin. Jadi kalau orang sudah
Kecanduan minuman keras karena dia menikmati itu berulang-ulang, kemudian menjadi ketagihan. Begitu melihat minuman keras, muncullah kotoran batin itu untuk melakukan mabuk-mabukan kembali. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan panca indera kita pada saat melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu. Bagaimana caranya berhati-hati? Kilesa yang kasar sekali seperti berkata-kata tidak benar. Menipu, mencuri, mengganggu orang lain. Pendeknya, ucapan dan perbuatan buruk adalah kotoran yang batin yang kasar. Kotoran batin yang kasar ini diibaratkan pohon adalah ranting dan daun-daunnya. Bagaimana mengatasinya? Yaitu dengan menjalankan Pancasila. Bertekad untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, menjaga ucapan, dan tidak mabuk-mabukan. Kalau ucapan dan perbuatan ini dikendalikan, maka kotoran batin yang kasar akan lenyap. Seperti pohon yang daunnya diguntingi, rantingnya dipotong. Tapi apakah kotoran batinnya masih? Tentu masih, Bapak Ibu. Kotoran yang batin yang kasar lenyap, kotoran batin yang halus masih ada. Seperti apa kotoran batin yang halus? Kotoran batin yang halus itu ada di dalam pikiran kita. Perilaku yang baik, ucapan baik, pikiran yang belum tentu baik. Karena orang lain tidak dapat melihat pikiran kita. Yang dapat melihat dan mengerti pikiran kita hanyalah kita sendiri. Perilaku kita baik, ucapan baik, tidak mengganggu orang lain, belum tentu pikiran kita baik. Di sana ada hawa nafsu, ada itikad jahat, ada kemalasan, kegelisahan, keraguan-raguan, dan kotoran batin yang lainnya. Siapa yang bisa melihat pikiran yang keruh? Tentu orang lain tidak akan bisa. Yang bisa hanyalah kita sendiri. Bagaimana membersihkan pikiran yang keruh, yaitu dengan meditasi, dengan membersihkan pikiran kita. Tata susila, tata krama tidak bisa membersihkan pikiran kita. Tata susila dan tata krama, kesusilaan perilaku baik hanya dapat membuat tingkah laku dan ucapan menjadi baik. Tetapi untuk membersihkan pikiran kita harus dengan meditasi. Oleh karena itu, mari kita mewaspadai kotoran batin dengan mengendalikan diri, menjaga ucapan, perbuatan, lalu bermeditasilah. Dengan kesadaran sati harus kita gunakan sehari-hari. Jika kita memiliki kesadaran, maka tidak bisa mendeteksi pikiran dan perasaan kita. Jika tidak mempunyai kesadaran, tidak punya sati, tidak punya kesadaran, maka tidak bisa mengawasi pikiran dan perasaan kita sendiri. Sebanyak kami telah mencapai pemulaan jasa, semoga semua para dewa makhluk hidup berbahagia. Dengan jasa kebajikan ini, semoga yang menderita terbebas dari penderitaan. Semoga mereka yang sakit terkondisi sembuh. Semoga semua makhluk senantiasa sehat dan selamat. Sabe Sata Bantu Sitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, selamat malam. Sogi Hotu.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat ya, lagi. Amin, amin. Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya.
1: Ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Billboard pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide, termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya, kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Uh-huh. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bontario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat video klip gitu. Uh-huh, kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat dia juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus, menarik sih dia. Mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: RCTI jadi ya gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu. Burak-burak musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Krisdayanti. Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke.
1: Okay. Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh, dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke.

0: juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
1: Sehat. Ini Bang Chris, salam kenal ya. Selamat salam malam Bang Chris.
2: Iya. Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
1: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Chris ya.
2: Terima kasih.
1: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Chris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
1: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
1: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
1: Salam kepada di Perusahaan RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
1: Semuanya deh.
0: Okay.
1: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
1: Terima kasih Judi.
0: Sama-sama.
1: Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Chris sinyal.
3: Hubungannya dengan Chris ini, Chris Dayanti, yang Chris-Chris yang lain itu karena banyak penyanyi yang namanya Chris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Okay, terus
3: biasanya kan kalau penyanyi itu yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam kongres atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya cari itu cari penggemar gitu artinya biasanya kan harus ditelepon tidak diangkat mereka bintang sinetron bintang itu.
0: Oh, okay. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
2: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Ya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
2: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Chris.
4: Iya. Oh iya Bang Chris, selamat malam Bang Chris.
2: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
4: Iya, gimana kabarnya?
2: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya dari Palu.
2: Mas
4: Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya.
4: Ini kalau Mas Chris ini sutradara ya?
0: Iya betul.
4: Iya. Yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya tadi coba ini yang Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Chris tetap sehat ya semangat ya,
2: sukses
4: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi boleh Mas kirim Yudi salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya ada sama Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat Jasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua pendengar ya dan penyiar Perusahaan RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Chris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar.

0: sutradara video klip.
1: Iya,
0: Aduh,
1: iya.
0: tadi ceritanya tuh dari Agnes Mol masih usia 5 tahun ya.
2: Betul.
3: Iya, betul.
0: Terus apa lagi,
1: Krisdayanti.
0: apa ya, mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau
2: kalau bikin video gitu ya,
0: apalagi untuk yang kreatifnya tuh
2: siap
0: seperti apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Ya, terima kasih, sukses
0: dan,
1: juga
0: terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
2: Siap.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
2: Siap.
0: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, okay, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong rindu, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
4: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
2: Iya.
4: Minum teh hangat cepetan dong.
2: Silakan, silakan Bung Benoji, ada Bang Kris sinyal ini.
4: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, from sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
2: Oh, oke. Okay.
1: Cuma kita Manado Kart.
2: Manado Kart itu gimana maksudnya?
4: Manado, ya. Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
4: Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
4: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
4: Karena kan sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
2: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh, siap, Ben.
4: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
2: Betul.
4: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Niki Ardila terlagu apa yang salah satu itu?
2: Tinggal Aku Sendiri.
4: Ah, Tinggal Aku Sendiri itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
2: Oke. Okay.
4: Itu ya pertanyaannya.
2: Ditunggu ya.
4: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru. Terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip. Gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya okay. tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu, cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada kreator sendiri. Nah sekarang dibuatnya udah langsung template gitu.
2: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
2: Siap langsung, pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
2: pernah
1: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 itu.
2: Oke.
1: Bang jadi.
2: Siap kalau begitu.
1: Siap.
2: Tadi ada
1: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
2: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35 40 tahun ya.
2: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
2: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
1: Sebenarnya si Chris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
2: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya waktu, kebetulan Yuni wajibnya Singsi atau Yuni Sara memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering ada jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih,
2: begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
2: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
2: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Oh iya, tantangannya.
2: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia
2: bengong. Senang bengong gitu, ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, nih ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu jadi mungkin ya, itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu sih.
2: Oh, dari bengong kayak timbul itu, sebuah ide ya.
1: Ya, ide kayak gitu sih sebenarnya. Ya,
2: oh iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
2: Oh, baik. Gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
2: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Dari dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan gitu.
2: Oke.
1: Dia bahkan ya. Kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
2: Oh, gitu. Siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
2: Oke. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benny Jo. adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan, ya itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya, sinetron, dan harus lebih fokus ya. Kalau video klip iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar-ngejar waktu kayak gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti
2: gitu ya.
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
2: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi yang kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
2: Oh, di Jogja?
1: Yang kunanti di Cibubur.
2: Oh, inget lo lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Kita
1: nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, ya, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal.
1: Waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, dan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Terima kasih,
2: selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain bayi, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Kris, ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus gitu.
0: Oke. Siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mari. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap siap siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ini aku tanya ya. Seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya. Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam okay, juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay, di NTT. Buat Tedinda di Kajar. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan, silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, kadang-kadangnya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya, masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya itu sih, sebenarnya itu aja sih, benang merah kita mesti dapatkan di satu video gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Yang baik hati. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh. Sedang hamil. Dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin gak? Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up ya, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Jadi
1: Dewi memang profesional ya, jadi dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema politik ya jadi gaduh ya. Ya, kebetulan saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita anggap layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah dari MTV ini, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Coldplay, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya.
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer, belum.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya, MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak ada. Nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Kris Sinyal gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado. Siap.
1: Oh, Manado, ya betul pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya.
5: Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaan?
0: Video musik karena kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa? Bisa berkarya. Duh, kenapa sih ngomong Pak Balius ini? Jadi manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Perbedaannya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke, oke.
1: Perbedaannya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797279122. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harvey, Ebit Gade, segala macam. Jadi buatin pada saat itu kan itu ada juga Koapen, ada juga Koacu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa, ada dua. Jadi dari mereka aja. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu, dari Ko Ahim.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Kedua,
0: jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Ya
0: udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797279712. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya. Nah,
0: betul.
2: Kalau lagu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh ya, salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda sekalian.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke. 91. Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam. Silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Sehat kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan waktu itu kebetulan kita saya beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya, ntar kalau okay. Kan repot itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya.
1: Di Jari Jibran yang ada mobil masuk itu masuk
0: siap gitu. Kalau video klip gitu yang dibuat dengan model terbanyak, pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan. Mm-hmm. dancer
0: gitu. Oke okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya. Mm-hmm. Sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah.
0: Oh oke oke oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya
1: kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya, waktu itu kan belum ada drone ya, jadi. Mm-hmm. Nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Mm-hmm. Kita ngoperate dari atas. Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan dari produsernya waktu

0: jadi seru juga.
1: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
0: Siap. Oke, siap.
1: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
2: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
1: Siap. Iya. Langsung pertanyaannya?
2: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
1: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
2: Lagu apa yang awal itu ya?
1: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
2: Sama siapa?
1: Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
1: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
2: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
1: Video klip pertama ya.
2: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
1: Siap. Oke, okay. Itu aja.
2: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
1: Oke. Okay. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
2: Iya.
1: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
2: Ya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam semuanya.
1: Udah selesai minum tehnya.
3: Halo Bang Kris.
0: Ita Purnamasari.
3: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
0: Baik. Baik. Baik kita semua dan semua.
3: Aduh.
0: Habis bertapa atau habis buat minum?
3: Ada aja.
1: Habis bertapa.
3: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu. Kris.
1: Oke. Oke,
0: siap biar tambah cantik.
1: Oi. Oh,
3: iya dong.
1: Kita ke Singaraja ya.
3: Singaraja. Ada Beli Tawan. Selamat malam Beli Tawan.
4: Om Swastiastu. Selamat malam Mbak Ita,
3: iya.
4: Purnama Sari, iya. Mas Yudi Ismail sama Bang Kris Sinyal.
1: Iya. Siap.
3: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
4: Mbak Ita,
3: disampaikan?
4: Akhirnya.
3: Ya, akhirnya.
4: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
1: Ya, emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
3: karena
1: Mbak
3: ada
1: Ita.
3: Karena Beli Tawan makanya aku muncul langsung.
4: Iya, benar. Mungkin karena senari kali.
3: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
4: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
1: Sehat alhamdulillah.
4: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
3: Ya, silakan.
1: Silakan.
4: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih, ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu enggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam
1: tadi. Oke. Sensor ya ini ya?
4: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
1: okay.
4: Gimana sih? Yeah. Kalau sekarang
3: nanti,
4: itu lebih terbatas enggak sih gitu.
3: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
4: Iya, terus satu lagi Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
3: Jimmy Jeep udah ada ya.
4: Udah ya.
3: Udah ada Bli, 90-an
4: kalau
3: udah
4: zaman
3: ada.
4: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
3: Iya,
1: siap.
4: Iya. Oke, salam dulu ya.
1: Silakan.
3: Silakan Beli Tawan. Ya.
4: Salam buat Mbak Salsa Bil yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
3: Oke.
4: Okay. Oke, okay, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima
1: kasih.
3: Siap. Terima
1: kasih. Kita ke Batu Malang ada.
3: Batu Malang.
1: Mas Faris.
5: Halo Mbak Ita, langsung mau nyambat.
1: Yo, kan sampean di Batu ta.
3: Aku di Surabaya.
5: Iya, Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Mbak.
1: Loh ya, jelas
3: ya,
1: dong.
3: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
5: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
3: Iya dong.
1: Iya. Udah lama gak ke Batu, kita baru.
3: Barusan kemarin.
1: Bulan April ya.
5: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
3: Oh iya, benar Ruli
1: Ruli siapa?
3: RRI Malang.
1: Oh iya ya.
5: RRI Malang.

0: Mas Didi.
1: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
0: Bang Kris Sinyal?
1: Ya, sutradara ya. Video klip legendaris.
0: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
2: Oke. Siap.
0: Langsung salam Mas Didi.
1: Silakan Pak Faris.
0: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Didi Mbak Ica ya.
1: Siap.
2: Nggih wis.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah banyak.
1: Lah ini yang di sampingmu.
2: Sanggup ke aku.
1: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya Bang Kris ya. Semua jadi satu.
2: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
1: Apa Mas Kris?
3: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya sanggup aku ya.
2: Seriusan?
1: Serius?
3: Sama TVRI kan Mama Panawi.
1: Oh iya benar-benar sama Pak Nawi.
3: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Pak Nawi.
2: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
1: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
3: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
1: Oh Yunisara. Yunisara.
3: Tahun 89.
2: Oke.
3: Banget. Awalnya situ.
1: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
3: Ani Carrera.
1: Yang terbaru,
3: kebanyakan kemarin. Lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia. Waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
1: udah punya anak masih lo aku bikinnya sama Kris lo
2: gitu ya langganan
1: yo. Kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi,
2: kenapa
1: dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
2: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
3: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
2: Keselak rere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
1: dari Bandung Timur.
2: Dari Bandung ada
1: Kang Ahmad Irwan.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam,
2: Kang Ahmad Irwan.
4: Malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
2: Oke, Nagreg, siap.
1: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
4: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
2: Itu ya
4: mungkin di situ dua pertanyaan.
2: Siap. Nah,
4: boleh kita kirim salam dulu ya.
2: Silakan.
4: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini. Dan buat semua-semuanya aja ya.
2: Siap.
4: Boleh satu berpantun persatuan.
2: Oh silakan.
1: Mangga.
4: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
2: Siap.
1: Cakep.
4: Makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
1: Kang Ahmad Irwan.
2: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
1: apa,
2: sih?
1: Mas Kris?
2: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
3: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
2: Oke.
3: Okay. Kita yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya, bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja, apakah kita buat yang yang utama kita buat apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Sebenarnya soalnya dari diri kita sih sebenarnya
2: okay.
3: Kalau batasan udah lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah kita kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
2: Oke.
3: Okay. Gambar yang layak.
1: Udah. Mantap.
3: Sebenarnya.
2: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
1: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya, bener nggak, Mas Kris?
3: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, sudah lakukan.
1: Oh gitu ya.
2: Oh oke. Okay.
3: Saya syuting di Singapura waktu itu di Jodown ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
1: HP.
3: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar ini dengan kamera kita yang
1: pakai. Iya ya, apalagi kan
2: teknologinya
1: udah canggih semua.
3: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek gak apa-apa ya. Udah lewat. Kamera makin canggih.
1: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
3: Makin canggih, jadi.
1: Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya?
3: Terutama dalam perizinan ya?
1: Iya, jadi
3: perizinan itu
1: gak perlu kameramen, gak perlu kru banyak.
3: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, begitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
1: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anak ya, betul, anak-anak yang di bawah umur, betul.
3: Mungkin kita ini harus belajar gitu juga.
1: Iya. Setuju. Setuju, Mas Kris.
3: Nggak boleh di mana-mana. Gitu.
2: Siap.
3: Itu doang sih pengalaman dalam gitu sih.
2: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
1: Pak Irwan di Bandung.
2: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
1: Pasti kan pada pengen tahu semua, Mas Kris.
3: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
1: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
3: atau,
1: ya.
3: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
2: Nah, siap.
3: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
2: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya, Mas Kris.
1: Ya, fleksibel
2: ya.
3: Tergantung produser menyiapkannya semana gitu,
2: kemampuannya. Oh.
3: Kita sesuaikan ya.
2: Kita sesuaikan. Ya. Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
3: Yang penting sih yang terbaik karena mereka kan biasanya dimanapun ya artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
1: Iya iya.
3: Fleksibel ya.
2: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya. Bang Kris, tenda biru nih.
1: Tenda biru asik.
2: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
3: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang, muka Itar Punawasari tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya Bang Kris.
1: Oke Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama,
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya loh.
0: Aduh, udah bener ya Nili Bell.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kan? Kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: nggak tahu. Nggak
1: tahu ya? Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini rekord-kord lagu ada dim e cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ini ada bedanya?
1: Ini albumnya top banget Mas Chris.
2: Ebit GAD.
1: Iya, yeah. Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoan itu doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, berarti donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Iya, dua. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan. Ini Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Gen. Kalau Mas Chris. Gen
0: A. Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya rindu, kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu tidak enak jadi diadu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar dan pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku enggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop. Aku ngalamin ya, ada beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Sekarang dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris, soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas. Jadi,
3: lebih banyak kita humble lagi ya, lebih bagus ya dalam keadaan sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai itu dan itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk
0: okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

Pendengar, sudah Anda simak Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 FM RRI Jakarta. Dan kali ini pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, sudah kembali ke Surakarta malam ini. Pastinya dari Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi bersama saya, Rifki Minov. Saya undang Anda untuk bisa atensi di Surakarta malam ini lewat WhatsApp ke nomor 081-3900-155-25 maupun telepon reguler di 0271-638-055. Saya hadirkan pula informasi yang bersumber dari website rri.co.id yang nantinya kita akan bahas bersama pendengar. Mari, di Surakarta malam ini, atensi Anda saya tunggu. Anda juga bisa infokan di sekitar Anda sedang ada hal apa, maupun aktivitas Anda di malam hari ini sedang melakukan aktivitas apa, bisa Anda ceritakan lewat nomor WhatsApp maupun nomor telepon reguler yang sudah saya berikan kepada Anda tadi. Sebuah single dari Adera, Melukis Bayangmu. Setelah itu Anda akan simak mini drama dalam siaran Surakarta malam ini di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi itu, suasana pasar ramai seperti biasa. Seorang ibu dan anaknya menyiapkan dagangan sederhana mereka.
1: Nah, tolong susun kue-kue ini dengan rapi ya.
2: Baik, Ibu. Kalau rapi, pembeli pasti tertarik. Silakan, kue enak, kue murah. Silakan dibeli kuenya, harganya murah, rasanya enak. Ayo beli-beli.
3: Saya beli 5 ya, Bu. Yang rasa coklat 1, yang rasa mocha juga 1.
1: Terima kasih ya. Semoga rezeki Bapak lancar.
3: Amin.

0: Meski hasil tak seberapa, ibu dan anak itu tampak bahagia. Sedikit demi sedikit, mereka bisa memenuhi kebutuhan hari itu.
1: Ibu, dagangan kita laku semua.
2: Alhamdulillah, nak. Rezeki hari ini cukup untuk makan kita malam ini.

0: Ibu, hujan. Ayo kita berteduh dulu.
1: Kalau berhenti, bisa larut malam, nak. Ayo kita pulang saja.

0: Sang ibu melepaskan selendangnya untuk menutupi anak, meski tubuhnya sendiri menggigil.
1: Biar ibu basah, yang penting kamu jangan sakit, nak.

0: akhirnya sampai juga.
1: Cepat ganti bajumu, nak. Biar badanmu hangat lagi.
0: Ibu, kepalaku pusing sekali, Bu.
1: Ya Tuhan, badanmu panas sekali. Jangan tidur dulu ya, nak. Tenang, tenang sayang. Ibu ada di sini. Bertahan ya, nak.
0: Maaf, Ibu. Aku bikin repot Ibu.

pelukan, ibu hanya bisa meratapi kepergian anaknya. Perjuangan, kasih sayang, dan doa kini tinggal kenangan.

Itu bukan hanya membasahi bumi, tapi juga hati seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu tetap abadi, meski hujan telah membawa pergi. Demikian mini drama Hujan yang Membawa Pergi. Pemeran dalam mini drama ini, Yune Hehakaya sebagai ibu, Mila sebagai anak, Muksin sebagai pembeli, editing Taste the Cop, teknik dan montase Ian dan Itin, dan saya Nita Tuanakota, narator.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Baik pendengar, Anda sudah mendengarkan Justin Timberlake dengan singlenya berjudul Mirrors. Dan kali ini saya bacakan WhatsApp dari Anda yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp ya. Anda yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp di Surakarta malam ini akan saya bacakan WhatsApp Anda. Yang pertama dari Kak Lara Purnamasari. Kak Lara Purnamasari bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, selamat malam. Selamat malam juga ya, Kak Lara Purnamasari. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya, mau izin request lagu dari Avril Lavigne yang When You're Gone. Bolehkah, Kak? Terima kasih. Boleh. Nanti saya akan putarkan, Kak Lara Purnamasari, When You're Gone from Avril Lavigne untuk Anda, Kak Lara Purnamasari. Ditunggu, Kak Lara Purnamasari, dan terima kasih atas atensi Anda. Kemudian, selain ada Kak Lara Purnamasari yang juga sudah mengirimkan pesan WhatsApp, sekarang ada Ibu Modesta di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Mat malam Mas Rifki, mat malam juga Ibu Modesta sekeluarga di Jaten, Karanganyar. Kata Ibu Modesta, saya request Walk Away dari Matt Monroe. Salam-salamnya untuk Bapak Chris, Papi Rudi, Mas Andi di Batam, Om Beni, Mas Bima, Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Yuni, Ibu RR atau Ibu Rere, Ibu Endang di Cemani, Ibu Tanti, Ibu Retno Hardani, Noni Harumuzi, dan semua pecinta Ruang Rindu. Terima kasih Mas Rifki, mat bertugas dan sehat selalu ya Mas. Amin, Allahumma amin. Begitupun Bu Modesta sekeluarga di Kabupaten Karanganyar, tepatnya Jaten, wilayahnya ya. Sehat selalu untuk Bu Modesta dan sekeluarga. Dan tadi sudah Anda simak Ibu Modesta dari jam 20.00 waktu Indonesia Barat sampai 22.00 waktu Indonesia Barat ya, Ruang Rindu berjaringan nasional dari Pro 1 FM RRI Jakarta. Kali ini Rifki Minov di Surakarta malam ini yang akan melayani Anda pendengar untuk request lagu, serta juga Anda akan saya ajak untuk membahas informasi yang bersumber dari rri.co.id begitu. Dan terima kasih Bu Modesta dan Kak Lara Purnamasari yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp dan request lagu di malam ini. Bagi Anda yang ingin atensi di Surakarta malam ini, masih saya tunggu hingga nanti jelang Jazz Music ya, di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum jam 11 malam atau 23.00 waktu Indonesia Barat, Anda bisa merequest lagu andalan Anda. Silakan bisa WhatsApp ya maupun telepon di telepon reguler kami. Sebelum saya putarkan satu lagu dari atau request lagu dari Kak Lara Purnamasari serta Bu Modesta di Jaten, pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan Dia Dia Dia dari Afgan Syahreza.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Baik pendengar, saya ajak Anda untuk membahas satu informasi dari website rri.co.id. rri.co.id bisa Anda akses lewat PC, gawai maupun laptop Anda. Dan jika Anda sudah mengakses rri.co.id, Anda akan mendapatkan informasi yang lengkap, terpercaya, dan anti-hoax. Pendengar, kali ini informasi dari Kabupaten Boyolali. Kejaksaan Negeri atau Kejari Boyolali memusnahkan beragam barang bukti dari 25 perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kegiatan pemusnahan ini berlangsung di halaman kantor Kejari Boyolali. Hari ini Rabu 29 Juli 2026. Rituan Ismawanta, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali, menyampaikan bahwa seluruh barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penanganan perkara selama periode April hingga Juni tahun 2026. Barang bukti itu, pendengar, berasal dari tindak pidana narkotika, perlindungan anak, pelanggaran transaksi elektronik, hingga kejahatan umum lainnya. Untuk perkara narkotika, barang bukti yang telah dimusnahkan berupa sabu seberat 73,1 gram dari 10 perkara, serta 38 butir psikotropika dari 1 perkara. Begitu kata Rituan Ismawanta selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Boyolali. Selain obat-obatan terlarang, Kejari Boyolali juga memusnahkan 20 potong pakaian dari 7 perkara perlindungan anak. Sementara dari ranah tindak pidana umum dan elektronik, pendengar, barang bukti yang dihancurkan meliputi 5 ponsel, 2 timbangan digital, 1 flash disk, hingga barang bukti fisik lain seperti tang, gunting, pecahan kaca, helm, serta sepatu. Pemusnahan ini merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan yang telah inkrah, pendengar. Langkah ini diambil guna memastikan barang-barang itu tidak disalahgunakan kembali di lingkungan masyarakat. Pastinya, untuk informasi selengkapnya terkait Kejari Boyolali memusnahkan barang bukti dari 25 perkara pidana inkrah bisa Anda baca melalui portal rri.co.id. Akan saya putarkan tadi satu lagu yang telah direquest oleh pendengar Ibu Modesta di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Tetapi setelah lagu Ada Band dengan Pemujamu, kemudian Andin dengan Milikmu Selalu. Setelah itu baru saya akan putarkan lagu requestan Anda, Ibu Modesta, di Jatan Karanganyar ya, yang tadi telah merequest lagu Walk Away dari Milt Monroe.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Baik pendengar, waktu di studio Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi sudah menunjukkan pukul 23 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda simak Just Music di siaran Surakarta malam ini. Lagu-lagu Indonesia dan mancanegara akan Anda simak dalam Just Music siaran Surakarta malam ini, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Just Music, saatnya Anda mendengarkan Just Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: No, I can't take one more step towards you.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

WHO merilis info terbaru terkait virus Nipah, penyakit zoonosis dengan tingkat kematian tinggi yang menjadi perhatian global. Virus ini dapat menular dari hewan ke manusia, serta berpotensi menular antar manusia melalui kontak erat. Gejala awal menyerupai flu, namun dalam kasus berat dapat berkembang menjadi radang otak dan gangguan pernafasan serius. Hingga saat ini, belum tersedia vaksin maupun obat khusus untuk virus Nipah. WHO menekankan pentingnya kewaspadaan, deteksi dini, serta perlindungan tenaga kesehatan dan masyarakat. Ikuti terus informasi resmi kesehatan, tetap waspada, tetap terlindungi.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Pendengar, Anda bersama kami sejak pagi hari ini dengan Manggala Putra temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini, pendengar? Semoga selalu dan masih dalam keadaan yang sehat ya. Kemudian juga dengan keadaan badan yang segar setelah kita beristirahat semalam ya. Kemudian juga semoga kita diberikan kemampuan dan juga waktu yang cukup untuk meraih apa yang kita inginkan. Pendengar, pagi hari ini tentunya kami akan hadirkan untuk Anda siaran religi pagi. Dan untuk pagi hari ini dengan kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, juga kami akan hadirkan siraman religi pagi untuk Anda, dibacakan Quran surat Al-An'am ayat 84 hingga 92. Kemudian akan disampaikan juga siraman rohani agama Islam oleh Ustadz Haji Ahmad Sukidi MPD dengan judul Berpikir Positif dari PDM Surakarta. Terus dengan kami pendengar di Surakarta pagi ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh.

Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya.

Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.

Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan.

0: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.
0: Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadin qul

Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam.

Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya, dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

0: Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah, tahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengamali mari kita senantiasa memanjatkan rasa ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, terlebih nikmat iman, Islam dan takwa. Satu nikmat yang tentu sangat luar biasa dari Allah kepada kita semua. Oleh karena itulah wajib tentunya kita senantiasa memanjatkan ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Semoga nikmat iman, Islam dan takwa ini akan senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga hidup kita akan jadi orang yang terbimbing oleh Allah Ta'ala melalui Nabi-Nya, dengan senantiasa kita berpegang teguh kepada kalam ilahi Al-Quran Karim dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak lupa juga nikmat sempat sehat walafiat, sehat untuk taat, bukan sehat untuk maksiat, karena kita senantiasa mendapatkan tolongan dari Allah. Semoga akan tetap ada pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan tentang berpikir positif atau membiasakan berpikiran positif dalam segala hal, terutama ketika menyikapi sesuatu. Berpikir positif atau membiasakan berpikir positif dalam segala hal, terutama ketika menyikapi sesuatu. Pikiran adalah faktor terpenting bagi perubahan diri seseorang. Pikiran itu faktor terpenting bagi perubahan diri seseorang. Maka Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf itu bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan dirinya. Yang perlu diperhatikan para pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah, yang utama adalah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang biasa disebut husnudzon lillah atau husnudzon billah. Ini sebagai landasan berpikiran positif, landasan berpikiran positif. Mengapa? Ya, kita harus meyakini bahwa Allah akan mewujudkan sesuatu sesuai apa yang diprasangkakan hambanya kepadanya. Diprasangkakan hambanya kepada kepadanya Allah, ya, kepada Allah. Dalam satu riwayat Imam Al-Bukhari, ya,
Rawahu al-Bukhari. Qala qala Allahu ana inda dhanni 'abdi bi. Allah Azza wa Jalla berfirman, hadis Qudsi ya, ku berada dalam prasangka hambaku kepadaku. Jadi aku Allah itu berada dalam prasangka hambaku kepadaku. Rasulullah juga menegaskan yang diriwayatkan oleh At-Tabrani ya, Ud'ullaha wa antum buqinuna bil ijabah wa'lamu anna allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin. Berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ini menjadi pemikiran positif kita ini kepada Allah, para pendengar ya, bahwa Allah itu akan mengabulkan doa itu tentu dengan keadaan yakin ya, ya yakin, bukan ragu, bukan tidak yakin. Nah, nanti kalau kita perhatikan lebih detail ya, doa itu yang dulu mungkin pernah kami sampaikan ya, di beberapa pengajian pun ya, doakan langsung dikabulkan, doakan dikabulkan dengan bentuk yang lain, doakan dikabulkan nanti waktu di akhirat. Nah ini jadi kekuatan, kekuatan batin kita, hati kita, diri kita ini yang senantiasa bersandarkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Pulau Satu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya berprasangka baik terhadap Allah ini yaitu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang menunjukkan kecintaannya kepada hamba-hambanya. Ya, menunjukkan kecintaannya kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Allah tegaskan ya di dalam Al-Quran ya, surah Al-Hasr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Warrahmanur rahim. Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wallahul ladzi la ilaha illahu wal malikul quddusus salamul mu'minun assalamul mu'minu al-muhaimul azizul jabbarul takabir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul ladzi la ilaha illahu wal malikul quddusus assalamul mu'minu al-muhaimul azizul jabbarul takabir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah SWT, prasangka baik kepada Allah yang berikutnya adalah meyakini bahwa Allah SWT tempat bergantung seluruh makhluk yang diciptakan Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala

Untuk menjadi semangat kita, akal hati ini untuk berpikir dan merasakan. Berpikir, merasakan, memahami apa yang ada di alam semesta ini. Dan Allah lah zat yang mencipta, memelihara, termasuk kehidupan ini. Maka agar supaya kita itu menjadi orang yang akan terbimbing hidupnya oleh Allah, akan mendapatkan kemampuan untuk senantiasa menjadi orang baik gitu ya. Mari tentu kita tuh senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat satu-satunya zat yang mana dia Allah tempat untuk bergantung. Sampaikanlah apa yang ada pada diri kita ini kepada Sang Pencipta Allah. Hati kita kita konekkan, rasa pikir jiwa raga kita konekkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah hidup kita kepada Sang Pencipta. Insyaallah Allah akan memberi satu bimbingan kepada hamba-hambanya senantiasa bersandar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali-kali kita mencidrai ya keyakinan kita ini, saya sampaikan ya kul huwallahu ahad Allahus samad. Allah tempat bergantung kepadanya semua yang ada. Itulah indah nikmatnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, berprasangka yang baik kepada Allah adalah meyakini bahwa dengan bertawakal kepada Allah, maka dia pasti, dia Allah, pasti akan memberikan kecukupan. Memberikan kecukupan. Kecukupan kepada hamba-hamba yang bertawakal kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha al-balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadir. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadir. Bukan qadir ini, qadir. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ini prasangka yang baik kepada Sang Pencipta Allah, yaitu yakin bahwa bertawakal kepada Allah, kan Allah pastikan memberikan kecukupan kepadanya. Kecukupan kepadanya. Sebab kalau kita ini tidak berprasangka kepada Allah atau tidak bertawakal kepada Allah, ya tentu akan menyalahi ya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sebagai berpikir yang positif, prasangka yang baik kepada Allah, yakin bahwa Allah akan menolong hambanya yang bertakwa. Yakin dengan seyakin-yakinnya ya, bahwa Allah akan menolong hambanya yang bertakwa. Ini prasangka yang harus kita bangun, harus kita kuatkan, bahwa Allah akan menolong hambanya yang bertakwa. Bisa dilihat di dalam surah An-Nahl ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau ada orang bertakwa, Allah akan menyertainya karena dia telah berbuat, beramal atau menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa itu hidupnya senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan senantiasa meninggalkan
semua larangan-larangan Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah diucapkan, tidak mudah dilaksanakan. Ya, mudah dilafatkan, tapi tidak mudah untuk mengamalkan. Tapi bagi siapa yang hidupnya terbangun dengan kehidupan bertakwa, akan merasa apa namanya, merasakan kekuatan yang luar biasa seharusnya. Tapi kalau tidak ada efek dalam konteks amal, ya itu ada persoalan. Dan saya yakin, kita yakin bahwa kalau kita takwa betul kepada Allah, Allah akan membimbing. Allah akan membimbing. Karena di dalam Al-Quran itu Allah tegaskan, Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Allah lah wali yang akan membimbing orang yang beriman. Kemana? Bimbingan seperti apa? Akan dibimbing, akan di apa, arahkan dalam semangat hidupnya, akan mengeluarkan orang beriman itu dari zulumat ila nur, dari kegelapan kepada cahaya, cahaya terang benderang. Apa itu cahaya terang benderang? Adalah ad-din Islam, agama Islam yang kita yakini, ya. Yang kita yakini akan membimbing dari zulumat ila nur, kegelapan kepada cahaya terang benderang, di mana cahaya itulah Islam yang mengajarkan Islam adalah luar biasa tentang keadilan, kesejahteraan, kebersamaan, tolong menolong, tidak saling, tidak boleh saling menghina. Udahlah, lengkap lah kalau kita kaji lebih mendalam tentang Islam, ya. Saling toleran, saling menghargai, tidak boleh menghardik. Udah komplit kalau kita mau mengkaji lebih detail tentang aturan syariat Islam itu, ya. Itulah maka saya sampaikan, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Nah, kebaikan tidak terbatas pada kelompok tertentu, pada orang tertentu, pada satu komunitas tertentu. Tapi kebaikan itu telah tersebar kepada siapapun yang memerlukan untuk pertolongan kita, ya, dalam konteks kemanusiaan. Sehingga insya Allah hidup itu akan damai, ya. Tidak akan melenceng, tidak akan berbuat yang menyalahi, ya, menyalahi syariat. Kalau itu memang enggak, bukan haknya, ya jangan kita ambil. Kalau itu bukan yang dihalalkan, ya jangan dimakan. Dan kalau itu bukan miliknya, yang dibawa, jangan dibawa pulang. Itu luar biasa kalau kita perhatikannya. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang perlu kami sampaikan dalam pengajian atau kajian pagi ini, yaitu berpikir positif terhadap kehidupan. Ternyata kehidupan yang ada ini kita harus senantiasa berpikir positif. Tidak boleh berpikir negatif. Berpikir yang positif. Bahwa perlu kita sampaikan, kehidupan dunia ini adalah anugerah Allah. Untuk apa? Untuk dinikmati oleh manusia, gitu. Maka Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 9. Auzubillahi minasyaitonirrajim.

Innalim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kehidupan dunia itulah dianugerahkan Allah untuk dinikmati manusia, ya, untuk kita manusia, ya. Agar supaya kita itu bisa menata, mengatur, melestarikan, ya, dunia ini, bukan merusaknya, mengeksploitasi yang begitu luar biasa mengakibatkan berbagai kerusakan sistem yang ada menjadi rusak karena kepentingan hanya mementingkan diri sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Di dalam hadis Imam Muslim menyampaikan, sesungguhnya dunia itu manis, dan sesungguhnya Allah telah mengusahakan kepadamu sekalian. Dan sesungguhnya Allah telah menguasakan, ya, menguasakan kepada kamu sekalian, menguasakan. Kemudian Allah menunggu, memperhatikan apa yang kamu kerjakan di dunia itu. Karena itu takutlah dunia dan takutlah wanita. Karena sesungguhnya sumber bencana Bani Israel adalah wanita. Sedangkan di dalam hadis Ibnu Bashar menggunakan kalimat liyaldur, kaifa tak malun. Kemudian Allah memperlihatkan apa yang kamu kerjakan. Nah, ini gambaran, maka dunia untuk kita, tapi kita harus bisa menjaga dengan sebaiknya, jangan sampai kita terbedaya, ya. Harus kita tata sedemikian rupa sehingga menjadi baik untuk kemaslahatan kehidupan kita semua. Berikutnya, pendengar Pro 1, ada di Surakarta yang dimuliakan Allah. Kehidupan dunia adalah ladang untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Ya. Berpikir positif untuk masalah kehidupan itu, yakinlah bahwa dunia ini ladang untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Maka Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallah, atakallahu darul akhirata, walatangsa nasibaka minat dunya wa ahsin, kama ahsanallahu ilaika, walatabghil fasada fil ardi, innallaha la yuhibbul mufsidin. Wala tangsa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, wala tabil khwasata fil ardi, innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Wah, ini yang pertama yang dikejar adalah negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagai Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini Allah tegaskan, ya, untuk berpikiran bahwa kehidupan dunia adalah ladang untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Maka hidup di dunia ini harus kita semangati betul, ya, kita optimalkan untuk meraih kebahagiaan hidup di akhirat, ya. Kita kejar banyak amal kebaikan untuk apa? Bekal hidup di akhirat kelak. Namun juga tidak menganggap kita itu membiarkan, ya, kita hidup di dunia ini, kita juga berusaha berikhtiar menjadi orang yang memiliki, ya, memiliki harta lah. Ya, tentu untuk harta yang dimiliki adalah agar supaya menjadikan diri lebih dekat kepada Allah. Ya, tentu untuk amal baik dan amal baik. Maka Allah sampaikan di dalam hadis
Imam Muslim itu sampaikan, "Ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng urusanku. Perbaikilah sebagai duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan. Dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan." Nah, ini doa yang tentunya untuk bisa kita semangati bersama para pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah. Semoga kajian singkat ini menambah kita untuk lebih ya lebih dekat kita kepada Allah, berpikir yang positif, husnuzalillah kepada Allah. Semoga bermanfaat, masih ada beberapa, tapi insya Allah nanti bisa ketemu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam memiliki ajaran yang sangat mulia. Di antaranya yaitu ta'awun atau saling tolong-menolong kepada sesama. Allah menegaskan dalam hal ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Pada dasarnya, tolong-menolong adalah kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya, baik dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bermasyarakat. Mereka satu sama lain saling membutuhkan demi terwujudnya tata kehidupan yang lebih baik. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, dengan membangun sikap saling tolong-menolong, pekerjaan sesulit apapun akan bisa terselesaikan. Selain itu, peran tolong-menolong juga sangat penting dalam membantu tegaknya syiar Islam dan mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terpenting, tolong-menolong akan semakin mengokohkan tali persaudaraan dan menghadirkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Yang memunculkan potensi yang ada di Ganti Warno, maka nanti setelah Jatilan Gaul itu ada tari tayub. Nah, tayub itu kan tari lokal Ganti Warno.
2: Ya, seputar posisi kami sebagai wakil bupati, kemudian seperti apa hubungan kami dengan para tersangka.
0: Mendengar Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Manggala Putra. Pelaksana tugas PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selama kurang lebih 7 jam di Mapolresta Surakarta. Pemeriksaan ini diduga berkaitan dengan penetapan tersangka Bupati Nonaktif Etik Suryani oleh KPK.
2: Kita hormati proses hukum bisa dilaksanakan dengan tuntas.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pemeriksaan terhadap pelaksana tugas PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo di Mapolresta Surakarta. Pemeriksaan tersebut diduga dilakukan guna menggali keterangan terkait posisi kepemimpinannya serta hubungannya dengan para tersangka yang tengah diusut oleh lembaga anti rasuah tersebut. Ditemui setelah kurang lebih 7 jam diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, pelaksana tugas PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo menyampaikan bahwa proses penyidikan berjalan dengan lancar dan profesional. Selain memberikan keterangan, Eko Saptopurnomo mengungkapkan bahwa dirinya juga diminta menyerahkan sejumlah dokumen administratif sebagai wakil bupati dan SK penunjukan sebagai PLT Bupati.
2: Lancar, jadi perlakuan penyidik profesional luar biasa. Kami juga diberi kesempatan untuk isoma, tadi makan juga alhamdulillah habis. Ya, seputar posisi kami sebagai wakil bupati, kemudian seperti apa hubungan kami dengan para tersangka begitu.
4: Ya, 23 sekanya.
2: Saya dimintai SK wakil bupati dan SK PLT. Jadi tadi banyak menunggu juga, ya, di awal menunggu, kemudian ada isoma, kemudian di akhir kita juga menunggu berita acara. Kami siap membantu proses penyidikan, proses hukum yang berjalan, dan tentu ini adalah hak dari KPK. Yang penting kita sudah memberikan keterangan apa yang diminta, dan semuanya kembali nanti kan pembuktiannya ada di KPK. Kita hormati proses hukum gitu ya.
3: Pemeriksaan dirinya juga dilakukan secara terpisah dari sejumlah aparatur sipil negara ASN Pemkab Sukoharjo yang turut dipanggil. Mengenai kelanjutan proses hukum, Eko Saptopurnomo menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh tahapan yang ada di KPK serta siap kooperatif membantu penyidikan. Dirinya berharap proses hukum ini segera tuntas agar pemerintah di Kabupaten Sukoharjo bisa kembali fokus pada pemulihan.
2: Ya, harapan kami segera proses, kita hormati proses hukum bisa dilaksanakan dengan tuntas nanti, sehingga kita fokus nanti bisa segera recovery, dan ayo upaya nyambut gawe bareng-bareng gitu aja ya, biar Sukoharjo bisa segera ini recovery, kembali berjalan semuanya baik, nyambut gawe bareng-bareng dan dari Sukoharjo gitu.
3: Berdasarkan informasi, selain Eko Saptopurnomo, ada sejumlah pejabat Pemkab Sukoharjo yang turut diperiksa KPK, yakni 4 kepala OPD yang meliputi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, serta satu orang staf ahli Bupati. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Satreskrim Polres Sragen bersama Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sragen kemarin menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap siswi kelas 5 SD berinisial B 11 tahun di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Sragen. Dalam kesempatan ini, keluarga korban menuntut hukuman mati untuk tersangka Suparman alias Blendus.
5: Jadi reka ulang ini kita lakukan sebagaimana ketentuan koordinasi kami baik dengan
6: tim gabungan dari Satreskrim Polres Sragen bersama dengan Kejaksaan Negeri Sragen menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap siswi kelas 5 SD berinisial P 11 tahun di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Sragen. Dalam kesempatan itu, keluarga korban menuntut hukuman mati untuk tersangka. Dalam proses reka ulang yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat tersebut, tersangka utama Suparman alias Blendus, 53 tahun, warga Desa Bumiaji, Gondang, Sragen, dihadirkan secara langsung dengan kondisi tangan diborgol. Tersangka memperagakan total 44 adegan rekonstruksi yang telah dikonsep berdasarkan data penyidikan. Pelaksanaan rekonstruksi dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Catur Agus Yudo Praseno untuk menjamin keamanan jalannya reka ulang yang disaksikan oleh puluhan warga dari balik garis polisi. Pihak kepolisian mengerahkan tim Dalmas lengkap dengan tameng dan gas air mata serta dibantu oleh elemen pengaman dari para pendekar di luar garis polisi. Tangis dan amarah keluarga mengiringi jalannya rekonstruksi. Ibu korban Dewi Sri Lestari, 34 tahun yang hadir menyaksikan jalannya reka ulang dari kejauhan secara tegas menuntut agar pelaku dijatuhi hukuman mati atas perbuatan keji yang merenggut nyawa anak perempuan semata wayangnya. Dewi mengaku masih merasakan trauma mendalam atas peristiwa naas yang terjadi pada 5 Juni lalu itu.
7: Ini sudah lama tapi tidak tinggal di sini.
8: Iya, semenjak kejadian.
7: Kejadian. Masih teringat-ingat.
8: Iya. Si trauma saya.
7: Teruskan tinggalnya di tempat bapak.
8: Iya, tinggal di tempat.
6: Hal senada diungkapkan oleh kakek korban mati 59 tahun. Menurutnya rumah tersebut dibiarkan kosong bukan karena alasan mistis, karena kondisi psikologis sang ibu yang masih terguncang. Menurut Mati, Dewi dan suaminya kini juga tinggal terpisah sementara waktu akibat trauma berat yang dialami. Sementara itu, dalam keterangannya, Kasat Reskrim AKP Catur Agus Yudo Praseno memastikan bahwa proses rekonstruksi berjalan lancar dengan dihadiri pihak JPU dan penasihat hukum yang sigap mendokumentasikan setiap adegan yang berjumlah sekitar 44 adegan.
9: Titik poinnya adalah ketika penyidik mentersangkakan delik pembunuhan berencana, tadi sebelum kita lakukan rekonstruksi, sudah kita sepakati dengan penuntut, dengan kuasa hukum, untuk kita mengamati secara bersama-sama, secara objektif. Apakah kita temukan unsur berencananya, di mana ada tiga keadaan. Yang pertama adalah adanya persiapan.
6: Diberitakan sebelumnya, akibat perbuatan tersangka, Superman dijerat dengan pasal berlapis mengenai pembunuhan berencana, yakni pasal 459 subsidiar pasal 458 ayat 1 dan 3 subsidiar pasal 479 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kasih Pidana Umum Kejari Sragen Andika Nugraha Triputra menyampaikan setelah rekonstruksi ini akan menentukan formulasi surat dakwaan. Harapannya dalam waktu dekat akan menetapkan kasus tersebut memenuhi syarat formil dan material atau P21. RRI Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Kodim 0726 Sukoharjo bersama gabungan pegiat sosial Soloraya melakukan dropping air bersih kepada warga terdampak kemarau di Kabupaten Sukoharjo bagian selatan. Melalui gerakan aksi peduli kekeringan Soloraya, sebanyak 6 tangki air bersih disalurkan ke wilayah terdampak di Kecamatan Weru dan Kecamatan Bulu.
10: Kami bermaksud adalah berbagi kepada warga masyarakat yang saat ini memang kita tahu bahwa sedang musim kekeringan.
11: Saudara Kodim 0726 Sukoharjo bersama gabungan pegiat sosial Soloraya melakukan dropping air bersih kepada warga di wilayah Sukoharjo bagian selatan. Melalui gerakan aksi peduli kekeringan Soloraya, sebanyak 6 tangki air bersih disalurkan ke wilayah terdampak, yakni di Kecamatan Weru dan Kecamatan Bulu. Sejumlah komunitas dan lembaga yang terlibat aktif dalam aksi kolaboratif itu diantaranya adalah Tangan Baik Soloraya, TPSR, PMI Sukoharjo, Pejuang Sosial Komunitas TPSC, Teh Sepeda Balap, Rumah Sakit Asa Bunda, Sesaji, ICS, serta Pelampas Solo. Dan DIM 0726 Sukoharjo, Letkol Infanteri Reza Sahputra menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk semangat kebersamaan antara TNI dan elemen masyarakat guna meringankan beban warga. Tidak hanya sekedar memasok air bersih, aksi sosial tersebut juga menyasar solusi distribusi jangka pendek.
10: Air bersih itu kita ada 6 tangki, kemudian kita dari Kodim ini karena berkaitan bahwa Kodim ini tidak punya mobil tangki, kita punyanya mobil damkar. Nah, kita menggunakan mobil damkar yang juga bisa digunakan untuk sebagai penampung air bersih. Nah, itu juga kita salurkan. Semuanya ada 6 mobil tangki dan 1 mobil dari Kodim, sehingga bisa dimanfaatkan untuk air minum masyarakat karena ini merupakan air bersih.
11: Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukoharjo Suwanto mengatakan pada musim kemarau ini beberapa desa juga mulai krisis air bersih. Pada awalnya hanya 3 desa yang menjadi langganan kekurangan air bersih. Dan hingga saat ini sudah menyasar di beberapa desa dan berdasarkan data sudah terdapat 150 tangki air bersih yang disalurkan termasuk dari beberapa komunitas.
12: Ditambahkan musim kemarau, tadinya adalah musim kemarau menurut perkiraan BMKG adalah kemarauannya panjang. BPD saat ini sedia 125 tangki dan nanti juga menadir. Tetap diupayakan seberapapun kebutuhan masyarakat.
11: Sementara itu inisiator kegiatan dari TPSR Rose S. Sumanto mengatakan bahwa gerakan sosial itu tidak berhenti di Sukoharjo. Aksi serupa rencananya akan menyasar di berbagai wilayah lain di Solo Raya, seperti Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Klaten, Boyolali hingga kota Solo. Bantuan yang disalurkan akan disesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan. Dan dampak musim kemarau panjang ini, pihaknya berencana membagikan sembako dan ribuan es teh bagi masyarakat umum. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Kita beralih pendengar, Ketua KPU Wonogiri Satyagraha menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari tingginya partisipasi pemilih, tetapi juga dari terwujudnya demokrasi substansial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. KPU Wonogiri mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus aktif mengawal kebijakan publik dan memperkuat pendidikan politik agar demokrasi tetap berjalan di luar momentum pemilu.
13: Kemudian Pancasila ini ditetapkan dan menjadi dasar negara.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Wonogiri menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih. Lebih dari itu, demokrasi harus mampu menghadirkan keadilan sosial sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketua KPU Kabupaten Wonogiri Satyagraha menilai capaian partisipasi pemilih pada pemilu 2024 sebesar 81,72% memang melampaui target nasional, namun angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas demokrasi. Menurut Satya, angka partisipasi hanya menunjukkan keberhasilan demokrasi secara prosedural, sementara demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi substansial yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
13: Kalau kita bicara demokrasi misalnya, kita kaitkan dengan angka-angka tadi, kita coba balik ini, apakah Pancasila ini memenuhi itu semua atau tidak. Ada dua demokrasi yang kita lihat ya, kita kenal ya. Yang pertama demokrasi prosedural, secara prosedur angka-angka ini memenuhi, tapi ada hal lain, demokrasi prosedural di luar itu ada juga namanya demokrasi substansial.
14: Satya menilai sila keempat Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sila-sila lainnya. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, hingga keadilan sosial saling berkaitan dengan fondasi demokrasi Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya konsep hikmat kebijaksanaan dalam menentukan pilihan politik. Menurutnya, masyarakat harus menggunakan akal sehat tanpa tekanan, paksaan, maupun praktik politik uang.
13: Tapi tidak bisa kemudian kita melihat Pancasila itu hanya sila keempat ansih, sila keempat saja, karena satu sama lain di Pancasila itu saling berkelindan, saling bertaut begitu.
14: Satya menambahkan, media sosial dapat menjadi sarana memperkuat demokrasi apabila dimanfaatkan secara bijak. Sebaliknya, media sosial juga berpotensi memperbesar polarisasi jika digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan program SPP PAUD dan insentif bagi pendidik PAUD untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini. Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh layanan PAUD sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pendidik.
15: Fokus kita untuk mengutamakan pendidikan anak di usia dini.
16: Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan program SPP PAUD dan insentif bagi pendidik PAUD dalam kegiatan Gebiar PAUD 2026 di Taman Balekambang. Program tersebut menjadi upaya meningkatkan akses pendidikan anak usia dini sekaligus memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik PAUD di Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan program SPP PAUD diberikan kepada anak dari keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Bantuan sebesar Rp150.000 per bulan akan disalurkan langsung ke sekolah agar tepat sasaran dan mendorong lebih banyak anak memperoleh layanan pendidikan usia dini.
15: Fokus kita untuk mengutamakan pendidikan anak di usia dini.
16: Ini juga
17: juga menjawab tantangan. Sebetulnya kami bisa membiayai swasta jika memang negerinya kurang. Contohnya PAUD ini negerinya sedikit dan kebutuhannya tinggi. Maka dari itu kami alokasikan untuk masyarakat yang kurang mampu, kita berikan layanan di PAUD melalui di sekolah swasta. Jadi per anak itu yang dibayarkan itu sekitar Rp150.000. Itu nanti bisa diintervensikan langsung diberikan kepada sekolahnya.
16: Selain bantuan SPP, pemerintah kota Surakarta juga memberikan tambahan insentif kepada sekitar 400 pendidik PAUD yang memenuhi kriteria. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi guru dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, mengatakan program SPP PAUD menyasar 1.609 anak dari keluarga kurang mampu yang belajar di lembaga PAUD swasta. Langkah tersebut diambil karena daya tampung PAUD negeri di Surakarta masih terbatas, sehingga pemerintah memperkuat kemitraan dengan lembaga swasta.
18: Ini lebih kepada untuk meningkatkan partisipasi, karena selama ini anak-anak usia dini ini sebagian besar belum terlayani. Karena memang PAUD negeri kita terbatas, untuk masuk ke PAUD swasta itu pastinya ada konsekuensi biaya. Sehingga dorongan stimulan pembiayaan nanti akan menjadi solusi untuk ketersediaan aksesnya itu. Ada 1.600 anak yang bisa kita fasilitasi dan itu nanti akan berlanjut tahun-tahun depan.
16: Selain meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini, pemerintah Kota Surakarta berharap program tersebut dapat memperkuat kualitas layanan PAUD melalui dukungan pembiayaan bagi peserta didik dan peningkatan kesejahteraan pendidik. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Kunjungi sekolah Taman Kanak-kanak TK Gaya Baru 3 di Kecamatan Jebres yang mengalami kerusakan dan dinilai kurang aman untuk kegiatan belajar mengajar. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani berjanji akan mengawal proses renovasi agar bisa lebih cepat.
19: Kami akan fokus untuk mengawal proses revitalisasi bangunan.
3: Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani meninjau langsung kondisi bangunan TK Gaya Baru 3 di Kecamatan Jebres yang mengalami kerusakan dan dinilai kurang aman untuk kegiatan belajar mengajar. Selain meninjau lokasi sekolah, Astrid juga memastikan sarana dan prasarana yang ada sebagai penunjang proses belajar mengajar. Ditemui setelah melakukan kunjungan, Astrid Widayani menegaskan bahwa Pemkot Surakarta akan mengawal ketat proses renovasi bangunan sekolah tersebut agar lebih cepat terrealisasikan, khususnya pada bagian atap yang membahayakan serta pembenahan sarana-prasarana penunjang lainnya.
19: Ya, kami meninjau secara langsung kemarin dari laporan warga maupun secara laporan yang kami terima dari Dinas Pendidikan berkaitan dengan TK PAUD Gaya Baru 3 di Jebres. Ternyata juga kita bisa lihat ini memang kurang aman untuk anak-anak belajar, jadi kami akan fokus untuk mengawal proses revitalisasi bangunan sehingga nanti yang pertama adalah aman untuk bisa ditempati anak-anak belajar, khususnya di atap, tapi juga kami sekaligus meninjau apa saja yang dibutuhkan dalam rangka proses belajar mengajarnya supaya bisa lebih optimal lagi. Karena PAUD atau anak usia dini bagi kami juga menjadi perhatian, di mana pendidikan dasar pembentukan karakter ya dimulai dari anak-anak usia dini.
3: Dinas Pendidikan Kota Surakarta sendiri memastikan bahwa alokasi anggaran untuk perbaikan fisik TK Gaya Baru 3 telah masuk dalam perencanaan. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Eni Ida Yati menceritakan bahwa anggaran sebesar 150 juta yang bersumber dari dana hibah pemerintah kota akan diperuntukkan dalam renovasi sekolah tersebut. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Gaya Baru 3 Nini Santoso menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas perhatian serta respon cepat dari pemerintah kota Surakarta dan Dinas Pendidikan. Dirinya mengungkapkan bahwa kondisi sekolah yang bocor parah saat hujan sudah dikeluhkan sejak tahun 2018.
20: Sangat berterima kasih, syukur alhamdulillah, mengucapkan terima kasih sekali untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ibu Dinas Pendidikan juga, serta Ibu Lurah, beserta jajarannya, semuanya yang membantu, rekan-rekan media juga, saya sangat terima kasih sekali, sehingga semuanya sudah akan terrealisasi, Nji Bu Nji. Kita keronto-ronto bener, kita sekolahnya di rumah-rumah orang tua, karena kita tiap hari nginem kalau hujan, beneran, itu anak-anak tak suruh di luar, jangan masuk, nanti tidak kepleset, kita nginem kayak grojokan sewu sekolah sini.
3: Diharapkan perbaikan bangunan TK Gaya Baru 3 dapat segera direalisasikan agar 28 siswanya bisa segera kembali belajar dengan layak dan aman. Guna menjaga keselamatan para siswa sendiri, saat ini seluruh aktivitas pembelajaran sudah dipindahkan sementara ke SD Bulu Kantil yang tidak jauh dari lokasi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
1: Fokus hari ini.
0: Tari kolosal dalam ganti warna menari berlangsung meriah. Sedikitnya 500 penari pelajar dan masyarakat menari bersama dalam kegiatan tersebut. Adam Sutanto menurunkan laporannya dalam Fokus Berita pagi ini.
21: Kami mendorong ke arah sana untuk setiap kecamatan itu mengangkat kearifan lokal masing-masing sehingga nanti ada tarian yang itu menjadi ikonnya di setiap kecamatan.
22: Ratusan penari memeriahkan gelaran ganti warna menari tahun 2026. Tari kolosal yang berlangsung di sepanjang jalan atau di depan kantor kecamatan ganti warna tersebut melibatkan kurang lebih 500-an penari. Kreator seni Endang Marta kepada RRI mengatakan untuk menggelar kegiatan tersebut melibatkan 3 sanggar seni, masing-masing Sanggar Sekar Langit, Sanggar Setiaji, dan Sanggar Beko Kiat Yarjo, serta didukung seluruh sekolah yang ada di wilayah kecamatan ganti warna, total 500 siswa. Tari yang disajikan masing-masing tari jadilan, gaul, dan tari tayub. Dipilihnya tarian gaul untuk ganti warna menari tahun 2026 tersebut karena dinilai lebih mudah diingat dan ditirukan oleh anak muda.
23: Dari ini saya berharap bahwa ganti warna ini titik awal ya untuk mulai apa istilahnya memunculkan potensi yang ada di ganti warna. Maka nanti setelah jadilan gaul itu ada tari tayub. Nah, tayub itu kan tari lokal ganti warna.
22: Ia juga menyebut tingkat kesulitannya adalah saat akan melakukan latihan untuk menyatukan secara bersama-sama karena setiap sekolah belum tentu mengizinkan. Camat Ganti Warna Retno Setianingsih merasa gembira gelaran Ganti Warna Menari dapat berjalan sukses dan animo masyarakat cukup tinggi untuk menyaksikannya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Tujuan ingin memperkenalkan kepada generasi muda agar mengenal budaya. Tahun ini luar biasa karena para sanggar seni di Ganti Warna dapat bergabung mendukung kegiatan itu.
23: Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Klaten ke-222 dan HUT RI ke-81. Pesertanya sekitar 500 lebih ini. Jadi sebenarnya awalnya kita hanya mau 222, tapi animo masyarakat sangat luar biasa. Akhirnya kita bisa hampir 600 ya, 500

0: Semakin ramai saat tarian tayub dimulai. Para peserta yang hadir dan masyarakat berbaur untuk menari bersama. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Pendengar, aksi kolosal ratusan penari muda dalam gelaran Ganti Warna Menari 2026 sukses mencuri perhatian warga. Namun di balik kemeriahan pesta budaya memperingati Hari Jadi Klaten ini, muncul catatan penting mengenai efektivitas penggunaan anggaran daerah dan dampak nyatanya bagi masyarakat. Berikut sorotan redaksi disusun Mulato Isaan disampaikan Matius Senggono.
2: Selamat pagi pendengar. Gelaran kolosal Ganti Warna Menari 2026 yang membentang di sepanjang jalan depan kantor kecamatan Ganti Warna berhasil menyedot perhatian publik. Aksi sekitar 500 penari muda dari gabungan pelajar sekolah serta 3 sanggar seni, Sanggar Sekar Langit, Setiaji, dan Begok Kiat Diarjo menjadi pemandangan yang menyegarkan. Meski momentum Hari Tari Dunia pada 29 April lalu telah berlalu, langkah merangkul generasi muda untuk menari bersama tetap patut diacungi jempol. Pemilihan materi tarian seperti tari jadilan gaul dan tari tayub lokal terbukti menjadi strategi yang komunikatif. Walaupun tarian yang disajikan tidak sepenuhnya terikat pakem klasik dan cenderung bersifat kontemporer, panggung ini berhasil membakar semangat anak muda untuk mengenal warisan tradisi di wilayahnya. Kehadiran tarian yang merakyat dan mudah dipelajari menjadi jembatan pelestarian yang kontekstual bagi generasi penerus. Namun, di balik euforia memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan HUT ke-81 Republik Indonesia ini, terdapat sejumlah catatan evaluasi kritis yang perlu dicermati bersama. Kegiatan yang melibatkan ratusan pelajar ini harus memiliki peta jalan atau roadmap pembinaan yang jelas agar tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan belaka. Menggerakkan 500 penari membutuhkan biaya pendukung yang tidak sedikit, mulai dari sewa pakaian tari, akomodasi hingga konsumsi harian. Penggunaan dana daerah yang bersumber dari pajak rakyat menuntut transparansi dan luaran hasil yang sepadan. Perlu diukur secara objektif apakah event ini mampu menggerakkan ekonomi lokal, mendatangkan wisatawan luar daerah, atau membuktikan Ganti Warna sebagai pusat pencetak seniman tari berbakat yang berkelanjutan. Dukungan dan apresiasi dari Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disbudporapar Kabupaten Klaten tentu menjadi modal penting. Namun evaluasi komprehensif wajib dilakukan agar kegiatan berbiaya dan berskala besar ini benar-benar memberikan dampak nyata yang terukur bagi kesejahteraan dan kemajuan budaya masyarakat Ganti Warna dan Klaten pada umumnya. Sekian komentar.
1: Olahraga rekreasi ekstrim para layang di kawasan wisata Kemuning, Kabupaten Karanganyar kian diminati masyarakat saat liburan. Manajer pengelola wisata para layang Karanganyar, Adrian Prihartanto yang akrab disapa Didit, menjelaskan saat akhir pekan atau libur nasional, jumlah penerbangan para layang bisa melonjak hingga menembus 30-40 penerbangan per hari.
3: Ini mungkin hampir separuhnya, tapi kadang kalau di weekend bisa sampai hampir sama.
4: Kawasan pariwisata lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar kembali mencatatkan peningkatan kunjungan wisatawan. Salah satu destinasi yang paling diminati oleh para pecinta olahraga rekreasi ekstrim adalah wahana para layang Kemuning. Manajer pengelola wisata para layang Karanganyar, Adrian Prihartanto yang akrab disapa Didit, menjelaskan momen liburan menjadi puncak kunjungan wisatawan. Pada hari biasa jumlah pengunjung untuk melakukan penerbangan mencapai belasan orang. Namun saat akhir pekan atau libur nasional jumlahnya melonjak hingga menembus 30-40 penerbangan per hari. Sebagian besar wisatawan yang datang dari luar daerah seperti Semarang, Magelang hingga Jawa Barat. Didit memaparkan sebagian besar pengunjung memilih penerbangan skema tandem bersama pilot profesional. Untuk sekali terbang tandem, wisatawan dikenakan tarif sebesar Rp450.000. Dengan adanya biaya tersebut, pengunjung diajak melayang sejauh 3 km dengan durasi terbang sekitar 10 menit hingga 12 menit, menyusuri hamparan kebun teh dan jembatan kaca Kemuning. Tarif tersebut juga sudah mencakup fasilitas asuransi keselamatan, layanan transportasi penjemputan dari area pendaratan di Kali Cupung, voucher makan, serta fasilitas dokumentasi berupa kamera GoPro maupun DSLR. Data pengelola mencatat sekitar 70% penikmat wahana ini didominasi oleh kalangan anak muda.
3: Kemarin pas di liburan kita peaknya di situ. Kebetulan

0: cuaca juga mendukung, jadi lancar, terus kemudian signifikan untuk pengunjungnya, ya memberikan manfaat yang besar utamanya untuk daerah sekitar. Kemarin ada yang bisa sampai 30-40. Kalau ini hampir sebagainya semua di luar kota. Dari Semarang ada, dari Magelang ada.
1: Lebih lanjut Didin menuturkan, mengingat para layang tergolong olahraga rekreasi beresiko tinggi, pihaknya juga menerapkan filter keselamatan dan standar operasional prosedur yang sangat ketat. Setiap wisatawan wajib mengikuti sesi pengarahan singkat terkait teknis terbang, penandatanganan surat pernyataan, serta pemeriksaan riwayat kesehatan, khususnya terkait penyakit jantung dan ketakutan pada ketinggian.
0: Pastinya, jadi sebelum pelaksanaan penerbangan kita adakan briefing singkat kaitannya dengan apa yang harus mereka lakukan sewaktu take off, kemudian waktu dan landing. Kita juga terangkan di waktu registrasi kaitannya dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Misalkan ada sesuatu, mesti kita ada backup dari asuransi.
1: Adapun, guna menjaga kelancaran operasional penerbangan, pengelola menyiagakan 4 hingga 5 pilot tandem setiap harinya. Pihak pengelola juga siap mendatangkan pilot tambahan dari Yogyakarta, Semarang hingga Bali apabila terjadi lonjakan pemesanan rombongan dari luar kota. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Menjadi putra Solo bukan hanya tentang mengenakan selempang kemenangan, tetapi juga mengemban tanggung jawab sebagai duta budaya Kota Surakarta. Putra Solo 2026 Nicholas Kunto Riandanu membawa misi memperkenalkan batik kepada dunia melalui pemanfaatan platform digital. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Rian Asidiki.

0: berjuangnya pastinya keras banget mas. Sini juga santai karena teman-teman juga pastinya bakalan dididik.
1: Mengenakan selempang Putra Solo bukan sekedar meraih gelar. Di balik senyum para pemenang, tersimpan perjalanan panjang, proses pembelajaran, hingga tanggung jawab untuk menjadi wajah Kota Surakarta. Pada Grand Final Putra Putri Solo 2026, Nicholas Kunto Riandanu, pemuda 19 tahun asal Kecamatan Laweyan, terpilih sebagai Putra Solo 2026. Bagi Nicholas, perjalanan menuju gelar tersebut bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga proses membentuk karakter.
0: Perjuangannya pastinya keras banget mas. Sini juga santai karena teman-teman juga pastinya bakalan dididik, teman-teman bakalan dikasih tahu gimana sih caranya berpenampilan yang baik, berbicara yang baik. Semuanya teman-teman di sini bakalan dididik dengan baik-baik, kan nggak akan nyesel untuk join ke paguyuban.
1: Selama proses karantina, para finalis tidak hanya belajar mengenai kepariwisataan. Mereka juga dibekali kemampuan komunikasi, etika, hingga pemahaman mengenai budaya Kota Solo. Bekal tersebut menjadi modal untuk mengemban tugas sebagai duta yang akan mempromosikan kota budaya kepada masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bagi Nicholas, satu tahun masa pengabdian ke depan akan difokuskan pada satu misi besar, yakni memperkenalkan batik Solo melalui ruang digital.
0: Fokus buat satu tahun ke depan itu biasanya kita, dari saya sendiri, saya ingin menjalankan proker saya, yaitu membawa batik ke dunia yang lebih luas, lebih lebar dengan dunia digital kita. Kita juga pastinya akan mengambil dari kekeluargaan juga, supaya kita jalannya bareng-bareng.
1: Di tengah pesatnya perkembangan media digital, promosi budaya tak hanya lagi dilakukan melalui panggung-panggung pertunjukan. Media sosial kini menjadi ruang baru untuk mengenalkan identitas Kota Solo kepada masyarakat dunia. Semangat itulah yang ingin dibawa Nicholas selama menjabat sebagai Putra Solo 2026. Tidak hanya mengenalkan batik sebagai warisan budaya, tetapi juga mengajak generasi muda memanfaatkan teknologi sebagai sarana melestarikan budaya. Dengan kolaborasi bersama Putri Solo 2026 dan keluarga besar Paguyuban Putra Putri Solo, Nicholas berharap berbagai program budaya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus memperkuat citra Solo sebagai kota budaya yang tetap relevan di era digital.

Mendengar demikian rangkaian Warta Pagi, hari ini sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Sedikitnya 500 penari, pelajar, dan masyarakat menari bersama dalam kegiatan Tari Kolosal bertajuk Ganti Warno Menari. PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo diperiksa penyidik KPK sekitar 7 jam di Mapolresta Surakarta, diduga berkaitan dengan penetapan tersangka Bupati Nonaktif Sukoharjo Eti Suryani. Saya Manggala Putra bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan informasi terkait dengan info pasar, harga-harga terbaru dari Pasar Harjo Taksino Solo. Sudah tersambung dengan Ibu Srioto. Selamat pagi, Bu Srioto. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Iya, laris ya, Bu ya. Mulai rame ya, Bu ya. Iya, Bu. Kembali kami nyuwun informasi harga terbaru, Bu, untuk komoditas pasar di pagi hari ini. Monggo. Baik. Iya, enggak apa-apa Ibu, monggo silakan. Buncis. Oke. Namun tidak ada kelangkaan barang ya Bu ya, semuanya stok aman. Baik. Berarti sampai dengan saat ini yang terpantau mulai ada kenaikan adalah komoditas cabai, hampir semua cabai ya Bu ya. Sayur ya, buncis ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Namun aktivitas di pasar berjalan seperti biasa ya, Bu ya. Baik. Terima kasih Bu Srioto untuk informasi harga pasar pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Laris manis, Ibu. Selamat pagi. Kami akan segera hadirkan juga untuk Anda informasi yang lainnya di pagi hari ini. Pokoknya terus saja bergabung dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
0: Mendengar dari Pasar Harjo Daksino Solo, kita beralih ke Pasar Wonogiri Kota. Sudah tersambung dengan kami, staf bidang perdagangan KUKM Wonogiri, ada Mbak Cahyaningsih. Selamat pagi Mbak Cahyaningsih. Selamat pagi Mbak. Ya, sehat Mbak? Oke, baik. Mbak, kembali kami minta info untuk harga terbaru di Pasar Wonogiri, Mbak, untuk komoditas sayur dan kemudian mungkin juga telur dan juga bahan pokok yang lain. Silakan, Mbak Cahya. Baik, berarti yang terlihat nampak ada kenaikan yang cukup signifikan di komoditas apa, Mbak Cahya? Oke. Ya. Baik. Berarti sama seperti yang di Solo juga ini nampaknya, Mbak Cahya. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Cahya untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas, Mbak. Sehat selalu. Selamat pagi. Baik, pendengar, dari informasi pasar, kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca di wilayah Solo Raya ya. Kami ambil dari situs BMKG Jawa Tengah untuk hari ini. Wilayah Surakarta berawan, Sukoharjo berawan, Klaten berawan, Boyolali berawan, Sragen berawan, Karanganyar ini yang berbeda karena ada perkiraan hujan ringan. Kemudian untuk Wonogiri berawan. Sedangkan suhu udara bervariasi mulai dari 23 hingga 34 derajat Celcius. Informasi ini untuk Anda pendengar yang mungkin akan melakukan perjalanan ataupun bersiap begitu ya. Dan yang terlihat nampak ada sedikit perubahan di Karanganyar, ada hujan ringan. Bahkan kemarin saya berbagi sedikit cerita karena saya perjalanan dari Sragen Kota sekira pukul 18 ya, ataupun mungkin antara jam itu, dari arah Sragen Kota menuju ke Kebak Keramat itu sampai di Masaran ya, nampak hujan yang cukup deras, tapi kemudian masuk ke area wilayah Bak Keramat menuju jalur menuju tol dan ring road itu sudah mulai cerah begitu ya, menuju ke arah Solo. Sehingga untuk Anda mungkin nampaknya di daerah-daerah tersebut siap-siap gitu ya, barangkali ada jemuran ataupun terkait dengan yang renovasi rumah ya. Nah, ini kan perlu diantisipasi. Semoga ini bermanfaat untuk Anda pendengar. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami akan ajak Anda untuk kami update informasi terbaru dalam Warta Berita Nasional.

Ada yang menyapa kami di pagi hari ini untuk dari Bu Yuni di Semarang ya. Selamat pagi Mas Manggala, semoga sehat-sehat selalu. Nah, ini meh pangling dengan suaranya Mas Manggala. Selamat bertugas, Tuhan memberkati Mas Manggala, sumrambah ke garwo. Baik, terima kasih Bu Yuni. Kemudian juga ada Bu Isnan di Masaran Sragen. Assalamualaikum, pagi yang cerah indah Kak, semoga sehat selalu, istiqomah dalam menjalankan tugasnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini radio jadulku kemeresek Kak, biasanya celing. Oke, baik. Nanti akan kami coba informasikan ke rekan-rekan kami. Barangkali ada tindak lanjutnya begitu ya. Dari Bunda Tifa, assalamualaikum, selamat pagi Radio RRI Pro 1 untuk angkasawan angkasawati RRI dan pendengar semuanya, semoga sehat walafiat selalu. Salam kita Indonesia Merdeka katanya ya. Terima kasih Bunda Tifa. Kemudian dari Bu Agustin di Mangkubumen juga, selamat pagi Mas Manggala, salam sehat, semangat, bahagia. Selamat tugas di Surakarta pagi, siap gabung di Surakarta pagi, tak simak sejak religi pagi tadi ya, selanjutnya nyimak yang dipandu Mas Manggala sampai usai Surakarta pagi. Semoga lancar, dimudahkan semua urusannya. Matur nuwun sangat Mas Manggala. Baik, terima kasih Bu Agustin. Kemudian dari Theo di Magelang ya. Halo, selamat pagi Pro 1 RRI Surakarta, Theo di Magelang menyapa. Baik. Mendengar jelang pukul 7 kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta menyimak warta berita nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, diveda et impera.